0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
0: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

Pukul 7:16 waktu Indonesia Barat, Warilan Kepala BGN Sudaryono gaku bahwa mantongle persoalan dalam pelaksanaan MBK dan BGN tengah gebenahi berbagai kendala mulai dari pengawasan kualitas makanan,

dugaan tindak pidana korupsi oleh pimpinan segalanya. Dan BGN siap mendukung proses berkomitmen.

0: hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Hati jalan, hati jalan, hati jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Ya orang lain memang kopi sebenarnya get draw. Tapi yang pegiatan najroh yang kopi yang datang ke. Namanya kopi yang sehat, kopi yang datang ke. Cinutri.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air di

0: Kanduri Maulid. Pelaksanaan Kanduri Maulud atau Kanduri Maulid pada masyarakat Aceh terkait erat dengan peringatan hari kelahiran Pang Ule atau penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Aceh melaksanakan Kanduri Maulid setiap bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan Jumadil Awal. Kanduri Maulid yang dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal disebut Maulud Awal atau Maulid Awal. Dimulai dari tanggal 12 Rabiul Awal sampai berakhir bulan Rabiul Awal. Sedangkan Kanduri Maulid pada bulan Rabiul Akhir disebut Maulud Tengah atau Maulid Tengah. Dimulai dari tanggal 1 bulan Rabiul Akhir sampai berakhirnya bulan. Selanjutnya, Kanduri Maulid pada bulan Jumadil Awal disebut Maulud Akhir atau Maulid Akhir dan dilaksanakan sepanjang bulan Jumadil Akhir. Pelaksanaan Kanduri Maulid berdasarkan rentang waktu 3 bulan bertujuan supaya warga masyarakat dapat melaksanakan Kanduri secara keseluruhan dan merata. Bagi desa-desa yang menyelenggarakan Kanduri pada siang hari, mulai jam 12 siang, hidangan idang melapeh dan ditutup dengan sange juga sehab telah siap untuk diantar ke menasah atau masjid untuk dimakan bersama dengan warga desa itu dan para undangan. Di menasah diundang grup melike maulud atau zikir marhaban atau zikir maulid. Dimulai sejak pukul 9 pagi dan berhenti ketika salat zuhur untuk kemudian dilanjutkan kembali. Selain sebagai upaya mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ritual maulud bagi urang Aceh dan urang kampung dapat menjadi sarana silaturahmi dan hiburan.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Apa dah lanjut, Kak?
3: Pakon, Dek Gang?
2: Nyocut, Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah.
4: Wow.
2: Tapi tak susah gejok syarat le calon ya, Tuan.
3: Pertemah gelaki syarat. Pergi belom motor Pajero Sport.
2: Gila ke wujud berquran. Lencut kak menyebut lagi kameng jatuh bete.
3: Alah, hai dek gam. Wate giyu jak but roje kalup lampu. Jino kan katilah.
5: Ja tamur nobut. Bek tilah dudo.

0: Lo dapat bahannya?
1: Ini bro, aku tertarik dengan kanduri belang. Di mana kita bisa lihat prosesinya?

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dang lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI.

Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

0: Krim suka bajut.
1: Ada orang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak watu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak watu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau Dream?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau Motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Dream nyan.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Dream nyan aset bagi Don. Jino Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mentang kajet ni Pulau Motor. Baik ni Pulau hai Bang Man. Orang lain rame tengok minta Lampau Dream Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blok tu mah.
2: Terasa panas, ia baru menyadari kondisi tersebut diduga merupakan kabut asap, ya. Fahmi mengatakan dugaan kabut asap itu juga ramai dibicarakan di media sosial, ya. Meski
3: Putri Puhaba Ronyo
4: bunganya. Sehat. Risa sehat.
3: Alhamdulillah, tanya sangat sehat Ronyo menyapa warilun mandung di rumah. Nyo Ronyo Kak Putri kiban puna informasinyo.
4: Nah, Risa. Informasi warilun dari rri.co.id ya, dari daerah Aceh Singkil. Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-130 di Kabupaten Aceh Singkil. Nah, menyasar pembangunan jalan sepanjang 1.350 meter yang menghubungkan Desa Kuta Tinggi dengan Desa Tuhtuhan, Kecamatan Simpang Kanan. Dandim Aceh Singkil, Letkol Kaf M. Aminuddin, mengatakan pembangunan ditarget rampung dalam 1 bulan, tepatnya sebelum penutupan TMMD pada 11 November 2026 mendatang, ya. Warilun, selain jalan, program ini juga mencakup pembangunan tanggul, gorong-gorong, bantuan rumah duafa, serta 3 sumur bor. Nah, Warilun, sementara itu Bupati Aceh Singkil sendiri, Bapak Safriadi Oyon, mengatakan pemerintah daerah akan mengupayakan anggaran pengaspalan jalan melalui APBK 2027. Jika belum memungkinkan, pengerjaannya akan ditargetkan pada 2028.
3: Oh,
4: ya, and info
3: uranyo, ya. Uranyo. Jadi beresatnya warilun. Jadi mungkin jalan-jalan yang ke berlobang, ya, atau yang kayaknya akan segera diperbaiki
4: di
3: mungkin
4: Aceh, ya, Singkil nih, ya.
3: Oke.
4: Okay. Ya, Mbak Raisa cuma punya info.
3: Menyoba longnya Kak Putri, kebetulan mungkin berasa pada uranyo kepala BGN Sudaryono Gejak Waceh. Jadi Badan Gizi Nasional BGN menargetkannya sebanyak 1 lebih hingga 5 lebih dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di seluruh Indonesia dapat menerapkan sistem prasmanan dalam melaksanakan program makan bergizi gratis atau MBG hingga akhir 2026. Jadi Kepala BGN Sudaryono gepegah saatnya terdapat 62 SPPG yang telah mengikuti uji coba sistem prasmanan di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Merauke, Pulau Madura, Jawa hingga Riau. Jadi menurut Gotnyan, uji cobanya dilakukan atau direncanakan berlangsung hingga 2 minggu uke untuk mengevaluasi manfaat sekaligus mengidentifikasi kendala yang mungkin muncul dalam penerapan ji. Nah, Bapak Nyopi gepegah atau getegaskan tidak menutup kemungkinan penerapan sistem prasmanan MBG ini juga akan diberlakukan di Aceh. Jadi sistem prasmanannya memiliki sejumlah keunggulan, yaitu mengurangi sisa makanan karena terkadang siswa dapat mengambil makanan sesuai kebutuhan. Jadi siswa yang masih ingin menambah porsi juga dapat melakukannya selama makanan masih tersedia. Selainnya, makanan yang disajikan dalam kondisi lebih hangat atau dibawa ke ruang kelas sehingga dinilai lebih segar saat dikonsumsi. Menang ke Kak Putri berita informasi uronyo?
4: Gak tak infonya, ya? Soalnya tentang MBG, jadi bisa dapat info lah ibu-ibu di rumah, wari-wari lun di rumah.
3: Benankah wari lun informasi dua boh dari kamu, dari Kak Putri dan dari long tuan Raisa. Semoga dapat menjadi manfaat bagi wari lun di rumah. Selanjutnya kamu hadirkan lagu-lagu yang pastinya akan menghibur aktivitas wari lun di rumah Ban Bandung.

Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh. Jauhi jendela dan kaca. Jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

0: Apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelaki syarat. Pergi belum motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berquran. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje kalop lampu. Jino kan katilah.
3: Jak tamur nobut. Bek tilah dudo.
4: Bedah jak but.
5: Yo.
6: Cut. Bahan.
5: Ana jadi kamu kahwin ka do, yung? Beselo, udip kon etno, inong konsidro. Ya tam lagu ya.

Lab Lo 7 Warehlon, ada informasi dari Kabupaten Benar Meriah. Kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah di daerah tersebut. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama anak-anak, lansia, serta warga yang memiliki gangguan pernafasan. Kalaksa BPBD Benar Meriah, Bapak Ilham Abdi, mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi kegiatan di luar rumah jika kabut asap semakin tebal. Warga juga disarankan menutup pintu dan jendela serta memperbanyak minum air putih. Nah, jika mengalami sesak nafas, batuk berlebihan, atau iritasi mata, segera periksakan diri.

Poh 80 Warehlon BMKG mengingatkan getanyo masyarakat untuk mewaspadai gelombang laut kategori sedang, yaitu dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di wilayah perairan Aceh selama 14 hingga 17 Oktober 2026. Limang wilayahnya meliputi perairan Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar Melabo, Aceh Barat Daya Simelu, Aceh Singkil Pulau Banyak, serta perairan selatan Simelu. BMKG mencatat angin di perairan Aceh bergerak dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 21 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan Sabang, Banda Aceh. Untuk itu, nelayan, operator kapal, dan masyarakat yang sekiraji akan menggunakan transportasi laut diimbau agar selalu memantau informasi cuaca maritim terbaru dari BMKG, menyesuaikan dengan aktivitas pelayaran dengan kondisi perairan, serta mengutamakan keselamatan.

Sama jangan dari si Gupai All Star Warrior Resam ke keputeranya Bapak 8.50 Put Minit Wati Indonesia Barat. Ya, Warilun Nanggro Aceh Nanggro Mulia Pusaka Kaya tapi menyuhana yang ilmi hanakan tabangun Nanggro Mutua menyuh kena Nanggro Musyuhu Warilun be na urung yang ilmi dan bule urung carong menyuhana payah tapaso orang luar yang akan pupunuh hasil maka nimbayan Warilun menyuh tapuga Nanggro Mutua Nanggro Mulia hansip menamunan mentong dan hansip tabangga ngan sejarah tapi hanan tabangun sejarah kuku yang akan jit kenebah ke anak cucu po 8:55 waktu Indonesia Barat Warilun dan katuh masa kelentuan untuk nak izin sabah muluah nimba bungohnya kana pengan dari po 5 waktu Indonesia Barat kelentuan Rais Salju pamit undur diri sekali di udara tetap di udara RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terbaik.

0: 4 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dengar menjelang siang warai lomba mandum yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz. Nah, menyakana instrumen tarik bukat RTG kehadir di Bakedanyo program si Rebuh langsung dah sampai yang kehadir dan Cik Mat oh, di 88,6. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Yuli.
0: Ya, apa Cik Mat?
1: Apa Kak Yuli?
0: Alhamdulillah sehat walafiat ya Cik Mat.
1: Sehat ya lah.
0: Berat sehat. Alhamdulillah, benang kan? Cik Mat, tanya kan untuk informasi bahwa poh 2, poh 11 sampai poh 12 ada kan dialognya. Tapi dengan Kak Anggi mengangkat tema tentang Hari Kesehatan Mental Dunia. Jadi tanya kan tacok tema di Mbak Ronyo tentang kesehatan mental keluarganya. Kiban tak jaga keluarga baik sampai emosional tak cara meredakan emosional seseorang dalam rumah tangga. Kiban cara jihan Cik Mat?
1: Berela mentalnya.
0: Pun tajuk peng segepok sengap aja mental dia sehat aja. Gimana Cik Mat?
1: Berela mental ditanyakan tapi sehat bro dile baru-baru dapat sehat kan?
0: Betul sih Cik Mat.
1: Ada lagi sebab kalau runci. Kadang-kadang tu bro kurang sehat. Jadi guna sehat anu main kaya semua apa waktu-waktu do. Jadi jangan sehat mental tanya kan?
0: Betul ya Cik Mat.
1: Jadi mengajar rajin lembut kata-kata ringan lemah jadi selagi dia kena sehat kan dia pengalaman dari urung si jadi banyak ni anak-anaknya kan anak adalah minta cara mikir di luar anak mengawur lah cara mikir ni kan anak jatuh kesimpulan yang selagi yang anak jelas
0: bagaimana ya betul cik
1: Makaji kadang-kadang pakai anu rohi poh ayah, rohi poh mak ayah. Karena terlalu mental ji. Mana tapi kenang poh, poh lo lu sih suka poh yang agak menan. Baca poh sampai hanya bila nak poh. Tapi yang dengan tanya dalam rumah tangganya, walaupun tanya dalam Jadi jika tu tanya kau orang lembuah.
0: Betul. Luar biasa penjelasan dari Cik Mat.
1: Mencari dari Cik Mat di belah rela ilom.
0: Je Cik Mat.
1: Ada yang hubungi sahaja ilom.
0: Je. Lagu dari so kira-kiranya Cik Mat?
1: Lagu orangnya album kenangan.
0: Album kenangan. Je. Salam.
1: Salam datang ke rono keluarga sama iman dengan akhiran. Melihat teman-teman penial yang baru, yang asli, yang kawa, yang karudo. Ada yang saya hayati, Bang Amin, Bang Basri, Kak Diana, Kak Eli, Ayah Gas, Bang Nazar Bukit. Lainnya kita aju di Sabang, Ayah di Kak Inong, Kak Eli, Kak Jiriah, dan kemana-mana juga.
0: Ya, ja, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kembali ya untuk Cik Mat ya. Terima kasih. Untuk warihlon baiklah siat warihlon bah. Siat tu lembu kalom si Reboh ya karenanya mengingat panggilan mendadak siat ya. Lun break dah siat. Tak dengar langsung lagu dari Cik Mat. Depai bek ho bek jak sahoi le karena untuk bakal nan la paling trip 5 minit menteng ini ya. Langsung tak dengar lagu yang Cik Mat lake Armauti AR dengan album Kenangan.

Warihlun yang membahagia. Dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Tropet Budaya Anu Nanggrok. Non yang mentang setia di frekuensi 88,6 langsung tasapa di Put 7055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kakak jalwanya.
1: Iya, betul.
0: Mandu-mandun. Masya Allah, sehat kakak Zalwa.
1: Alhamdulillah, syukur nikmat Allah, berkah apa niat semuanya dengan konsen radio. Alhamdulillah, syukur.
0: Masya Allah, terima kasih kakak Zalwa. Nyo kan tema danyo kakak Zalwa kan tentang sabar dalam menghadapi sabar dalam rumah tangga ya. Kiban yang terciptakan kak Zalwa.
1: Nyo bagi lon. Mm-hmm. Insya Allah rumah tangga tanyo aman-aman mentong, baik karu-karu. Jadi kan tanya, ya saatnya hana karu rumah tangga tanya, bahkan saudara kan?
0: Betul ya kan?
1: Mah harus di nasabi aman. Ini bagi tempat dunia, keluarga lo insya Allah hana karu-karu insya Allah.
0: Anak insya Allah ya kak ya, masya Allah. Pak Maji kakak kan na bacut mungkin peregangan dalam rumah tangga, cara mengatasi jihibannya kak?
1: Nya tetangga tanya bah mesti tanya mungkin karu tetangga tanya tak iman tong kalau ngomong mantong ambil saya sebut nyoba gilon nyoba orang lain ho tanya pun bet talam ton taduk juru mau talengon bah karu sih nang gedroi saya tanya bet ikutan.
0: Iya siap. Terima kasih kakak Zalwa, luar biasa.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Pilih lagu Sabo.
0: Jadi kakak Zalwa lagu dari Iso kakak Muhen.
1: Terserah sama Kak Juli Mantong.
0: Ya Allah ya Rabbi. Iya, Said Azmi dan Sisi. Iya,
1: lu kenapa pilih Mantong?
0: Dari Said Azmi.
1: Gelak-gelak Kak Juli.
0: Terima kasih kakak Zalwa.
1: Pertama untuk Kak Juli, salam manis, salam sang selalu keluarga, berkah umum mudah rezeki, dia pergi sana si keluarganya.
0: Amin ya Allah.
1: Untuk aku ada adik itu, salam manis, salam sang selalu keluarga, berkah umum mudah rezeki, ada adik itu berdua.
0: Amin.
1: Untuk makcik Lam Arah, untuk Kak Eli, untuk Amin Mahmud, untuk Kak Asyut, semoga panjang umum mudah rezeki Kak Asyut, untuk Nurul. Mandu-mandu maju. Rame-rame ya. Spesial untuk Kak Juli, salam manis, salam sang selalu keluarga, bertemu lagi. Assalamualaikum rame-rame.
0: Waalaikumsalam Kak Zalwa. Terima kasih Masya Allah. Terima kasih Kak Zalwa. Mandu-mandu ya kan Masya Allah. Kakak Eli langsung tersapa di 886. Assalamualaikum Kak Eli.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Yuli.
0: Iban haba kakak Eli.
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Masya Allah kakak Eli. Tema tanya sabar dalam rumah tangga. Kiban caranya bersabar ayo kak Eli.
2: Oh butuh kesabaran. Memang.
0: Tapi
2: harus sabar memang tanya. Ya nak sabar tanya. Bukan anak pah dalam mudik memang kan. Itu kan sabar lagi bukan baru. Yang nak sabar kan. Tanya bahagia udik dunia dan akhirat.
0: Masya Allah.
2: Kadang-kadang tanya memang naki kan pernah kesabaran kan. Bukan sabar itu ada batasnya. Ngasih anak batas dan urung mengihai dengan umum dan yang kan. Jadi kan minta rumah juga di menantang sabar dan nyawa ngeyang kan. Nah, sabar. Memang katanya anak sabar dia banyak dan namanya manusia kan. Nak lah adik dan yang mana?
0: Adik tengah ikut rapat akak.
2: Oh, ya nak.
0: Lagu dari Sonya kakak Eli nak dengar?
2: Lagu darinya sabo bukan bohmi licin bohmi kan.
0: Licin.
2: Adik Eli pilih.
0: Wah. Licin bohmi ya. Bohmi dari Sonya akak.
2: Ya nak kan jalur jemurang aju dari curani bah.
0: Licin bohmi dari Ocin ya.
2: Yang ke Urina
0: kan? Urinang.
2: Yang ke sana dan dengar-dengar cuma anak sesuami
0: kan? Nah, licin bohmin je.
2: Saya kata-kata tu kan, kak Lagu solek-solek yang dikalijin nak bumi. Lagu ni tak kibat nak dengar.
3: Je kan ini.
2: Salim yang pun ke Yuli. Semoga Yuli sehat sabina. Berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah SWT.
3: Amin ya Allah.
2: Dan menancik untuk keluarga Kak Iliana di rumah anak Kak Ili. Semoga sehat wa'afiat. Berkah umur, berkah rezeki. Si kamu ini. Untuk Zalwa Ulfa yang mandamaknya. Semoga abu senang sabina. Si Zalwa. Untuk makcik, untuk Pak Amir, untuk Amri, Pak Amri, untuk Rizkayana Cid Hayati di Korea, untuk Solomon, Kanda Jariah, Yahbid, alias Yahmin, ya. Bukan Cik Mon, tetangga Lumino Pagarayir, untuk Yahmadi, untuk mandung-mandung yang dengan mantau sirbu, semoga bersehat mandung dan nyoda ilim. Untuk Ili, selamat bertugas sampai selesai nanti Ili, ya.
3: Amin, terima kasih ya Kak.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Masya Allah, terima kasih untuk Kakak Eli, ya. Karena Kak Zalwa hana gelaki lagu tak camong, tak terimong deh Cik Ni yang nadi cut kelinyo. Assalamualaikum Kak Cik Ni.
4: Halo.
3: Gimana apa Cik Ni?
4: Apa kecet?
3: Alhamdulillah. Kiban cara mengelola emosi dalam rumah tangganya Kak Cik Ni?
4: Oh ya lanjut. Ya harus sabar ya.
3: Sabar ya Cik Ni ya.
4: Ya dah sabar tu kecet. Bulu kecet. Baik dikerak di urung ya. Lepang kerak dia ya
3: lanjut. Gak Cik Ni. Boleh sabar. Bahpun nak cek cok bacut bersabar gini ya.
4: Ya.
3: Gak. Terima kasih lah Cik Ni.
4: Ya, sama-sama.
3: Jadi lagu apa Cik Ni dengar?
4: Darah Desa Cuk Zuhra.
3: Cuk Zuhra ya? Jut, ya. Salam-salam.
4: Salam gede Yuli, le semoga selamat imam mudah rezeki sehat dan keluarga. Betul ya dan
3: rezeki. Amin ya Allah. Terima kasih Kak Abah.
4: Ya. Alah Kak Anggi lam. Ha, Dek Yuli. Ya, bar maulid yang ke 25 maulid tu.
3: Masya-Allah, jo otak kedih pandai sempat je.
4: Ha, bijak Kak Anggi ke.
3: Juli Ani tanggal 25 minggu siaran.
4: Tengah dua limang je, oh hente.
3: Pandai naik kai tupi roster eh dari bengah pak seput eh siaran.
4: Oh, kakak undang.
3: Terima kasih undangan je Cik Ni apa?
4: Ya, sama-sama.
3: Masya Allah, salam-salam non Cik Ni.
4: Ya, Cik Man. Kak Cik Barica.
3: Good.
4: Ibu Jariah. Bang Amir.
3: Good, Kak.
4: Putri Jaya. Rami. Kak Nenek Ninda Puri. Yabin. Yeah. Mak Cik. Good. Eli di Pagarai. Pak Amri dan kemandu.
3: Jut, terima kasih ya Kak.
4: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Cik Ni undangan Ji. Kak Eli dan Kak Zalwa langsungnya tarapen lagu Kak Zalwa dari Ocin ya dengan judul Ji Licin Bohmi. Selamat dengar warai lomba mandu.
5: Music, the new house and music sensation from

0: mana mengahas kembali tetrimong di 886 Warinonya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Juli,
0: Ade Fitri,
1: Buan kakak sayang,
0: gimana habanya sayang?
1: Gimana? Alhamdulillah kak kurung macut kak, baru demam batuk pila ya kak, agak kak kurung macut kak Juli.
0: Memang kan dengan cuaca musimnya adik, jadi betul-betul jaga kesehatan.
1: Amin kak, kakak kira sehat kak?
0: Alhamdulillah sehat nyo adik Fitri.
1: Alhamdulillah, jadi tak tembak you tema kak.
0: Jadi ada masalah adik Fitri, ini tentang mengelola emosi sebagai seorang anak. Kiban menghadapi emosi urung cik yang di rumah?
1: Tanya sebagai anak dalam rumah tangganya, tanya mungkin harus banyak-banyak bersabar kak Juli.
0: Sabar.
1: Alian banyak-banyak berdoa, lagar talak kebak Allah, lagarkan supaya rumah tangga tanya berjeroh dengan Kak Juli, baik karu-karu dalam rumah tangganya Kak Juli. Mungkin itu karena menghadapi ujian dari Allah tanya Kak Juli, emosi kan Kak Juli, betul Kak Juli kan?
0: Oi, betul tu ya. Memang
1: jarang lah, jarang lah Fitri Kak Juli.
0: Cicit, ya persiapan Fitri kan?
1: Kan apa emosian emang saya menghadapi ujian dari Allah SWT Kak Juni kan, untuk bersabar, untuk menahan emosi dalam perumahan tangga dengan Kak Juni kan.
0: Iya betul Alian.
1: Alianti tanya perbesar suami-suami tanya mengih-mengih ke tanya tapi penting tanya ibu apa nakah mentah oleh suami tanya dengan Kak Juni dalam rumah tangga Kak Juni kan.
0: Jadi bersabar, bersabar tetap mah.
1: Jadi tak boleh sabar, tak sosok ke suami apa untuk kadang untuk buat tebi nafkah le suami ke heavy ni untuk kayu ni.
0: Ya, ya betul betul gini Fitri pegawai.
1: Betul hakaknya. Jadi saya kalau betul sosok ikut le suami dah tak mental. Masa Fitri lagi kan Kak Juli, masa rotet, masa mengkahwin, masa nalinto Kak Juli kan. Dalam rumah tangga masa dah suami tanya, dah tanya, kesin tanya, perhom terserah. Yang penting sokong betul, bet selingkuh yang penting kan Kak Juli.
0: Cici, sesuatu banget no untuk Dewi Fitri, baik luar biasa. Terima kasih masukannya Dewi Fitri. Lagu dari siapa kira-kira nak dengar?
1: Pikiran

0: Aceh Minang mentang kak? Aceh Minang. Aceh Minang mentang kak Yuni lah.
1: Jun, gadis.
0: Katrik hantar juga.
1: Okay. Salam-salam.
0: Ada cantik nan hau kak?
1: Kak tengah ikut rapat sihat.
0: Oh, nan. Salam-salam ke Kak Juli. Sihat sampai panjang umur. Kak Juli dalam lingkungan Allah bersehat. Berbuat tewah hati-hati berjalan kak.
1: Terima kasih.
0: Alian tu menu penyian proper kak. Alian ke Kak Rizkana dan baru bayan hantar siaran ni pun mentau dek bayan kak.
1: Bayan?
0: Tu di Kak Juli ke Bayan?
1: Hana. Oh, Bang Ian.
0: Bayan.
1: Bang Ian ya, Dek ya. Oh, Hana apa kakak? Kakak Hana berempat ganyan kan awal di Pro 2 ya?
0: Katrek kaknya hantar siaran le. Katrek hantar dengan bak Pro Dandut lagi asyik. Aku betul dek Bayan pe.
1: Iya, ya. Nanti kakak coba tanya bagian pengelola, okey?
0: Enggak, lagi doa mesti betul dek Bayan kan. Bersehatlah kaya ya keluarga kan. Dengan alat ke Kak Rizkana di luar rosit. Kak Elise di pagar air. Ke Kak Nazar. Bersehatlah baik Kak Nazar. Ke Cuk Nyaksi. Ke Alah kabel tu Wak John kak. Kak kabel dah salah ke Fitri. Fitri kabel tu orang salah ke awak. Wak John kak.
1: Je.
0: Ke Wak John ke bersahabat kak. Okay. Yang mantap kak dari Fitri kak. Yeah. Terima kasih kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kak Yuli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dek Fitri. Bang Basri. Baiklah siap. Dah terima di Pertu 7055 lah Bang Basri. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh ya kakak ya. Aduh, Masya Allah. Jangan singkat kali, nanti Juli gak kenal suaranya. Panjang
2: Ini Kak Rahma dari Lam Jaba.
1: Oh, kakak Rahma ya, Masya Allah. Kak Rahma, gimana cara bahasa aja bisa Kak Rahma kan?
2: Sabar dalam rumah tangga ya, sabar menghadapi cobaan dari Allah. Sabar menghadapi misal suami yang gimana-gimana gitu. Kita sabar aja.
1: Sabarnya
2: gak usah banyak ngomong gitu.
1: Baik. Itu bukan hangjuk nafkah lim ya, ut-utnya.
2: Iya, betul-betul kak.
1: Kak Rahma, dengar lagu dari siapa Ronyo?
2: Sikin apa pisau sikin cukup apa
1: nama? Sikin cukup ya kakak ya, benar be. Yeah. Sikin cukup lagu Aceh, taset le. Kak Juli biar nanti pucit nyo. Nah, sikin cukup kak.
2: Iya, boleh.
1: Cinta sikin cukup kak, Devia Novita.
2: Iya.
1: Okay. Salam kakak.
2: Salam untuk semuanya penyiar radio, semua Kak Juli, Kak Sabi, Mudah Rezeki, Raja Umur, Selamat Iman gitu kan.
1: Amin, ya Allah. Terima kasih.
2: Salam-salamnya pada semua orang abdi ya. Abdi ya, khususnya habis itu sama perantauan ya, kita di sini ya.
1: Good, Kak. Sama-sama kakak Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak Rahma. Bang Basri, baiklah mohon sesi berikut je Jud. Ya pasti Jud. Langsung untuk berikut dah dengar lagu Lelaki Ledek Fitri ya, dari Obeng featuring Ayu Amanda dengan judul Ji Aceh Minang. Selamat dengar warahmatullahi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa,
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Yang mantan setia di frekuensi 88,6 MHz langsung tak terimong di Numboy 886 yang kehadir. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini.
2: Iya, Pak Basri, gimana kabar?
3: Abagur, alhamdulillah.
2: Cuaca di sini gimana, Bang?
3: Oh, cerah gimana?
2: Alhamdulillah ya. Jadi gimana cuma menghadapi emosional yang berlebihan yo dalam rumah tangga. Sesuai dengan tema dialog untuk Posiblah dengan Kak Anggi.
3: Jadi mono yang saya pun biasa lah rumah tangga biasa, tapi tapi kan dari mesti dari anak dari kurunci kan, kadang kurun kalian yang kadang-kadang dia bukan dari kurunci dua nyu hanai dengar yo jam yo yo abur yo ya kan hanai dengar yo jauh ni we uya yang bisa saja kumpul dari rumah tangga jadi malian ni tanya mesti ayah hanai yang di takun lintung nurino bisa kumpul karena kadang-kadang tuh anak sabarnya anak berani ya.
2: Betul.
3: Jadi mesti ditengok itu bangun rumah anak jelas mata bu jadi kaget kaget berdawa lagi hanya hanya si sabar le ya. Ya menanti kadang-kadang tuh han bantu anak tahu apa han tidak masa anda. Ya tidak tahu untuk ukur kadang-kadang jangan mohon doa rara mungkin tahu ukur kan. Ya tuh han dawa kan. Nampaknya pihak dia agian, karena ban hana tulam dengan tente mukai hujung ngemlangang kan.
2: Betul.
3: Nah mukai hujung ngemlangang bahana tulam langang menanti. Tanya ada di sini.
2: Iya.
3: Keluarga Sakinah Wardah Warahmah kenal.
2: Betul.
3: Nah. Jadi sebagai hadiu munyonya sabanya inna madis inna laha ma'asabirin ya. Orang-orang yang sabar kasihan Allah sabar dan orang yang punya baik nantai yang punya perusahaan dalam rumah tangga itu pun lah itu dan malah yang ulang ya tak guna letak pun tak berjuh dia yang mau dia tak berjuh dia tak mau karuh itu tak nak pun tak berjuh ya kan
2: betul ya Bapak Basri
3: baik lah yang ibu nalah malah ya baca benar dengan keluarga mesti baik ibu rumahnya perang lah baik kalau rumah lampang ya baik nak bu tengok ni si minggu kemarin tak tanya bu merdeka si ya ngu pindang rumah agaknya nganu minyak agaknya mandu mangyan ya mantang nyeli
2: cik luar biasa terima kasih masukkan dari Bang Basri bah lagu kira-kira dengan lagu dari so
3: Waladin
2: hah
3: Waladin
2: Waladin
3: Waladin ya.
2: Waladin de Waladin. Lagu Aceh.
3: Lagu Aceh.
2: Dari soalnya Waladin.
3: Yang mana si Waladin judulnya?
2: Oh Waladin ya. Waladin Jul Kedah lagu Acehnya.
3: Nah.
2: Waladin Jul Kedah berarti ya?
3: Nanti.
2: Jul. Nah, kan? Nah Waladin. Salam ke soalnya.
3: Salam pun terus pakai tapi diri undang si bukanya umuburi nang yang saleha yang
2: jadi. Amin terima kasih doa Antron amin.
3: Alanya Muno Salwati Kaili, Malian, Mati, Pak John, Malian, Pak Amuni, Malian, Amir Mamun, Malianya Patar, Malianya Nala Baru. Halian Kak Eli, Kak Nur di pulau. Halianya Lom Alkuman Danjung. Halian so yang namanya Rahma.
2: Karena Kak Rahma pendatangnya nah di
3: Kedapa Baru. Halian so Lom Umi yang nani nilai sahabat tuan. Halian lain maman.
2: Terima kasih.
3: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah. Terima kasih untuk Mbak Basri ya. Kak Rahma Abuno yang Nadilam Jabat ya. Langsung terima di 7055. Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kakak Hayati, pekan su Kakak Hayati kurang sehat.
4: Bacu deh.
2: Betul ya. Makanya benem enujin kakak Yati.
4: Memang ujin banget dong ini.
2: Enggak kakak Yati ki baca.
4: Ini masa-masa kecil ya ujin.
2: Ya betul. Kakak memang digagah nak berapa ya kak. Gimana kak cara mengelola emosi tanya dalam rumah tangga?
4: Menyo dalam rumah tangga adiknya lintu tanya kabungnya tanya baik KPU.
2: Mm-mm.
4: Kan jadi menyo tanya bungih lintu tanya bahas jauh kude. Baik tapi tapi aku ingat aku ya. Bah tanya i lintu aku yang kata sedap kat abis kan.
2: Mati aku ya.
4: Mati aku ji tapi nyo tanya i lagu i kah hana romantis kan.
2: Betul ya kau.
4: Tapi nyo tanya aku lintu tanya aku kan je kebakaran. Ubiraya,
2: di Ubiraya kak.
4: Mana ada betul juga, belakang selingkuh lah.
2: Betul.
4: Bagi yang cerita di belakang selingkuh, de betul tanya, cakap mana, wego. Hanya begitu dia de betul, baik utang, yang utang dia kan ditinggal di belakang de betul.
2: Nah kak, jadi harus jaga penampilan cik ah.
4: Ya lah, punya dek putri bau lah. Kau mana mau sama dek putri? Dek putri.
2: Minta lain dek ah.
4: Lah kau dek putri kan kau selingkuh dek kan?
2: Betul cik ya kak.
4: Makanya dia kutam baik lagi. Dah banyak dek putri. Keselingkuhan dek pasti timbulkan dari kutor ya.
2: Betul.
4: Pasti itu tanya, buku itu tanya dari kutor.
2: Betul sih, kayak Yati pegah. Jadi tanya.
4: Nanya nanya lah ko umur selingkuh dek tanya, beta nyan, beta pun beta punya apa ya? Dengan lemah lembut tanya, dengan tak boleh roh tanya, nanya lah ko tanya, wah rumah tanya.
2: Masya Allah, get kakak.
4: Ini kadang lintuh kalah, pulpin kecantikan lebih utama kan?
2: Ya, cukup
4: berat.
2: Heta tak jaga kak?
4: Harus tak jaga.
2: Draw tu harus tak jaga kak. Betul.
4: Memang dia sabar boleh saja dalam keluarga kan? Tapi ada batasnya.
2: Betul ya kak, setuju lagi ya kak Yati begah.
4: Menonton deh, cukup panjang kalau belum.
2: Lumung. Terima kasih kak dengan lagu dari Soh kak Yati.
4: Yati Daniel juga.
2: Daniel, judulnya kak?
4: Bahtera Harapan
2: lah. Bahtera Harapan kak. Jun. Salam
4: tapi harapannya beliau lah dari suaminya.
2: Amin.
4: Cukup satu ya.
2: Cukup satu. Kakaknya dari Daniel namanya Bahtera Harapan dari Faisal Ulka Nyona kak. Oh nah Syakil Dani Sabo Harapan.
4: Sabo Harapan ah. Ya Bahtera Harapan dari Faisal Ulka berarti ya.
2: Faisal Ulka kak. Salam kak.
4: Salim yang pertama buat Dek Juli, semoga sehat sekeluarga, jadi istri yang soleha ya Abang Masri ya.
2: Amin ya Allah, terima kasih ya Kak Amin.
4: Dapat menjagalah seumur hidup sampai tua langgeng lah.
2: Amin ya Allah, terima kasih doa doa Kak, bersama dengan ucapan yang sama ke Don.
4: Get, amin. Buat Kak Na, Cik Ana tu.
2: Kak Na tengah hadirkan pernikahan Mbak Sang di bak masjid dalam jamiah lah.
4: Ya. Kak Na, semoga sehat sih walaupun dalam perjalanan. Enak ke bang banyak si anak tu, semoga bersehat si sekeluarga tu. Pak Yahdin, Bang Amir, Pak Amri, Kak Eli, mandum tu.
2: Je, terima kasih Kak Yati.
4: Salam sejahtera mandu, semoga baik selingkuh ya.
2: Amin ya Allah.
4: Menjadi suami baik selingkuh, menjadi istri baik selingkuh doa kami ya.
2: Amin, terima kasih Kak.
4: Baik tak terima orang. Untuk mengingatkan suami istri ya.
2: Iya. Selingkuh.
4: Beres.
2: Baik.
4: Terima kasih Dek Juli.
2: Sama-sama Kakak Yati.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih Kakak Yati. Bah, dua buah lagu nah untuk nomor seseorang ya pun yang kehadir di 88 BLC Adbah dan dengar lagu le dari Waladin ya. Jul Kedah. Selamat dengar wali rumah mandung.

0: agak data dari Faisal Ulka Bahtera Harapan yang sudah tanya dengan sama-sama je terhibur ya. Yang pasti Jita Trimong dia 886 yang hadir. Assalamualaikum Marilun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Amri Kiban Habah.
1: Apa geta ada Yulia.
0: Alhamdulillah ya. Oke, gimana? Tata mong dalam tema tanya cara mengelola emosi dalam rumah tangga.
1: Gimana?
0: Cara mengelola emosi dalam rumah tangga, gimana cara aji? Pak Amri?
1: Nah, mudah untuk
0: gimana cara aji nyoda?
1: Sabar.
0: Bengi-bengi.
1: Bengi aja bro, bengi aja nyo.
0: Oh, binan ya?
1: Punya kanan, nak saja apa-apa, gede. Mau tahun, udah kagak, mah, ataupun, sih. Mau tertutup temayan, tak temayan, luar rekan.
0: Masya Allah.
1: Tak temayan, tunah, luar rekan. Sih, kagak, bunga-bunga ya.
0: Setan-setan iplung mendum nan eh. Masya Allah. Enggak baik tata Pak Amri ya, memanglah bela nasihat dari urung-urung soleh yang pasti jih ya. Pak Amri, tak dengar lagu dari so kira-kira di kesempatan ronyo.
1: Lagu ya.
0: Lagu dari so kira-kira.
1: Artis Aceh Handang Manja Group.
0: Artis Aceh Manja Group. Manja Group. Nah, lagu Aceh ya nah.
1: Lagu Aceh re.
0: Nan mantang artis Aceh ya.
1: Nyam lagu udar. Aw Aceh, artis Aceh.
0: Jet nah rame-rame nah jet.
1: Adik mama ya.
0: Adik mama dengan ikut rapat sih at.
1: Itu ba Prorando nan mah.
0: Nah, insyaallah. Kangen cik mat kangen Pak Amri pasang ya. sapa-sapaan adik-adik Raisya dengan adik putri ya. Jadi salam-salam ni ke Samantang?
1: Jadi sampai pukul apa doang?
0: Sampai 6:30, 5:30.
1: Oh, pukul 5:30 ah.
0: Adik Nurul loronyo pre.
1: Gayanya telu-telu le ha. Pun tak ke Juli le.
0: Semoga
1: bersehat sampai panjangmu.
0: Amin ya Allah. Amin ya Allah.
1: Kemudian ke Noro. Ke Reca Putri. Mangan Cema. Mati lamara. Wajah Nabita. Pandai dari alung bata ya abe sule garing baru suli suring pada papi daya di Korea ya gas lampulo
0: kali
1: gare lah mandu-mandun tu lagi gaya
0: jadi terima kasih Pak Amri.
1: Ya, terima kasih banyak Lili.
0: Sama-sama Pak Amri, sehat sampai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ya Pak Amri ya. Makcik bela lun trimong di 7055 le makcik be. Halo, assalamualaikum Moreh lun. Halo, assalamualaikum Moreh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, Bang Yang Nadi Sidi yang di Padang Bet Lebe.
2: Terawang.
0: Anginan ya.
2: Cepat-cepatkan.
0: Iya, Bek. Katepe yang di deh kan di Padang Diji ya.
2: Oke.
0: Gimana sahabai deh?
2: Alhamdulillah, Lili sehat, cuaca cerah.
0: Jod lebih berbacut no. Muslihat bacut ke wari-wari lomba Bandungnya tentang mengelola emosinya, Ustaz.
2: gimana tema yang
0: cara mengelola emosi dalam rumah tangga?
2: Iya, terima kasih. Mungkin menyedong yang pegahan mengena ya, karena emang kalau terbang dalam dunia ya.
0: Tolong ya ternyata ya. Iya, good.
2: Ya, mungkin saya kadang-kadang di sekeliling dengan Kak Yuli ya. Ya kan makanya segolong tanya sama dalam rumah tangga. Sekali harus ta'aruf ya, kita kenali pasangan.
0: Ta'aruf, iya. Mudurin ya.
2: Mudurin ya. baik hanya terakhir zaman kan, baik kan cuma harta ataupun rupa mantan, tapi cobalah akhlaknya anak terus ternyata yang lewat tangga-tangga bangun kan di bandaknya. Bayar untuk ceritanya ramah dan punya rumah tangga. Yang kurang tak mengerti lebih kurang ini, walaupun anak itu utuhnya ya. Karena memang sifat aslinya pasti keluar saat yang bersama itu. Kamu yang keluar ke mantan lising-lising mantan kepada katanya. Nah kemudian di saat yang kita teman dalam rumah tangga. Dan dia kaya dipegakit dah berenang katanya. Itu emosional question ya, kecerdasan emosional harus tak kedepankan. Karena memang pasti akan terjadi. Kemungkinan besar, bukan pasti sih, kemungkinan besar akan terjadi. Walaupun hal kecil misalnya, terjadi peregangan, terjadi konflik kecil ya. Nah, bisa terjadinya bila yang dari pihak ataupun satu pihak terjadi hal demikian. Kali tanya harus cari akar permasalahannya Kak Eli.
0: Akar permasalahan.
2: Bisa jadi kan gagal prasangka. Ataupun yang pihak-pihak yang provokasi sering terjadi. Suatu konflik dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Cari dulu akar permasalahannya, kemudian cabut akarnya itu.
0: Permasalahannya?
2: Beranting sih ya, beranting akan subur lah menteri. Ya kau ranting subur lah, cuma lele ranting ke depannya ya. Tapi akar permasalahan cabut dulu. Ya memang mampu, tapi yang mampu cari ataupun pihak keluarga yang mampu menyelesaikan atau pihak yang dari misalnya suami misalnya ya.
0: Pihak keluarga.
2: Kami tahu orang memang keluarga han mampu, orang yang berkarisma. Yang lebih disegani dengan yang dan gede dengan mereka pegang. Maka lagi telepon suami telepon isteri berpikir dulu. Mungkin nanti jadi baca permasalahan ya, bisa cemburu ataupun apalah. Tanya harus tak introspeksi diri sih kadang dari mengembangi pakaian sendiri kadang-kadang. Atau memang dia harus berpikir padu kebaikan yang terjadi antara tengah dua. Haruskah sabuk kesalahan menjadi retak?
0: Gara-gara sabuk
2: sedangkan direkar kebaikan kalian berdua kau sendiri lah pasangannya. Nah, haruskah dengan sabuknya terjadi konflik akhirnya terancam perceraian misalnya namazubillah. Tak mungkin, biasa terjadi lagi emang pagi. Saya harus mental pintar mengelola emosi. Kemudian kedepankan lagi apa yang enggak di ilmu pengetahuan yang penting akhlak bersama dan ya saling menerima apa adanya. Kemudian baik mengeluh, baik menghangga, baik sampai terlalu banyak keinginan yang mampu kadang-kadang. Di lirah hal-hal yang jadi pemicu terjadinya konflik ya. Ya karena kan bagaimana suatu apa namanya itu susunan masyarakat pun nah konflik maka rumah tangga adalah masyarakat terkecil dalam susunan sosial. Dan karena itu makanya sama-sama ditanya untuk sama-sama menjaga, sama-sama
0: saling sabar mengerti,
2: sabar, kemudian ya permasalahan yang menyamar raya diubutkan, yang ubut digadirkan, juga kayak gitu.
0: Betul.
2: Ya, mungkin ya, sekilas bagian Kak Eli dulu, tanya mungkin waktu yang pintu boleh nak dialog dia kan?
0: Posiblah, pek bawah belah
2: hantar. Insya Allah, semakan di pakar yang lebih berkompeten ya.
0: Masya Allah, terima kasih Pak Isan.
2: Mungkin dari bacaan ya, keselamatan. Untuk garis besar haluan apa dulu? GBHN-nya itu.
0: GBHN-nya garis besar haluan ya. Baik, luar biasa. Jadi lagu dengar dari so kira-kira siapa?
2: Lagu yang Kak Eli Kutabaro 7 menit menjelang perang itu kan lagu Kak Kecewa yang kemarin itu?
0: Kecewa?
2: Kecewa tapi hanya penyanyi Nan berkata. Dia nyanyi kan Nur Hati ZL sebenarnya penyanyinya.
0: Kecewanya? Nah. Oke,
2: lagunya? Nan apa Hananan penyanyi ya?
0: Betul Hananan. Jadi lagunya putar anda?
2: Iya putar anda.
0: Baik.
2: Nyanyi penyanyi Kak Nur Hayati ZL
0: penyanyinya. Nur Hayati ZL, siap. Terima kasih.
2: Iya, iya. Memang Kak Yuli mungkin, Hanan lagi Kak Yuli inginkan paparannya mungkin ya?
0: Aman.
2: Malum ya, cuman kesalahan kalian di sekeliling mantangnya di satu analisa kemudian sampaikan
0: aja no ya. Tapi luar biasa ya, kan luar biasa.
2: Mungkin
0: luar biasa kita nyaman duman. Ya. Terima kasih. Salam jadi ke Sonyo, Isa.
2: Ya, terima kasih untuk Kak Hayati, untuk Kak Elisit, Kak Mat, Kak Yana. Kalau mungkin anda bisa hadir ya. Ada banyak dua-dua sih.
0: Tengah ikut rapat.
2: Nanti Kylie pulang dulu. Kylie dia apa? Ataupun yeah. Nurul?
0: Ya, yeah, Kak Yuli dengan adik-adik yang nanti.
2: Okay, insyaAllah. Kemudian terakhir untuk Kak Yuli, mudah-mudahan.
0: Amin.
2: Ya.
0: Amin. Ya Allah.
2: Keluarga Kak Yulinya merupakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin. Ya Allah.
2: Bisa terhindar konflik. Kalaupun anak misalnya, bisa selesaikan berdua. Ya.
0: Amin.
2: Dan insyaAllah nanti keluarga Yuli utuh sampai di surga-Nya Allah.
0: Amin. Amin. Amin. Dengan cepat dan sama. Kalau berkeluarga.
2: InsyaAllah. Ya. Terima kasih. Mohon maaf. Dan terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
2: Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, pemahamannya untuk luar biasa kita nyoma mandungnya. Baik untuk wareh lon ya, kembali dan dengar ya. Cik, mak cik, baiklah saya mak cik bah. Tak dengar deh, hak bunuh lagu dari Pak Amri itu. Takut Pak Amri gagal kabur dengannya, hak dengar lagu ya. Dari Armati AR dengan kan Armati AR Manja Group ya, dengan artis Aceh. Selamat dengar wareh lon.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngembang.

0: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

masih setia di 88,6 MHz di mana untuk sesaat lagi kita akan mengikuti dialog bersama Pro 4 RI Banda Aceh. Ada Kak Anggi akan mengisi dialog di kesempatan hari ini. Yang pastinya terima kasih buat yang sudah ikut berpartisipasi dalam program Si Reboh ya. Insyaallah jumpa di esok dengan tema yang berbeda yang pastinya. Dan terima kasih untuk berikut kembali kita akan mendengarkan dulu satu lagu. Sedang prepare juga nih Ajir Bongong Lam Taman. Kita dengarkan dulu satu lagu yang sudah saya pilihkan.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, warihlun, salam bahagia, salam budaya untuk semuanya. Senang sekali di kesempatan siang hari ini kita kembali bersama dalam acara dialog interaktif ataupun obrolan sirebuh ya untuk hari ini. Dengan tema yang seperti yang sudah disampaikan oleh rekan Juliani tadi, tema kita hari ini menumbuhkan literasi kesehatan mental dalam keluarga. Nah, bagaimana untuk menumbuhkan rasa peduli kesehatan mental dalam keluarga? Ini nanti akan kita perbincangkan, Warihlun, selama satu jam bersama narasumber yang berkompeten yang akan kami ajak untuk berbincang hari ini ya. Di studio sudah hadir ada Ibu Fatimah Fatimah Ibda MSI PhD ya. Beliau selaku dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Araniri Banda Aceh. Kita langsung sapa. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah bisa jumpa lagi. Seperti udah lama ya. Udah beberapa tahun lalu kita ada ngobrol, tapi karena kesibukan baru hari ini bisa bersama lagi Bu Fat ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Gimana kabarnya selama ini Bu Fat?
1: Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan baik.
0: Lancar.
1: Lancar semuanya. Semoga juga Anggi selalu dalam keadaan sehat.
0: Amin, amin. Juga warih kita yang mendengarkan berempat hari ini ya. Warihlon seperti biasa ya, nanti Anda bisa ikut bergabung, bisa bertanya, bisa berdiskusi mengenai tema kita hari ini, menumbuhkan literasi kesehatan mental dalam keluarga. Nanti Anda bisa menghubungi 0651470555 dan juga di 0811-6713-886. Warih yang ingin menyaksikan langsung seperti apa perjalanan dialog ataupun obrolan untuk hari ini, Anda juga bisa bergabung di live YouTube RRI Banda Aceh ya Warih. Baik, tentunya ini beberapa hari kemarin ya ada peringatan kesehatan mental dunia ya Bu Fat ya.
1: Iya benar.
0: Kalau kita lihat kondisi saat ini, banyak kita sering mendengarkan mendengarkan bagaimana ada warga ataupun masyarakat yang dikhawatirkan mentalnya terganggu. Nah, ini semakin hari semakin banyak kondisi seperti ini, Bu Fat. Ya. Nah, baru memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia. Ini sejauh mana kalau kita lihat dari kondisi yang kita lihat saat ini di masyarakat, semakin banyak orang dengan mental-mental yang memang dikhawatirkan. Nah, sejauh mana isu kesehatan mental keluarga di Indonesia ini telah berkembang, apakah sudah berkembang kalau dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, Bu Fat?
1: Ya, baik. Terima kasih, Ibu Anggi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang para pemirsa semua di rumah. Pada kesempatan ini kita akan sharing atau berbincang-bincang mengenai isu kesehatan mental. Ya, jadi kita baru saja memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia yang jatuh pada tanggal 10 Oktober 2026. Hari ini beberapa hari yang lalu ya.
0: Iya, ini udah 15 ya. 5 hari yang lalu ya.
1: Ya baik. Jadi ternyata isu kesehatan mental ini bukan hanya menjadi isu secara nasional maupun lokal, tapi menjadi isu yang sangat penting untuk konteks dunia. Kenapa isu kesehatan mental menjadi sangat penting? Karena kesehatan orang yang dikatakan sehat itu bukan saja secara fisik. Jadi tidak ada kesehatan tanpa sehat fisik dan mental. Maka isu kesehatan mental ini menjadi topik yang perlu terus kita upayakan, kita kampanyekan, terutama untuk konteks kita di Provinsi Aceh. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Provinsi Aceh juga berada di peringkat teratas untuk isu kesehatan mental.
0: Teratas di
1: teratas nomor satu
0: di dunia atau di Indonesia?
1: Di Indonesia.
0: Indonesia.
1: Iya. bahwa dari data-data memperlihatkan bagaimana kesehatan mental di Aceh itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan, bahkan menduduki peringkat teratas di Indonesia. Data pemerintah per Agustus 2025 itu terdapat sedikitnya 19.902 kasus gangguan mental di Provinsi Aceh. Nah, ini tentu menjadi
0: tinggi ya Bu ya?
1: Iya, perlu mendapat perhatian yang sangat urgen ya. Nah, yang perlu kita upayakan pada hari ini yaitu bagaimana sesuai dengan topik kita, bagaimana kesehatan mental ini kita upayakan dibangun dari unit yang paling kecil yaitu keluarga. Di mana keluarga menjadi benteng utama sebagai penjaga agar kesehatan mental ini dapat terjaga mulai dari anak-anak yang dibesarkan di dalam keluarga.
0: Yeah.
1: Nah, jadi untuk konteks saat ini itu memang ada kesadaran yang meningkat. Ada pergeseran yang positif di mana masyarakat sudah semakin menyadari bahwa kesehatan mental itu sangat penting, terutama pada kalangan generasi muda. Semakin terbuka mereka membicarakan bagaimana misalnya gangguan stres dan kecemasan. Nah, kemudian ada juga tantangan baru di mana penggunaan media sosial dan tekanan ekonomi pasca pandemi itu ternyata terus meningkatkan angka gangguan kesehatan mental atau kecemasan dan depresi di kalangan remaja dan orang tua. Maka untuk itu diperlukan kebutuhan edukasi bagaimana kesadaran masyarakat supaya terus meningkat mengenai literasi kesehatan mental ini. Jadi tidak hanya sebagai isu tren semata, namun itu harus menjadi perhatian penting bagaimana mengupayakan sejak dari keluarga atau sejak dini anak-anak tumbuh dalam keadaan mental yang sehat. Demikian
0: ya, nanti. Baik, berarti dari yang Ibu sudah sampaikan dari data tadi di tahun 2025 itu 19.902
1: kasus.
0: Ini tinggi dan dinyatakan paling tinggi di Indonesia.
1: Iya, benar.
0: Aceh ya.
1: Iya.
0: Baik, kita sebelum bertanya nanti mengapa ini bisa terjadi, mengapa di Aceh, bagaimana dari kehidupan dari masyarakat Aceh, apa pemicunya gitu, kita bisa Ibu sampaikan dulu yang dimaksud dengan kesehatan mental itu bagaimana, apakah hanya cukup dengan, apakah cemas itu juga termasuk berpengaruh, jadi kesehatan mental itu seperti apa itu Bu?
1: Nah, sebenarnya kalau kita membicarakan itu diawali dari adanya emosi dan perasaan. Jadi perasaan itu sesuatu yang normal bagi setiap orang. Nah, perasaan cemas, perasaan sedih maupun perasaan bahagia itu sesuatu yang normal. Jadi bukan sesuatu yang harus dihambat, bukan sesuatu yang harus ditekan. Tapi bagaimana ketika perasaan-perasaan negatif, misalnya seperti kecemasan, bisa ditemukan bagaimana solusi, bagaimana pengontrolannya, bagaimana pengendaliannya, sehingga tidak menjadi gangguan mental yang berat.
0: Ya. Seseorang yang disebutkan dia mentalnya sehat itu yang bagaimana?
1: Artinya dia bisa berfungsi secara utuh, ya. Dia bisa berfungsi, bisa menjalankan kehidupannya dengan baik, tidak terganggu aktivitasnya sehari-hari. Jadi demikian bisa berpikir positif. Demikian.
0: Iya. Ya. Baik. Dan awalnya ini sangat penting sekali dalam keluarga ya, unit paling terkecil ya, untuk membentuk pemahaman dari kesehatan mental itu sendiri. Ini mengapa demikian Ibu?
1: Karena keluarga sebagai benteng pertama di mana anak dibentuk perilaku dan bagaimana emosinya dipahami, diperlakukan khususnya oleh orang tua. Jadi keluarga sebagai pembentuk awal ya. Bagaimana orang tua berkomunikasi dengan anak, bagaimana orang tua memvalidasi emosi-emosi atau perasaan-perasaan yang muncul dari anak. Itu sangat mempengaruhi bagaimana kondisi kesehatan mental anak untuk selanjutnya.
0: Iya, baik. Dan Warilun, kita tadi sudah mendengarkan ya penjelasan, sedikit penjelasan di awal dari Ibu Fatimah. Dan bagaimana di posisi saat ini ternyata yang paling tinggi terganggu mentalnya masyarakat dari Aceh sendiri, Warilun. Baik Warih, kita sudah bisa memberi kesempatan ya untuk Warih yang ingin bertanya, ingin berdiskusi ataupun ada yang ingin diperjelas gitu ya untuk tema kita menumbuhkan literasi kesehatan mental dalam keluarga. Silakan di line telepon 0651470555 dan juga Warih bisa mengirimkan pesan WhatsApp-nya di 0812-6972-881. Kita coba terima dulu ya Bu Fat.
1: Iya, baik.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh iya, kita masih ini dalam keadaan dialog ya Pak Saptari. Si rebuhnya sudah usai, kita dialog ya Pak Saptari ya. Jadi tidak buka si rebuh lagi. Silakan Warih ya, yang ingin bergabung bertanya ya Warih ya, di tema kita untuk hari ini di 0651470555. Dan juga Anda bisa mengirimkan pesan WhatsApp-nya di 0811-6713-886 atau di 0812-6972-881. Nah Bu Fat, kalau tadi Bu Fat sudah menyampaikan, nah ini ternyata sangat mengkhawatirkan ya kondisi kesehatan mental masyarakat kita yang tertinggi di Indonesia. Kira-kira pengaruh apa ini Bu Fat?
1: Ya, kalau kita lihat mungkin banyak faktor ya, khusus mungkin konteks di Aceh, peristiwa-peristiwa yang kita lalui itu juga ikut memberikan sumbangan bahwa masyarakat Aceh ini banyak sekali mendapatkan ujian yang lumayan berat, dengan mulai dari sejak awal konflik bersenjata, kemudian kita bencana tsunami yang baru-baru ini terjadi, hidrometeorologi, musibah banjir seperti itu. Nah ini bagi individu yang mentalnya kuat, insya Allah bisa melalui ini. Namun tidak semua orang mampu bertahan dalam situasi dan kondisi yang sulit. Nah, jadi bagi individu yang rentan secara mental, maka perlu mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar. Jadi itu antara lain. Kemudian selain dari itu juga, bahwa tekanan-tekanan kehidupan, tekanan kehidupan seiring dengan perkembangan zaman sekarang, zaman yang di era teknologi, anak-anak muda semakin terpapar ya dengan medsos, bagaimana dia melihat status-status di luar sana, kemudian dia membandingkan dengan dirinya. Nah ini juga salah satu potensi, dan terbukanya informasi yang begitu luas yang bisa diserap oleh siapa saja. Nah, bagi orang yang tidak bisa memfilter ini, itu juga menjadi salah satu faktor pemicu tekanan-tekanan atau gangguan-gangguan kesehatan mental yang mungkin besar sekali peluangnya terjadi. Kemudian Ibu Anggi mungkin dapat juga saya sampaikan bahwa persoalan kesehatan mental ini bukan persoalan individu.
0: Bukan ya?
1: Ya, bukan persoalan individu. Ini menjadi persoalan dari masyarakat, dari kita semua. Mungkin individunya dia tidak merasakan bahwa dia sudah dalam kondisi yang
0: perlu bantuan.
1: Iya, perlu bantuan. Nah, jadi sangat dibutuhkan kepedulian dari orang-orang di sekitar. Bagaimana masyarakat atau lingkungan sosial mampu mensupport, mendukung khususnya anak-anak kita, yeah, agar mereka dapat meneruskan kehidupan dalam kondisi mental yang sehat. Kemudian ada satu lagi juga yang menjadi satu problem terkait dengan kesehatan mental ini, bahwa selama ini itu stigma di masyarakat masih cukup kuat bahwa kesehatan mental itu dianggap sebagai sesuatu yang negatif.
0: Iya. Kayak tabu gitu bicarakannya, iya, gitu ya.
1: Tabu, menjadi aib, iya, seperti itu, iya, kan, menjadi aib keluarga. Sehingga akan merasa malu kalau itu diketahui oleh orang lain. Iya, iya. Nah, jadi bagaimana sekarang kita mengupayakan bahwa stigma kesehatan mental itu diminimalisir atau bahkan sebaiknya dihapus, dihilangkan. Bahwa kesehatan mental itu bukan sesuatu yang menjadi aib, tapi itu sesuatu yang normal dan masih bisa kita tolong, kita bantu. Jadi itu antara lain mungkin yang menyebabkan kenapa pembicaraan masalah kesehatan mental ini menjadi sebagian mungkin agak sedikit tabu atau tertutup ya. Jadi label-label yang buruk itu sebaiknya kita hilangkan. Bahkan untuk konteks lokal mungkin ada sebagian yang menganggap, wah itu kan karena kurang iman. Karena kurang iman tuh.
0: Dikatakan gitu ya, iya, oh mentalnya terganggu karena kurang iman.
1: Kurang iman, kurang taat sholat, seperti itu. Kurang apalagi kurang takwa,
0: iya, kurang dekat sama Allah,
1: iya.
0: Dia pula yang menghakimi ya, kan?
1: Iya. Padahal kalau kita lihat dalam realitas itu tidak saja orang-orang yang taat pun kadang-kadang dia juga menjadi salah satu yang mengalami gangguan kesehatan mental ini.
0: Iya,
1: jadi
0: iya,
1: demikian ya.
0: Iya, iya, baik. Menarik sekali. Jadi jangan buru-buru kita menjudge orang ya, terganggu mentalnya karena jauh dari Allah atau tidak beriman gitu ya. Baik, Warehlon, kami persilakan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan lagi ya di line telepon 0651470055 dan juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp-nya di 08 12 69 72 881. Ini mengenai kesehatan mental ya, menumbuhkan literasi kesehatan mental dalam keluarga. Dan dari apa ya tadi yang sudah Ibu Fat sampaikan, kenapa kalau dilihat mungkin kondisi masyarakat Aceh, kita di Aceh yang kerap kali mendapat cobaan berat gitu ya, selain diawali konflik, tsunami, dan kemarin banjir besar. Nah, apakah ini ada juga kaitannya dengan kalau kita lihat dari adat budaya, apa ada sandungan juga di sana gitu? Ketika kita kan ingin menyampaikan sesuatu, mungkin terhalangi dengan budaya kita yang tidak boleh terlalu vulgar untuk bicara. Itu Ibu Fat bagaimana melihat hal itu? Bisakah seperti itu?
1: Oke, okay, ya baik. Saya melihat justru masyarakat Aceh ini masyarakat yang tangguh ya, resiliensinya kuat. Karena salah satu kita punya basic agama yang luar biasa. Bahkan masyarakat di luar Aceh itu salut, orang Aceh itu luar biasa ini ketangguhan dia untuk bangkit,
0: yeah,
1: untuk bangkit dari satu kondisi yang berat. Nah, dalam di komunitas masyarakat kita yang mengalami ujian yang berat ini, sejauh ini itu kita dari pihak misalnya katakanlah komunitas yang peduli terhadap kesehatan mental atau dari pihak kampus, itu memang turun langsung bagaimana kita membantu bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan sampai ke kalangan anak-anak, untuk mereka membantu kondisi psikologis mereka untuk mampu keluar dari kondisi itu secara perlahan-lahan. Mm-hmm. Jadi nampaknya memang tidak ada halangan apapun, apalagi kita menggunakan pendekatan-pendekatan religius. Jadi pendekatan religius itu memang sungguh sangat mengena untuk masyarakat kita, dan insya Allah kita terus memantau. Memantau artinya ada upaya yang berkelanjutan. Mm-mm. Untuk memastikan bahwa masyarakat ini sudah mampu bangkit atau keluar dari kondisi kondisi sulit mereka. Mm-mm. Seperti itu.
0: Iya, baik. Kita buka satu pesan WhatsApp Ibu yang sudah dikirimkan ini ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu narasumber katanya Ibu Fat ya. Saya Putri di Lamjame. Ingin bertanya Ibu, yang Ibu katakan tadi memang orang Aceh banyak sekali cobaannya. Tapi bisa Ibu sampaikan untuk saat ini apa pengaruh yang paling berat sehingga banyak orang yang semakin banyak orang terganggu mentalnya katanya. Bisa Ibu sebutkan faktor apa yang paling dominan? Kemudian untuk semua yang menghalangi ataupun yang memicu kesehatan mental, apa yang bisa dilakukan seseorang yang merasa sudah tidak nyaman katanya. Iya. Dari Putri di Lamjame.
1: Iya. Baik, terima kasih Putri. Bagus sekali pertanyaannya. Nampaknya Putri ini
0: mungkin mahasiswi,
1: seorang remaja.
0: Luar
1: biasa ini kepedulian Putri ini terhadap kondisi realitas khususnya kita di Aceh. Jadi Putri, kita masyarakat Aceh ini memang dikenal masyarakat yang luar biasa. Kita orang-orang yang berkarakter, yang unik, yang perilakunya selalu mengacu kepada agama. Nah, itu bagi generasi muda harus terus dipegang ya. Nah, untuk fenomena kesehatan mental ini kenapa menjadi tinggi di Aceh? Mm-hmm. Itu dari literasi-literasi yang saya baca, memang banyak sekali faktor pemicunya. Salah satunya ini ya Mbak Anggi, termasuklah di situ pengaruh narkotika,
0: nafsa. Jadi sudah semakin banyak ini yang di lingkungan saat ini. Terus?
1: Iya, itu salah satu faktor. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa penggunaan nafsa di Aceh juga masuk dalam kategori yang sangat tinggi. Dan itu sudah terpapar kan sampai ke kalangan bawah. Jadi tidak hanya membawa keburukan dari sisi yang lain, termasuk kepada gangguan kesehatan mental. Nah, itu salah satu. Kemudian juga yang tadi telah saya sebutkan bahwa latar belakang sejarah seperti itu, dan kemudian apalagi yang sekarang paling banyak terpapar adalah pengaruh dari teknologi, khususnya ini game. Bagaimana anak-anak sekarang sudah terpapar dengan permainan-permainan,
0: judol,
1: game online, sehingga mengalihkan perhatian mereka kepada tugas-tugas mereka. Misalnya kalau remaja ya, sekarang mereka harusnya mengejar pendidikan, belajar ke sekolah seperti itu. Nah, dari kurang kontrolnya lingkungan khususnya orang tua, sehingga perilaku ini sudah menjadi adiktif, sudah menjadi gangguan, sudah sulit disembuhkan. Nah, ini juga menjadi penyumbang. Jadi kepada anak-anak muda, mungkin dapat saya pesankan, hindari faktor-faktor yang membuat kita semakin terganggu ya, semakin kecanduan. Kecanduan terhadap satu katakanlah satu permainan atau situasi atau kondisi yang kita memang sudah mengira bahwa ini akan menghancurkan saya, seperti itu. Maka ayo libatkan diri kalian ke dalam komunitas-komunitas yang positif, misalnya kegiatan-kegiatan di sekolah atau di luar sekolah yang bisa membangun masa depan yang lebih baik. Ini salah satu upaya untuk menghindari supaya kita tidak kecanduan atau yang berujung kepada gangguan kesehatan mental. Kemudian satu lagi yang juga patut sekali menjadi perhatian, ayo di rumah adalah tempat yang nyaman. Rumah adalah tempat kembali dengan segala perasaan yang anak-anak atau kalian rasakan. Jadi rumah adalah ruang yang paling aman, maka dekatkan diri dengan orang tua. Orang tua juga demikian. Ayo mendekatkan diri, bangun komunikasi dengan anak-anak supaya anak-anak merasa nyaman ketika dia berada di rumah, bukan nyaman ketika mereka di kafe. Itu sekarang kan anak-anak muda nih kalau ada masalah kembalinya kemana? Bukan ke rumah tapi ke kafe.
0: Lebih nyaman dengan teman-teman di kafe berjam-jam gitu ya.
1: Betul.
0: Tidak bercerita dengan orang tua ya.
1: Betul.
0: Iya. Dan inilah seharusnya bagaimana kalau misalnya di rumah. Tapi kita terima kasih dulu untuk Putri ya, di Lamjame sudah ditanggapi oleh Ibu Fat ya Put. Silakan lagi ya Ware yang ingin bergabung 0651470555, juga bisa kembali mengirimkan pesan WhatsAppnya ya di 0812-6972-881. Masih ada, nanti kita bacakan lagi. Ibu Fat, kalau misalnya di rumah nih kita sudah melihat ada anggota keluarga ya dengan berbagai tingkahnya gitu ya, dengan berbagai perannya, dan mungkin ada perkembangan usia, perbedaan dari tingkah laku yang mungkin dulunya anak-anak sekarang remaja atau makin dewasa, tapi perubahan-perubahan dari bawaannya itu sudah jelas terlihat gitu. Nah, di sini bagaimana batasan-batasannya itu? Bagaimana kita bisa melihat perubahan itu yang perlu kita khawatirkan? Apakah ada batasan-batasan dari kewajaran dari sikap itu, Bu Fat, yang kita ragukan ini? Oh, ini sudah terganggu mentalnya nih, atau perlu didampingi atau dibawa kemana gitu? Apa batasannya, Bu Fat?
1: Iya, baik. Terima kasih, Mbak Anggi. Jadi gimana nih batasan-batasan untuk orang tua cepat mengenali ya bahwa ini anaknya mungkin sudah perlu mendapat perhatian ya. Baik, mungkin bagi orang tua di rumah bisa yang pertama melihat perubahan ya, sinyal-sinyal perubahan dari anak-anak, misalnya perubahan perilaku yang ekstrim. Nah, mereka sudah yang tadinya mungkin dia senang bertemu dengan teman-teman atau senang ngobrol dengan keluarga, tapi sekarang kok sudah menarik diri, lebih banyak berada di kamar. Nah, ini misalnya berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Nah, itu juga salah satu tanda bahwa ada perubahan perilaku yang ekstrim dari anak-anak kita ya. Ada bahkan di kasus-kasus tertentu yang kami tangani di kampus, ada orang tua yang ingin berkonsultasi, itu anaknya sudah berbulan-bulan tidak mau keluar kamar, mengunci pintu dari dalam, tidak mau sekolah lagi. Jadi di kamar itu ngapain? Tidur dan main game, tidak mau pergi mengaji lagi, seperti itu. Makan pun ketika dia sudah sangat lapar itu baru keluar sebentar lalu masuk lagi ke kamar. Nah, ini sudah dalam tahap yang lumayan berat ya. Jadi itu salah satu tanda. Kemudian apalagi gangguan tidur. Kalau tiba-tiba gitu tidurnya malam tiba-tiba terbangun kan, terbangun dalam artian dia gelisah seperti itu. Nah, itu berlangsung yang intens. Nah, itu juga salah satu gejala-gejala bahwa anak ini mungkin ada mengalami gangguan kesehatan mental. Bisa juga dilihat dari performa akademiknya. Kalau selama ini mungkin dia anak yang punya prestasi, katakanlah dalam bidang apapun ya, kok tiba-tiba ini dia menurun, tidak mau sama sekali peduli dan terlibat di aktivitas sekolah. Nah, ini juga sebagai salah satu tanda. Kemudian bisa juga mungkin diketahui dari ungkapan-ungkapan yang diucapkan oleh si anak, misalnya keputusasaan dia, atau
0: rasa mungkin, kecewanya mungkin.
1: Iya, rasa kecewanya. Jadi itu jangan dianggap itu sesuatu yang biasa saja. Ketika anak mengungkapkan satu perasaan-perasaan kecewa, itu orang tua patut memvalidasi, artinya patut mendengarkan, menanyakan, patut memahami apa sebenarnya perasaan itu, mengapa bisa muncul. Jadi mungkin selama ini orang tua ketika ada anaknya yang mengungkapkan perasaan-perasaan keputusasaan, menganggap, alah itu kan enggak penting itu. Seperti itu, atau seperti yang saya katakan tadi, itu karena adik atau abang itu enggak taat tuh salatnya, makanya kayak gitu. Jadi jangan seperti itu.
0: Enggak boleh begitu ya. Tapi itu kan secara enak disebutkan gitu ya, mungkin karena yang terlihat memang salah satu seorang keluarga itu gak suka ngaji, gak suka sholat. Jadi mungkin si adik mengatakan begitu. Sebenarnya tidak boleh begitu juga.
1: Iya, itu faktor lain Mbak Anggi. Itu faktor lain. Itu ya, orang yang mengaji terus menerus pun
0: ya bisa,
1: orang
0: ya,
1: yang selalu taat pun, banyak juga kasus-kasus yang dia tidak sehat secara mental. Karena ini faktor yang dua sisi yang berbeda. Nah, jadi agama ya tapi kesehatan mental juga satu sisi yang perlu mendapat perhatian. Bagaimana ini kita secara kejiwaan itu memiliki emosi yang positif, dapat menggunakan emosi kita itu secara tepat dan benar dengan situasi-situasi yang kita hadapi. Jadi seperti itu.
0: Jadi menarik sekali tadi Bu Fat katakan, ya banyak juga orang yang paham agama, yang dia juga mengaji, sholat rajin, tapi bisa juga terganggu mentalnya.
1: Iya, benar.
0: Nah, ini menarik sekali. Jadi sebenarnya apa yang harus dimiliki seseorang itu secara kuat, secara mendasar, agar ini tidak mudah terganggu gitu dari pikiran-pikiran dan mentalnya.
1: Baik, ya bagus sekali diskusi kita ini, jadi sharingnya udah ini ya, sudah semakin mendalam.
0: Iya, jadi kan gitu kan, nggak menjadi ukuran juga gitu kan, seorang yang dekat. Tapi kan apa yang menjadi kuat, yang mendasar gitu ya, kebutuhan mendasar lah bagi seseorang itu.
1: Iya, baik, terima kasih. Jadi Islam itu sebenarnya banyak mengajarkan bagaimana terapi-terapi kejiwaan. Nah, kita ini untuk konteks Aceh, itu salah satu yang harus kita pegang. Ada di dalam Islam mengajarkan bagaimana untuk membersihkan jiwa. Itu salah satu ya, dengan zikir misalnya. Dengan Islam juga mengajarkan berpikirlah kamu positif, ya kan, tidak boleh melihat satu permasalahan dari sisi negatif. Nah, itu juga salah satu upaya supaya kita terus menjaga kondisi dari dalam ini, dari dalam, agar kita terus positif. Kemudian apalagi salah satu kunci, kenapa ini juga dari literatur-literatur maupun dari realitas yang kita temukan, salah satu kunci kenapa orang itu mengalami gangguan kesehatan mental, karena dia kurang berinteraksi.
0: Begitu ya,
1: interaksi sosial itu sangat penting.
0: Jadi bagaimana kalau orang itu pendiam, pemalu, Bu? Ini abang sebelah kami ini juga pemalu nih, Bu Fat. Gimana tuh, Bu Fat?
1: Boleh di tracking bahwa orang-orang yang rentan, yang sudah mengalami ya baik ringan maupun berat, itu rata-rata mereka berasal dari tipe kepribadian yang memang cenderung kurang terbuka berinteraksi dengan orang. Jadi jangan mengurung diri, gak mau jumpa orang. Justru dengan kita, kalau Islam itu mengajar apa namanya, silaturahmi. Silaturahmi, kita bertemu orang, sehingga terbuka ini pikiran kita, ya kan?
0: Ada masukan dari orang lain,
1: iya,
0: ya?
1: Benar.
0: Ada canda-canda tawa, gitu.
1: Bagi orang-orang yang pendiam, ketika ada masalah, dia akan menyerap ke dalam dirinya sendiri. Nah, ketika pertahanan dirinya, dia tidak mampu menemukan apa solusinya, maka itu akan menjadi lebih berat. Jadi untuk kasus-kasus seperti ini, ayo dengan komunikasi dengan orang lain, kita bisa menemukan banyak hal yang mungkin sebelumnya kita nggak berpikir seperti itu. Nah, jadi ini salah satunya.
0: Tapi itu tadi tidak termasuk orang yang pendiam dan pemalu.
1: Iya.
0: Tapi berarti kalaupun dia pendiam atau dia pemalu, mungkin harus ada satu atau dua orang yang tempat dia nyaman untuk itu, ya. Paling tidak di keluarga, karena tadi keluarga pilar utama, ya, Bu Fan, ya. Oke, baik. Jadi jangan dipendam sendiri, berpikir sendiri, menyimpulkan sendiri.
1: Iya, benar.
0: Baik, Bu Fat, kita buka lagi satu pertanyaan. Terima kasih nih, ini udah dari tadi nih, rupanya ini yang pertanyaan di awal. Assalamualaikum Kak Anggi dan narasumber. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya semua. Saya Muhammad di Sigli. Ya, terima kasih Muhammad. Kalau apa yang bisa dilakukan di dalam keluarga, itu tentunya kedekatan dalam anggota keluarga. Jadi untuk langkah apa yang bisa diciptakan ruang aman agar seseorang itu atau anak merasa nyaman, terbuka dengan orang tuanya untuk menceritakan masalahnya. Atau ya itu saja Kak Anggi, ya ini bahasanya agak kita apa ya, olah ya. Bang Muhammad di Sigli, terima kasih Bang Muhammad, ya intinya ini dia bertanya untuk bagaimana menciptakan ruang nyaman agar enak bercerita di rumah, Bu Fat.
1: Iya.
0: Kadang-kadang kan gak nyaman kan bercerita dengan orang tua, gak aman. Bagaimana menciptakan itu, Bu Fat?
1: Iya, baik. Bagus sekali nih Pak Muhammad, jauh ini dari Sigli.
0: Iya.
1: Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk mendengarkan podcast kita siang hari ini. Jadi benar sekali bahwa keluargalah sebagai tempat bagi seseorang atau individu mendapatkan ruang yang aman dan nyaman. Nah, ini gimana caranya? Ini tentu sentralnya ada pada orang tua, ya, ayah dan ibu. Bagaimana orang tua bisa memberikan perhatian yang penuh saat anak bercerita tanpa menyela?
0: Tidak boleh disela dulu.
1: Iya, tanpa disela atau memberi nasihat. Nah, biasanya orang tua kalau anaknya sudah mulai bercerita itu langsung kena ceramah gitu.
0: Akhirnya anak gak mau cerita.
1: Tidak mau mendengarkan panjang-panjang atau panjang lebar apa yang anak ingin sampaikan. Nah, ini salah satu yang harus diupayakan. Ayo diberi perhatian penuh saat anak mengungkapkan atau bercerita tentang sesuatu. Nah, kemudian apalagi yang bisa dilakukan oleh orang tua? Kalau anak bercerita, maka coba divalidasi perasaannya, didengarkan, dipahami. Misalnya dengan kata-kata, ibu paham kamu merasa berat, Ya, gitu ya. Jadi jangan dengan kata-kata masa gitu aja stres. Kadang kan orang tua gitu, masa gitu aja stres. Nah, itu jangan. Coba kita di posisi berempati kepada anak-anak di rumah. Ya. Ibu atau ayah paham bahwa masalah ini menjadi berat bagi kamu. Apa yang bisa ayah lakukan untuk membantu kamu atau apa yang bisa ibu lakukan. Nah, itu. Kemudian apalagi? Tunjukkan bahwa rumah adalah tempat yang aman untuk mengekspresikan emosi. Jadi diberikan keluasan. Jangan anak apa dihambat, enggak bisa dia mengungkapkan perasaan-perasaannya.
0: Belum apa-apa udah dihambat ya.
1: Jadi itu salah satu juga yang perlu mendapat perhatian. Yeah. Jadikan rumah sebagai tempat yang aman untuk mengekspresikan emosi, bukan di luar, tapi di rumah. Kemudian apalagi keluarga juga bisa membangun komunikasi yang rutin seperti itu. Ada ngobrol bersama orang tua. Mungkin bagi orang tua, ayo coba diingat-ingat kapan ya ada sesi ngobrol bersama anak-anak tanpa pegang HP, ya kan? Yeah. Apakah saat makan, ayo HP-nya semua disingkirkan, ditanyakan satu persatu, abang bagaimana atau kakak gimana hari ini, apa aja yang dilakukan, seperti itu. Nanti anak-anak diberikan kesempatan bercerita apa saja, baik itu yang membahagiakan dia ataupun yang membuat dia sedih. Jadi itu salah satu komunikasi yang rutin, komunikasi yang akrab ya, ngobrol akrab. Kemudian juga bisa mungkin aktivitas-aktivitas fisik
0: bersama-sama ya,
1: bersama-sama membersihkan pekarangan rumah atau apa, kalau ada kebiasaan di keluarga olahraga ya, seperti itu kan, rekreasi ya. Nah, mungkin kadang sebagian keluarga enggak pernah lagi pergi rekreasi bersama keluarga.
0: Betul,
1: mungkin
0: betul.
1: Sering pergi rekreasi bersama orang lain,
0: kelompok masing-masing ya.
1: Iya.
0: Bu Fat, ingat kita dulu ya, zaman-zaman kita kecil dulu, di mana misalnya sore hari sebelum atau sesudah sholat asar kita duduk sama-sama minum kopi, minum teh,
1: iya,
0: makan gorengan dengan orang
1: benar
0: tua sama-sama tanpa HP ya.
1: Iya,
0: dulu kan sekarang yang seperti itu kayaknya udah susah untuk didapat, Bu Fat.
1: Iya,
0: ya kan, untuk
1: iya,
0: bercerita
1: iya
0: bersama gitu ya. Nah,
1: iya,
0: itu sebenarnya gimana itu penting zaman sekarang?
1: Nah, itu harus dibangkitkan kembali ya, bahwa memang apa, suasana seperti itu menjadi bagian penting dalam sebuah keluarga.
0: Iya.
1: Kesibukan orang tua di luar rumah jangan sampai melunturkan atau mengurangi ya kasih sayang, perhatian, iya, di dalam keluarga.
0: Iya, benar-benar. Sepele itu ya, tapi
1: iya,
0: memang dalam artinya, Bu Fat ya.
1: Benar, benar sekali.
0: Baik, nah kita kembali ini. Kalau misalnya di dalam keluarga sudah ada yang memang lain nih ya, sudah agak udah terganggu mentalnya dan sudah membutuhkan bantuan gitu.
1: Iya.
0: Tapi kan nggak semua itu mau diajak untuk ke tempat bantuan kan?
1: Iya,
0: ini bagaimana pendekatan orang tua atau orang yang dituakan di rumah itu untuk kasus ini?
1: Iya, baik. Ya, ini mungkin apa yang bisa dilakukan ya,
0: iya,
1: terhadap kasus yang sudah terjadi katakanlah
0: iya
1: seperti itu.
0: Iya.
1: Mungkin orang tua, pertama sekali mungkin sekarang pemerintah sudah banyak menyediakan layanan-layanan kesehatan mental. Itu saya lihat di Kemensos juga ada. Mungkin ini yang perlu sosialisasi lebih luas, bagaimana supaya masyarakat tahu ketika ada keluarga atau anak yang mengalami seperti itu, orang tua bisa telepon kemana. Nah, itu salah satu. Kemudian juga di puskesmas.
0: Jadi ya, ada iya juga ya layanan
1: iya,
0: itu ya,
1: ada
0: kesehatan mental ya.
1: Ada. Khusus ada unit yang di sana ada psikolognya untuk menangani bagaimana kesehatan mental secara klinis. Jadi di sana juga salah satu tempat yang bisa dihubungkan oleh orang tua ketika memang ada melihat baik di keluarga maupun di lingkungan rumahnya, seperti itu. Kemudian juga di sekolah. Nah, di sekolah itu ada yang namanya guru bimbingan konseling.
0: Yeah.
1: Nah, jadi itu salah satu pilar juga. yang bisa tempat untuk berkonsultasi. Mm-hmm. Selain itu, seperti kami di kampus juga ada namanya laboratorium yang khusus menyediakan juga konsultasi kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan psikolog terhadap permasalahan yang mereka alami. Jadi bisa merujuk itu kalau di UIN Araniri, di fakultas saya, Fakultas Psikologi UIN Araniri.
0: Itu berbayar enggak, Bu Fat?
1: Tergantung situasinya. Serta mungkin bagi situasi. Kasus-kasus tertentu sama sekali kita akan dengan sukarela. Mm-hmm. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada satu lagi, Mbak Anggi, yang juga luar biasa. Di Aceh kita ini punya namanya lembaga dayah atau pesantren.
0: Iya.
1: Nah, itu juga salah satu pilar membetengi bagaimana kesehatan mental untuk lingkup dayah. Tapi selama ini juga ustadz-ustadz, ustazah di dayah, mm-hmm, juga sering menjadi tempat bagi orang tua untuk berkonsultasi terhadap permasalahan kesehatan mental dari anak-anak mereka. Jadi banyak sekali ternyata tempat-tempat yang bisa dirujuk oleh orang tua, mm-hmm, yang membutuhkan penanganan dari profesional.
0: Jadi layanan kesehatan mental yang berbasis masyarakat ini banyak, ya. Tadi selain di kampus juga bisa, di puskesmas apalagi, memang ada ya. Jadi masyarakat ini bisa langsung membawa ya. Tapi kalau seandainya ini memang sudah sangat terganggu, Bu Fad, susah kita untuk mengajaknya, memaksanya, ini apa, siapa saja yang bisa dilibatkan, Bu Fad?
1: Iya, bahkan sekarang itu bisa dipanggil ke rumah.
0: Oh
1: iya, misalnya dari tenaga psikolog yang ada di Kementerian Sosial atau Dinas Sosial, itu mereka bersedia ketika ada kasus-kasus berat yang anaknya sudah menutup diri, nggak mau diajak atau dipaksa untuk bersama orang tua ke satu tempat berkonsultasi, itu mereka bersedia datang. Mm-hmm. Dan kita juga di kampus untuk kasus-kasus seperti ini kita bersedia untuk datang ke rumah.
0: Jadi nggak sulit sebenarnya, Bu Fad, ya, asal ada keberanian itu tadi ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Karena tadi Bu Fad kan mengatakan di awal kita banyak tabu, masih memikirkan tabu. Rasanya kalau bicara mengenai gangguan mental itu, oh, konotasinya orang gila.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya disembunyikan, ya kan? Takut diketahui, marwah keluarga akan jatuh, itu bagaimana? Iya. Nah, merubah pola pikir masyarakat seperti ini, agar maju lah, karena kayak tema kita menumbuhkan literasi kesehatan mental ini kan, apa yang sudah dilakukan gitu, Bu Fat, dari UIN sendiri atau pemerintah saat ini?

0: upaya yang selama ini baik secara akademik maupun langsung terjun ke masyarakat untuk mengedukasi, bahkan kita menyebarkan melalui media sosial.
1: Iya, seperti cara kita saat ini juga, ini kan termasuk sosialisasi ya untuk hal itu ya.
0: Iya,
1: supaya masyarakat lebih terbuka lah untuk hal ini.
0: Iya,
1: ya lebih benar. Paham ya, tidak boleh dianggap tabu lagi ya,
0: iya,
1: Bu Fat.
0: Iya, benar sekali.
1: Karena semakin ya melihat angka tadi ya, nah dari faktor-faktor yang Ibu Fat sudah sampaikan tadi, apalagi di kalangan bukan hanya remaja, orang tua juga, seperti faktor penyebab tingginya angka ini tadi, pengaruh narkotika, nafza dan lain sebagainya. Ini kenapa bisa ini juga termasuk tinggi? Apakah hal ini menurut yang Bu Fat pahami mudah didapat oleh masyarakat kita? Yang narkotika, nafza dan lain sebagainya, apakah di lingkungan di masyarakat Aceh ini itu mudah didapat
0: akses terhadap upaya penyembuhan kesehatan mental?
1: Narkotika ini apakah kan itu tinggi tuh pengaruh kesehatan mental dari pengaruh-pengaruh nafza ini, karena mudahnya itu didapat?
0: Benar sekali Mbak Anggi. Banyak sekali memang data-data memperlihatkan bahwa
1: Bu Fat kedekatkan lagi sedikit.
0: Data-data memang banyak sekali memperlihatkan bahwa akses terhadap pemicu gangguan kesehatan mental itu ternyata sama derasnya seperti aliran informasi yang didapat
1: ya.
0: Jadi mulai dari berbagai kalangan itu sangat mudah mengakses sumber-sumber yang membuat gangguan kesehatan mental mereka di masa depan. Jadi seperti itu.
1: Artinya memang kita di tempat kita ini barang-barang haram itu mudah didapatkan.
0: Benar. Mungkin ini masyarakat juga bukan kita yang menjudge ya, tapi dari berita, dari data-data yang sangat mudah kita akses, mungkin bisa dilihat seperti apa kasus keterpaparan nafza ini di Provinsi Aceh. Jadi seperti itu Mbak.
1: Iya, baik. Jadi ini sebenarnya sangat menyedihkan kondisi ini ya. Tapi mungkin dari perbincangan kita ini juga ini semakin ada perhatian ya Bu Fat ya.
0: Iya, benar.
1: Dari pihak kampus sendiri apakah sudah pernah ada bekerja sama dengan yang berwenang lah atau apa gitu untuk menangani ini Bu Fat?
0: Sudah. Jadi kita terus dan bahkan menjalin kerjasama ya dengan pihak-pihak atau unit-unit lembaga yang menangani kasus kesehatan mental, dan mereka juga menjadikan kita sebagai salah satu konsultannya. Dan bahkan juga secara akademik kita mengirimkan mahasiswa-mahasiswa misalnya dari Fakultas Psikologi atau dari jurusan bimbingan dan konseling untuk mendampingi saudara-saudara kita yang mengalami gangguan kesehatan mental di lembaga-lembaga tersebut. Jadi ini memang sudah berlangsung lama Mbak Anggi.
1: Iya, baik. Bu Fat, terakhir ini waktu kita juga sedikit lagi, mungkin kita kan bisa saling mengingatkan ini Bu Fat ya, kalau kita lihat seseorang yang memang ke arah yang memang itu bisa membuat gangguan gitu kan, kita bisa saling mengingatkan. Nah, bagaimana cara kita ini bisa saling mengingatkan untuk kita tanpa merasa kita bersalah gitu untuk mengingatkan orang itu. Jadi jangan kita nanti mengingatkan kita merasa bersalah atau tidak kita ingatkan kita juga bersalah gitu Bu Fat. Iya. Bagaimana nih caranya Bu Fat?
0: Wah, ini tentu sangat ini ya, personal ya. Mungkin kepedulian ya. Membangun komunikasi dari hati ke hati, dukungan, itu bentuk-bentuk lain yang dapat kita lakukan untuk membangun kepedulian terhadap

0: saudara-saudara kita. Jadi jangan dengan apa kehidupan sekarang kan semakin menipis,
1: cuek kan, gitu
0: semakin
1: kan,
0: menipis gitu kan, kepedulian, perhatian yeah. dan dukungan terhadap orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi mungkin itu masyarakat, ayo dihidupkan kembali bagaimana kepedulian dan perhatian terhadap warganya seperti itu, terhadap tetangga, terhadap teman.
1: Baik, baik Bu Fat. Terakhir mungkin Bu Fat bisa mengambil kesimpulan ataupun ada yang ingin disampaikan harapannya juga ya di dalam kebersamaan kita hari ini. Silakan Bu Fat.
0: Oke, baik. Ini apa closing ya?
1: Closing statementnya, boleh closing statement. Ya. Boleh sebagai closing statement ataupun pesan, harapan atau apa silakan ya.
0: Baik, terima kasih Mbak Anggi. Mungkin dapat saya sampaikan bahwa kesehatan mental ini menjadi poin yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Orang yang sehat itu tidak hanya fisik tetapi juga sehat secara mental. Ayo kita membangun saling kepedulian terhadap sesama dan mari kita hilangkan stigma terhadap saudara-saudara kita yang mengalami gangguan kesehatan mental. Terima kasih Mbak.
1: Baik, terima kasih Bu Fat. Menarik sekali untuk perbincangan hari ini dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Setidaknya memang ada rasa perhatian gitu ya dari kebersamaan kita saling menjaga untuk terus sehat, sehat mental, sehat fisik ya Bu Fat ya. Terima kasih banyak Bu Fat untuk kesempatan sama-sama. Hari ini. Insya Allah di lain waktu kita bisa bersama lagi dengan tema yang lain ya Bu Fat ya.
0: Baik. Terima kasih Mbak Andi.
1: Semoga sukses terus Bu Fat ya.
0: Amin.
1: Baik Warehlon, demikian tadi perbincangan kita untuk hari ini, menumbuhkan literasi kesehatan mental dalam keluarga dengan Ibu Fatimah Ibda, MSc PhD, dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Araniri, Banda Aceh. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan dari Warehlon yang sedang disampaikan dan perhatian serta kebersamaannya. Kita akhiri, saya Anggi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
3: Pro 4 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
4: Jangan lupa
3: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Oke, selamat siang Lorelon yang masih terus stay tune di 88,6 MHz ya. Kembali bersama saya Juliani yang akan terus menemani Lorelon semuanya hingga nanti tuntas insya Allah sampai pukul 16 lebih 30 menit ya waktu Indonesia Barat ya. Maci, ini udah gak ada program Prodangdut lah. Gak ada program Sirebuh lagi nih Maci ya. Kita udah akhirin nih Maci ya. Dan untuk berikut ya, kita kembali mendengarkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Lorelon semuanya sembari kita menantikan pelaksanaan ibadah salat zuhur ya untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Dan di sini juga ada lagu yang sudah saya pilihkan nih Lorelon semuanya, miliknya siapa nih ya, ada nih Dea Fauziah ya. Oke, Dea Fauziah ini dengan judulnya mungkin sudah diputar sama Kak Anggi ya, Seri. Kita ganti aja, Lorelon semuanya. Untuk berikut milik darinya Ekas Memori Gasih ya. Selamat dengar aja semua dan semoga bisa menghibur kita.

0: Bingkai, Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Kejren Blang. Kejren Blang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Di desa-desa, perangkat ini masih berfungsi untuk mengatur jadwal tanam dan tata cara bertani yang serentak. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan asal dari segala usaha. Hal ini tercermin dalam sebuah ungkapan, Pangulebut ibadat, pangulehareukat mego. Sejak dulu masyarakat Aceh mengatur tata cara bertani dengan baik sesuai dengan musim dan masa tanam. Musim tanam pun disesuaikan dengan iklim. Musim tanam itu dalam bahasa Aceh dikenal sebagai keneneng atau keneng, yakni penanggalan yang disesuaikan dengan iklim. Selain jadwal tanam, Kejren Blang juga bertugas mengatur irigasi. Pengaturan irigasi ini mencakup pembersihan tali air atau lung, kemudian juga petepat ating, yakni menyelesaikan sengketa yang terjadi di areal sawah. Permulaan turun ke sawah dimulai dengan kenduri turun ke sawah atau disebut kenduri blang. Sebelum kenduri dilaksanakan, Kejren Blang akan memberitahukan kepada setiap petani untuk melakukan kenduri di tempat-tempat tertentu, seraya mengutip biaya untuk acara kenduri tersebut. Setelah kenduri dan berdoa usai, Kejren Blang akan menaikkan pupanji atau bendera, juga disebut umbul-umbul, sebagai tanda bahwa turun ke sawah dimulai. Untuk permulaan turun ke sawah, dipasang pupanji warna hijau. Setelah sawah selesai digarap, pupanji berwarna hijau tadi diganti dengan warna merah. Pupanji warna merah itu bermakna selesai tanam atau tutup blang. Hal itu dilakukan agar masa panen tadi di sawah

Oke, Warilun yang masih terus stay tune di 88,6 MHz, di mana lagu-lagu islami juga sudah mengantarkan kita ke pukul 12 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya berikut kita akan melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi masalah. Beliau mengatakan, berikanlah segala macam kebaikan, jadikan hidup hamba kaya dengan kebaikan, jadikan ucapan, perkataan, pendengaran, langkah kaki dan perbuatan hamba baik dan mendatangkan kebaikan bagi yang lain. Karena Engkau ya Allah Maha baik dan mencintai orang-orang yang berbuat baik, Maha dermawan dengan kebaikan dan manfaat, serta mencintai orang-orang yang banyak memberi kebaikan dan manfaat. Maha besar Engkau ya Allah, Engkaulah yang Maha memberi taufik sehingga kami senantiasa bisa berbuat baik sampai akhir hayat kami. Jadikan saat dibangkitkan adalah saat hamba berbuat baik, sebagai makna saat ruh dipisahkan dengan tubuh hamba.

ada 6 siksa yang meninggalkan salat fardu. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala mengurangi keberkatan umurnya. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan mempersulit rezekinya. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan tanda cahaya soleh dari raut wajahnya. Yang keempat, orang yang meninggalkan salat tidak mempunyai tempat di dalam Islam. Yang kelima, amal kebaikan yang pernah dilakukannya tidak mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, Allah tidak akan mengabulkan

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabba illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya.

Serune Kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

masih terus stay tune di 88,6 MHz, di mana untuk berikut kita akan mengikuti siaran berjaringan bersama Pro 4 RRI Jakarta. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Aku Juliani yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti warihlon semuanya. Sampai.

memperkuat pelestarian arsip dan manuskrip sebagai bagian dari persiapan menyambut usia 500 tahun Jakarta pada 2027. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta, Nasrudin Djoko Suryono mengatakan kemarin, upaya menyongsong 500 tahun Jakarta tentunya dilakukan dengan mendorong ingatan kota melalui arsip dan manuskrip. Sebanyak 19,80 arsip statis telah diserahkan oleh organisasi perangkat daerah dan badan usaha milik daerah kepada Dispusip Jakarta.

RI meninjau kawasan wisata Kota Tua Jakarta untuk melihat kondisi bangunan bersejarah dan koleksi museum, sekaligus mendorong peningkatan perawatannya. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menilai gedung dan benda bersejarah yang telah berusia ratusan tahun perlu dijaga dengan baik karena memiliki potensi menarik wisatawan, termasuk dari mancanegara. Dan juga kawasan ini masih jarang dikunjungi wisatawan maupun masyarakat Jakarta sendiri, sehingga daya tariknya perlu ditingkatkan terutama bagi generasi muda. Sampai di mari kabar berita.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta. Dan seperti biasa kita hadir lagi Abang Poknya Pak Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita hadir lagi di siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru menyambut Hari Kebudayaan Nasional 2026 ya Bang Pok ya. Di sana sudah ada rekan saya Kak Riri Fendria. Ayo musapa dulu ya, langsung aja kita ke Pekanbaru. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpok Nova Kalista.
1: Iya, kabar baik tentunya ya.
2: Alhamdulillah sehat. Mpok Nova gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah. Ayo kira tuh yang dua duduk berjejer sama Bapak nih, itu narasumber juga. Lah kok narasumbernya dua gitu ya? Nah itu dia ya Mak, tak kenal maka tak sayang kata orang ya. Iya, kalau sudah kenal jangan sayang-sayangan, gak boleh. Gak boleh. Oke deh, Kak Riri hari ini kita ngadirin Pak Datuk Seriha Taufik Ikram Jamil ya. Iya benar gak ya? Benar ya?
2: Benar.
1: Beliau ini Ketua Umum DPH LAMR Provinsi Riau.
2: Lembaga Adat Melayu Riau.
1: Lembaga Adat Melayu Riau itu singkatannya ya.
2: Benar, Bapak.
1: Assalamualaikum, Datuk.
3: Sebelum saya jawab, saya pantun dulu lah.
1: Eh, cakep. Oh, belum ya? Oh, belum. Ya udah. Ya sak.
3: Ya, gini. Penduduk Jakarta bernama Betawi.
1: Cakep.
3: Wadahnya tenang lagi teduh.
1: Cakep.
3: Sambut salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Datuk gimana kabarnya, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Oke deh. Kak Riri gimana Pekanbaru, cuaca aman?
2: Aman ya, masih
3: cukup aman.
2: Cukup aman lah, dikatakan cukup aman ya, Pak.
1: Iya, kan biasanya kalau Riau, Pekanbaru, Kalimantan, kalau udah musim panas juga terdampak biasanya Pekanbaru ya.
2: Benar. Jakarta sendiri gimana, Pak?
1: Kalau Jakarta mah aman, alhamdulillah. Aman, kita ya? Jauh dari perhutanan. Mohon maaf ya, kita di kota ini.
2: Kayaknya kita harus ceng dulu kayaknya.
1: Ais, nggak mau kalau keadaannya seperti ini, saya nggak mau tuker. Oke deh. Mudah-mudahan cepat berlalu ya, Kak ya. Kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang terdampak di Pekanbaru ya.
2: Iya, doain aja.
1: Amin.
2: Untuk warga Riau juga khususnya.
1: Amin ya Allah. Baik, tanpa memperpanjang waktu, Kak Riri silahkan ngobrol dulu sama Pak Datuk ya tentang tema yang kita angkat hari ini. Nanti di menit 30 boleh serah terima kembali ke saya ya. Silahkan Kak Riri.
2: Siap Pak Nova, terima kasih banyak Pak Nova dari RRI Pro 4 Jakarta. Dan selamat siang juga untuk seluruh pendengar program Suara Budaya Nusantara siang hari ini di RRI Pro 4 seluruh Indonesia ya. Semoga sehat selalu, insya Allah sehat-sehat lah pokoknya ya. Oke Datuk, terkait tema kita Datuk, apa makna terbesar dari peringatan Hari Kebudayaan Nasional 2026 ini bagi ketahanan budaya kita?
3: Satu poin, satu momen kita untuk kembali memuliakan manusia.
2: Iya.
3: Dan tentu dengan demikian kita juga bertekad bagaimana memuliakan manusia itu selanjutnya gitu. Jadi itu momen yang paling penting itu. Kalau kebudayaan itu pada hakikatnya memang memuliakan manusia.
2: Memuliakan manusia.
3: Jadi itu dan alhamdulillah sudah tahun ini adalah tahun kedua. Bagaimana ditetapkannya tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional.
2: Nasional.
3: Dan alhamdulillah dalam bersama berbagai organisasi lain seperti Forum Pembaruan Kebangsaan, kemudian Badan Koordinasi Organisasi Wanita, termasuk juga Pemprov gitu ya, dan Kementerian Kebudayaan. Pada tahun ini kita membuat beberapa kegiatan lah kegiatan itu yang berkaitan dengan yang saya katakan tadi ya, kalau kemudian memudah manusia itu. Jadi ada empat kegiatan, malah kita mengatakan program hari ini merupakan salah satu kegiatan awal gitu. Kegiatan awal bahwa ini kita termasuk bagian kita untuk menyiarkan atau mensiarkan kegiatan ini. Hmm. Besok itu akan ada lagi kegiatan, mulai malam besok itu kita awali juga dengan majlis zikir. Majlis zikir itu nanti akan menampilkan Ratik Togak. Nah, Ratik Togak ini sebuah ritus yang diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Di samping kita berdoa lah besok ya. Kemudian hari Sabtu, yeah, hari Sabtu itu tanggal 17 itu kita akan ada bengkel hukum acara, bengkel hukum acara adat, hukum adat. Ah, ini agak banyak nih punya. Bengkel? Jadi bengkel hukum acara adat, hukum adat. Ini satu respon kita, satu respon kita untuk memenuhi apa yang disebut di dalam KUHP yang mulai berlaku tahun 2006 ini, KUHP kita yang baru, bahwa hukum adat itu memungkinkan diakomodir di dalam hukum positif. Tapi harus ada hukum acaranya. Oleh itu kita coba menyusun itu termasuk. Nah, jadi itu. Nah, kemudian pada hari Ahad, hari Ahad itu kita akan buat arahkan keberagaman. Nah, ini sekarang yang dah daftar 3,000. Hari Ahad nanti ya. Jadi dan itu akan menampilkan, membariskan berbagai ekspresi dan kesan masyarakat mulai dari masa kuno sampai pada modern itu. Nah, itu luar biasa. Jadi kemudian kita akan usung bagaimana Zapin Layang Kuau Raja Bertubuh Isi dan Pacu Dalur sebagai UNESCO. Di Zapin itu akan ditampilkan. Dan uniknya Zapin ini, nanti uniknya Zapin akan ditarikan sekitar 1200 orang, tetapi separuhnya itu berpakaian etnis yang ada di Riau. Nah, itu jadi misalnya ada yang pakai Jawa dia nak Zapin, pakai Minang dia pakai Zapin, dan itu jadi di anggulan samping juga kita menampilkan budaya-budaya yang etnis ada sini kan. Di sini kan di Riau ini ada 82 paguyuban. Makanya nanti juga akan ada Tambua, akan ada dari Bali juga ada ada Kundang Lumping, itu juga
2: macam-macam.
3: Malah barongsai juga akan ditampilkan gitu. Jadi itu, dan di samping itu juga ada ya UMKM-nya gitu. Jadi adukannya ada sedikit, kita akan sediakan tempat 30, tapi ini sudah over lah gitu ya. Jadi itu akan tentu akan kuliner Nusantara.
2: Jadi itu berarti kita mulai dari tanggal 16 malam ya, berarti ada tuh ya.
3: Iya,
2: zikir ya, 16 zikir. 17 acara intinya.
3: Acara tubuh jalan itu acara bengkel, iya, bengkel hukum. 18 itu membahas hari Ahad, itu arah-arahkan itu. Jadi yang sudah mendaftar misalnya orang-orang Sakai juga akan muncul, orang orang Talang Mama, orang Bonai di sampingnya. Dan dia tiga fase, ada fase kuno, fase klasik, fase modern gitu.
2: Itu. Berarti puncaknya di tanggal 18
3: ya, ya, ya, ya. Dan alhamdulillah kita dua hari lalu diterima oleh Pak Menteri Kebudayaan, Pak Pengizon. Dan beliau sangat mengapresiasi dan beliau akan berusaha datang gitu ya. Tapi di Jakarta pun sedang ada acara yang kurang sama. Jadi Jakarta, Jakarta puncaknya 17 Oktober malam itu.
2: 17 malam ya.
3: Kalau teman-teman kita Ahad itu kita rangkaikan dengan Car Free Day gitu. Itu jadi. Tapi mulai ini itu mulai dari Lam sendiri. Dari Lam, kemudian dari Lam kan tidak akan berputar ke depan Pesada Bunda sih, atau ke depan BKW. Putar, kemudian nanti akan berputar di jalan apa, di Tugu Pahlawan. Di Tugu Pahlawan itu akan ada penampilan situ Zapin dan macam-macam silat ini gitu. Ini juga ada 100 hampir 150 orang pendekar juga akan turun, pendekar Melayu gitu akan turun gitu, dengan pakaiannya pun insyaallah. Dan malah juga kita akan tampilkan terakhir kali itu akan tampil Randai dan Dika Aura Farming itu. Dika akan tampil. Saya rasa banyak orang tahu dengan Dika sudah internasional, tapi barangkali saya jumpa beliau itu, jumpa dia itu itu di Istana Negara malah justru. Tahun lalu kemudian dia tampil itu situ. Justru di Riau tak ketemu itu. Artinya dia sangat fenomenal gitu ya. Dan ini merupakan satu aset kita, mudah-mudahan bisa berlanjut seperti itu.
2: Semoga lancar juga ya caranya semua ya, Datuk ya. Nah, bagaimana Lam
3: tapi nanti dulu, nanti tapi, tapi yang paling penting kegiatan ini mandiri gitu.
2: Oh, mandiri.
3: Dan tidak ada acara pesta-pesta, tidak ada, memang tidak ada. Mandiri. Artinya kita kursi gitu. Jadi jadi masing-masing kita masing-masing apa? Masing-masing paguyuban, masing-masing mereka mereka biar sendiri gitu.
2: Oh.
3: Termasuk makan, makeup, mereka sendiri. Kita di dalam itu mengorganisir, mengisi dan menjadikan tempat, dan itu merupakan bagian dari pikiran kita. Tapi itu yang paling penting, sebab ini ya artinya ini jauh dari hura-hura. Apalagi di tengah kita kondisi ini, tapi ini keinginan sendiri dan hati sendiri. Nah, ekspresi ini kan sesuatu yang harus di, kita hargai bagaimanapun gitu. Nah, itu paling penting.
2: Tapi tetap menonjol, paling utama itu menonjolkan kebudayaan Riau pastinya ya, Datuk ya. Nah, bagaimana Lam memandang relevansi kebudayaan lokal dalam membentuk karakter kebudayaan nasional saat ini nih, Datuk?
3: Justru kebudayaan nasional ini kan dibentuk tuh justru kena perpaduan budaya lokal ini kan.
2: Iya, betul.
3: Keberadaan kita tidak mengatakan bahwa misalnya kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah tuan rumah, bukan gitu. Sebab itu tidak bisa, tak bisa di organisasi itu. Tetapi bahwa kebudayaan nasional yang ada adalah pembauran dari kebudayaan lokal itu. Nah, oleh karena itu misalnya kalau dalam Melayu itu jelas sekali. Makanya kita katakan kita singkat keberagaman untuk kemajuan. Kalau orang kalau misalnya budaya Melayu, justru mereka tuh terbuka kepada semua, berakulturasi, berakulturasi. Oleh karena itu keberagaman, kita hampirkan keberagaman. Alhamdulillah di Riau kan tidak ada pertentangan yang tajam antara etnis. Semua anggota damai, dan itu juga menjadi modal bagi kita untuk maju ke depan. Sebab memang kita dari apa diajarkan bahwa kita tidak pernah pikiran kita semak oleh pendatang gitu. Maka juga keberagaman untuk kemajuan, apalagi kemampuan Melayu berakulturasi. Dan kemampuan Melayu berakulturasi itu yang menyebabkan orang Melayu berpandangan takkan Melayu hilang di bumi. Jadi dia kira punya contoh begini, contoh ada banyak pertanyaan bahwa kita jelas kita sangat beragam. Ada yang mengatakan apakah ini bisa ini memperkaya atau justru membahayakan, tergantung pada mana kita menempatkannya. Kalau kita bawa ini untuk ke arah negatif, dia akan negatif. Tetapi alhamdulillah dari orang Melayu itu tidak mau seperti itu. Orang Melayu itu busuk seperti ini. Malahan Raja Al-Haji mengatakan begini, kalau orang luar banyak datang ke tempat kamu, itu berarti darah kamu maju. Atau Hantu Wahsni mengatakan Melayu itu adalah katukan. Artinya campuran. Maka itu ada dari saya katakan, malahan justru yang apa ini memperkaya. Contoh begini sebenarnya, dari segi bahasa kita mengatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dalam penelitian 90% bahasa Melayu itu ada serapan. Artinya dia kemampuan berakulturasi serapan gitu. Jadi serapan. Nah, betul juga macam gini contoh. Saya itu pernah ditanya oleh mahasiswa di misalnya di inhale, misalnya di indra gerilir. Kenapa misalnya bang? Anda lihat tak di sana Mamanda ini kesenian aslinya Banjar. Tetapi dia anggap sebagai Melayu Riau karena mereka berbahasa Melayu Riau ketika Mamanda. Artinya kan memperkaya gitu kan? Memperkaya. Bukan bersempit. Cuma kalau kita hati dengki atau kita laga-laga itu bisa ada gitu kan? Yang namanya manusia, tapi justru pengalaman Riau selama ini adalah memperkaya. Oleh karena itu juga maka kita dikenalkan misalnya di mana langit dipijak, di mana langit didunduk, di mana dunia dipijak, di sebelah tidung. Jadi ini jadi artinya kawan-kawan kita paguyuban itu sangat senang sekali kita bawa bersama-sama. Mereka akhirnya mereka cukup satu hal yang sesuatu yang membetahkan hati mereka ketika diajak ke lembaga adat gitu. Nah itu jadi seperti kita kata, dan mereka juga sangat sangat memahami itu. Mereka ingin juga memahami Riau sedalam-dalamnya, apalagi mereka sudah beranak pinak sini, berusaha sini, dan dan kondisi kan cukup kondusif. Tak pernah orang Melayu misalnya tetap pernah kena orang Melayu sadar bahwa mereka itu adalah bagian dari mereka gitu. Maka kalau orang Melayu begini. Kalau ada misalnya orang Jawa misalnya datang, dia mati gini, orang kita Jawa, orang kita Minang, orang kita tidak bisa, dia tak pernah mengatakan orang lain, tidak gitu, orang kita cuma kita gitu. Nah kita ini dalam konsep bahasa sangat sangat apa, kalau misalnya di apa di apa di dalam bahasa Inggris kita sama kami sama kan, we are gitu kan. Tapi kalau dalam bahasa Melayu kita itu menunjukkan ke dalam, tapi kalau kami itu dah, kami ke dalam, kita itu bersama-sama
2: luas ya,
3: bersama gitu kan. Jadi kita orang kita ini ya, gitu. Malah kalau ya itu sampai begitu ya, bagaimana menghargai di kampar, contohnya di kampar itu hutan, hutan itu dicadangkan untuk para pendatang gitu mal, itu begitu, artinya begitu terbuka na perikan itu. Oleh karena itu wajar maka LAM sendiri sebagai sebuah lembaga kebudayaan, ormas kebudayaan yang di yang satu-satu memiliki perda menginisiasi kegiatan kegiatan ini, kegiatan yang ini sudah dicetuskan oleh pemerintah, kita melanjutkan gitu. Sebab bagi kita apa yang dituliskan itu bagus dan ini juga sesuai betul sama kondisi kita. Maka kita mengatakan Riau itu kan mininya Indonesia. Semua etnis ada di sini gitu. Alhamdulillah. Itu,
2: macam etnis banyak di sini. Tantangan terbesar dalam mempertahankan nilai adat Melayu di tengah arus globalisasi ini, ada macam mana tuh?
3: Tantangan terbesar sebetulnya ini saya mohon maaf nih kalau mungkin kawan-kawan saya tidak setuju, tapi bagi saya tantangan terbesar sendiri adalah person saya sendiri, sayanya. Gini, dalam pengamatan kami bahwa generasi muda sekarang ini tidak anti sama tradisi, cuma persoalannya bagaimana kita memberi pemahaman kepada generasi muda ini, itu persoalannya. Artinya gini, kita tidak bisa memberi gini, kebudayaan itu paling penting pewarisan. Mewariskan itu tidak bisa bahasa kita, bahasa saya. Saya dan 60-an bahasa saya itu berbeda sama yang generasi sekarang ini.
2: Iya betul.
3: Ya, berbeda sekali. Saya itu sanggup nonton di sana 7 hari 7 malam. Tetapi musik generasi yang sekarang ini mereka ya, kita tahu yang macam video sekitar berapa sekarang bagaimana memformulasikan kebudayaan ini dalam bahasa mereka itu yang jadi, dan itu berarti teknologi itu berarti itu. Maka sekarang misalnya anak muda sekarang misalnya dikelilingi oleh AI, bagaimana kita bisa masuk ke dalam AI itu, masuk ke ya, bukan tubuh ajar itu masuk ke situ gitu.
2: Iya betul. Nah,
3: bagaimana cara itu disampaikan gitu? Tubuh ajar misalnya mereka kecenderungan nonton video itu misalnya 1.5 menit. Bagaimana kita bisa membuat video yang 1.5 menit tapi sampai gitu? Nah, itu tantangan seperti itu. Tantangan kita. Kita kadang-kadang terlalu anu, kalau tak begini tak bisa. Dapat sementara yang namanya budaya itu maju berkembang gitu kan, terus berputar sesuai dengan anunya gitu, dengan masanya gitu. Itu harus kita ikuti. Dan kami di Melayu itu, makanya Melayu itu sebetulnya dia tak pernah khawatir dia akan hilang. Makanya dia bilang Melayu tak hilang di bumi, itu tak hilang di dunia itu, karena dia punya kemampuan untuk berakulturasi.
2: Yang penting isi dari Melayu tadi kita sampaikan ke generasi muda sekarang.
3: Makanya kami mohon maaf kalau saya katakan kami sebetulnya sama RRI. Kami kita kata LAM dengan RRI kan punya program seminggu dua kali ya. Kami merasa itu penting dan itu didengar oleh anak muda. Coba gini, kan contoh kita tahu sang radio ini sekarang sudah menjadi tren, kembali tren itu, tren ke radio gitu. Coba dengan radio kita bisa bekerja sama kita. Tapi kalau untuk video belum tentu bisa kerja kan. Ini contoh. Kemudian kita juga setiap satu hari itu kita 3 kali memposting tuduh ajar Melayu dalam bentuk AI macam-macam gitu. Yang mudah-mudahan itu dan ternyata ya, contoh ada kami menulis ya, artinya tayangannya juga sangat besar gitu. Nah itu jadi ya, itu baik. Dan saya cip di sisi lain bahwa seperti yang kita ketahui bersama, LAM itu ditugas oleh pemerintah untuk menyiapkan kurikulum, dan alhamdulillah pendidikan budaya Melayu Riau itu sudah diakui secara nasional. Ada hanya 5 rumah daerah cuma yang sudah diakui secara nasional itu pelajaran budaya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa budaya Melayu Riau. Sekarang di mana kan bahasa Jawa itu kan juga dipakai Jogja, Jawa Tengah. Dan 5 itu bahasa budaya Melayu Riau. Artinya dia sudah diakui secara dapodik, sudah terdaftar dapodik secara nasional dia sudah. Dan itu perjuangannya bukan sebulan dua bulan, itu bertahun-tahun.
2: Bukan waktu yang sebentar.
3: Ya, artinya bisa cek tadi untuk anda cara kita bagaimana kita dalam menghadapi seperti itu yang kita hadapi.
2: Betul sekali Datuk. bagaimana bahasa daerah nih, kita tadi sudah bahas juga ya Datuk, khususnya bahasa Melayu Riau dipertahankan sebagai akar dari bahasa nasional kita. Mana itu Datuk?
3: Bahwa kita juga harus menyadari bahwa bahasa nasional kita ini juga kan adalah bahasa, kalau bagi kita bahasa yang berkembang gitu. Dan situlah makanya bahasa Melayu itu hidup gitu. Cuma kalau ini, kalau kita gini, saya terangin, kalau kita ke Bandara Soekarno Hatta kan ada bahasa Melayu itu kan. Dan alhamdulillah itu lelam yang buat itu memang. Ya kita sama dengan itu
2: masih tentu digunakan sampai saat ini ya.
3: Kalau kita lihat sementara lelam itu memahami bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Bahasa Indonesia itu bahasa Melayu bagi kita. Cuma bahasa Melayu sudah berkembang kan gitu. Kenapa kita memakai bahasa Melayu juga di sana? Itu satu. Yang kedua, apa kita pergi ke Yogyakarta? Pergi kita ke Yogyakarta itu di samping bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada bahasa Jawa. Tapi berbeda bahasa Jawa di Jogja itu saya dengan bahasa Melayu pakai sini. Kalau bahasa Melayu sini ini karena itu identitas. Tapi kalau kenapa ada bahasa Jawa itu karena orang Jawa di sana barangkali ada yang tidak ngerti dengan bahasa Indonesia. Maka ada perlu bukan jadi bukan identitas masalah komunikasi murni. Kalau kita identitas. Tetapi kita tetap memakai itu karena itu identitas. Jadi artinya itu juga merupakan satu upaya bagi kita sebab bandara ini kan sebuah pintu gerbang besar dan modern dan itu perlu sentuhan-sentuhan. Dan alhamdulillah para otoritas kita di bandara itu sangat menghargai hal-hal seperti ini. Dan itu kita bersyukurlah gitu ya bahwa pemerintah Provinsi Riau Malayan secara kenegaraan di dalam Undang-Undang Provinsi Riau nomor 19 tahun 2022 itu, ini kan undang-undang terbaru ya. Dan Undang-Undang Provinsi Riau itu yang pertama nomor 19 tahun 1957. Kemudian direvisi menjadi nomor 19 tahun 2002 itu disebut bahwa disebut dalam undang-undang itu. Kita boleh lihat cek ke provinsi lain yang mangku Melayu, tetapi di dalam Undang-Undang Provinsi Riau disebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau adalah sebuah provinsi yang beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten kota. Jadi disebut Melayu itu disebut sebagai satu bagian yang menatu dengan Riau sendiri. Dan alhamdulillah para paguyuban kita, saudara-saudara kita itu mengaku ada itu dan itu memang perlu memang perlu harus dibuat untuk kelanggengan di masa akan datang itu tuh.
2: Baik. Sebelum kita ke pokok napa lagi nih. Apakah Lam Riau memiliki program digitalisasi arsip adat, sastra atau sejarah Melayu, Datuk?
3: Alhamdulillah sekarang belum sangat minim.
2: Sangat minim. Tapi akan ya pasti Datuk ya.
3: Itu keinginan aman kita katakan ini. Kemarin saya bertemu dengan Pak Menteri, saya bilang, Pak Menteri, saya minta ke buku yang Bapak inisiasi sejarah Indonesia itu ada 5 bab. Tolong dikasih pada dan bilang diterang kemudian. Kemudian dari situ Pak Menteri, kami mendapat ide. Pertama menulis sejarah Melayu Riau. Kemudian bagaimana mendokumentasi semacam itu. Dia bilang Malin dia bilang jangan hanya Melayu Riau, tapi Melayu 110% Melayu luas, sebagai kemampuan. Tapi artinya arah seperti itu ada. Cuma memang kita kan kalau dalam ini konsentrasinya kan macam-macam gitu ya. Sesuai dengan adat sendiri, adat mengenai macam-macam. Tapi memang misalnya masalah tanah ulayat, tanah apa macam-macam. Jadi bukan hanya itu bagian yang jadinya mendukung, mendorong. Nah, barangkali kena saya, latar belakang saya budaya, sastra itu terpikirkan, maka kita mencari perpustakaan kita walaupun tidak begitu bagus tapi sudah digital, tapi juga terdaftar secara nasional gitu ya. Nah, itu baru kita mulai seperti itu. Tapi memang kita sudah mulai, kita punya IT yang lengkap untuk ini, meskipun masih sangat terbata-bata lah gitu.
2: Oke, baik Cik Tuan Empu, kita kembali ke Pok Nopa.
1: Iya, Kak Riri. Baik, kalau gitu kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi. Kita kasih kesempatan buat pendengarnya kita Pekanbaru, berapa nomor yang bisa kita hubungi?
2: 0761-23606.
1: Ulang lagi, Kak.
2: 0761-23606.
1: Oke, ada nomor WhatsApp juga yang bisa dihubungi?
2: ada tidak ada.
1: Oh, tidak ada. Baik. Jakarta seperti biasa ya, Bang Po ya, di 0213504510 ya. 0213504510. Nanti kita kasih kesempatannya, kita harus break dulu ya biar Datuk bisa minum kopi dulu dah kayaknya. Oke deh. Kak Riri dan Pak Datuk, nanti kita balik lagi ya.
2: Iya, Pak Nopa.
1: Abang Po dan semua pendengar, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih dengan RRI Pekanbaru ya. Kak Riri.
2: Iya, Ponopa.
1: Baik, ini sesinya kita kasih kesempatan saking kita baiknya sama orang gitu ya. Kita kasih kesempatan nih buat pendengar kita di seluruh Indonesia yang mau bergabung. Pekanbaru sudah ada kah?
2: Iya. Sudah ada.
1: Kalau sudah ada, kita sambungkan langsung ke Pekanbaru dulu.
2: Oke. Halo. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
2: Ibu Farida dari Palu?
3: Iya.
2: Oke, Ibu Farida dari Palu. Langsung saja, sahabat datuk kita.
3: Di Jakarta dan Ponova. Assalamualaikum, Ponova.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida.
3: Ponova yang cantik, yang baik hati, tetap
1: cakep. Kalau ngomong suka benar. Nomor rekening berapa, Bu Farida?
3: Nanti dikirim melalui ini ya.
1: Melalui udara ya. Oke, lanjut Bu Farida.
3: Mohon maaf kan Ponova ya, tadi Bu Farida sudah kirim WA melalui Perempat Jakarta, tapi alhamdulillah Bu Farida bisa gabung ya.
1: Ya udah nggak apa-apa.
3: Iya, ini ke narasumbernya ya. Assalamualaikum Bapak Datu Seriha Taufik Ikram Jamil.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, salam kenal dari Bu Farida dari Palu ya.
4: Iya Bu, alhamdulillah.
3: Sangat menarik temanya kalau tadi apa, kebudayaan itu memuliakan manusia ya.
4: Iya.
3: Ibu Farida mau tanyakan ini, apa saja yang menjadi kebudayaan dan kebanggaan bagi masyarakat yang ada di Pekanbaru? Bagaimana dengan generasi-generasi muda melihat kebudayaan ini? Ini saja pertanyaan dari Bu Farida. Kalau di Pekanbaru bilang Mbak atau Mbo ini? Mbak Riri ya?
2: Iya.
4: Kakak.
2: Kakak boleh.
4: Puan.
2: Puan boleh.
3: Oh iya, Puan.
2: Iya.
3: Puan Riri, salam ya buat Mas Heri ya. Mungkin boleh sudah pensiun ya?
2: Iya. Belum, beberapa minggu lagi.
3: Oh iya, salam ya buat beliau.
2: Siap.
3: Bersama keluarga tercinta, terima kasih.
2: Amin, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Farida di Palu ya.
1: Baik, biar adil Kak Riri, ditahan dulu. Pak Datu boleh catat dulu pertanyaan tadi yang pertama. Kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, assalamualaikum Ponopo Blaam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Cigu, silakan.
5: Assalamualaikum Puan Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Masih ingat dengan Daku?
1: Sok terkenal Cigu.
5: Aduh, aduh, dengan Cigu Ria Jakarta Selatan. Assalamualaikum Datuk Seri ya.
4: Waalaikumsalam.
5: Kalau Datuk itu nggak usah panggil Bapak lagi ya, cukup Datuk ya, benar ya?
4: Iya, betul.
5: Ya begitu kan, gaul-gaulnya aja kata-katanya. Nah, Datuk, ini jenis figurnya ya, Jakarta Selatan. Memang kalau Hari Kebudayaan Nasional ini atau HKN ini yang diperingati setiap tanggal 17, kalau nanti lagi ya, tanggal 12 Oktober, ya benar nggak, Mbak Datuk ya?
4: Betul.
5: Nah, jadi tahun kedua budaya hidup Indonesia berdaya katanya begitu.
4: Betul.
5: Memang saya mau bertanya sama Datuk Seri. Nah, Datuk, seperti apa nih tantangannya relevansi bagi generasi muda? Ya. Terus yang kedua, pertanyaan dari Cik Guria, seperti apa evaluasi ekosistem dan kesejahteraan pelaku budaya kita ini? Itu saja pertanyaan Cik Guria, Datuk Seri. Tidak paham ya, Datuk ya. Itu saja buat Datuk. Sehat terus sama Puan Riri.
1: Yo.
5: Buat semua kedua di sana ya. Ponopo Blaam Blaam. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta dan juga dari Pekanbaru tadi ada Ibu Farida ya. Palu.
4: Dari Palu ya.
2: Dari Palu ya.
1: Iya, dari Palu.
2: Iya, silakan mungkin Datu.
6: Pertanyaan itu kalau dibawa ke Riau memang punya tali hijaunya gitu, tali hubungnya memang jelas. Pertama Pekanbaru dulu. Pekanbaru ini macamnya bagaimana? Pekanbaru ini seperti kota-kota metropolitan lain itu memang sangat beragam gitu. Malahan Pekanbaru beragam dan malahan lebih banyak pendatang daripada yang pribumi. Kita harus mengatakan itu seperti itu. Cuma Pekanbaru ini dia pernah menjadi selama 100 tahun kerajaan Siak Sindri Indrapura yang sangat Melayu begitu kan. Jadi di sini dapat dikatakan seperti juga di misalnya di tempat lain yang beragam. Cuma masalahnya kalau di sini, kalau kita lihat misalnya saya contoh supaya mudah, Jogja misalnya beragam. Nah, tetapi keberagaman Jogja, di Jogja itu keberagaman orang ketika mencari pendidikan. Berarti yang orang yang datang adalah orang-orang yang mencoba untuk mengasah intelektualnya. Tetapi kalau di Riau seperti juga di Jakarta itu sebagai macam orang datang sini itu dia masih masalah ekonomi cari kerja gitu. Nah, itu berbeda. Jadi artinya gini, mereka juga tidak begitu membawa hal mereka, tetapi juga tidak begitu juga terlalu mendalam soal di dalam ini. Nah itu nih. Kemudian apakah mereka berkeinginan, itu sudah berkeinginan. Dan kita juga mencoba untuk memberitahu kepada mereka sebab mereka tidak tahu gitu. Nah itu dua hal yang tidak bisa dipertentangkan, tapi sesuatu yang wajar. Cuma masalahan juga kadang-kadang orang Melayu ini agak kurang suka kalau dia menyebut dirinya gitu. Nah ini masalah. Jadi itu gini, kalau pamer, kami mengganti kata pameran itu tak pernah orang Melayu mengatakan pameran. Itu salah satu ciri Melayu yang seharusnya harus dikikis gitu. Sebab kalau kita tidak menundukkan siapa diri kita, siapa menundukkan? Oleh karena itu kita berusaha untuk menunduk itu. Jadi jadi memang kondisinya biasa, tapi bagaimanapun mereka mau diberi pengetahuan ini, dan apalagi pemerintah sangat juga mengakomodir terhadap keinginan masyarakat setempat itu. Jadi artinya bahwa kita kalau gini, apalagi di Melayu itu definisi Melayu itu sangat longgar gitu. Gini, yang kau katakan, siapakah yang dekat dengan Melayu? Orang dengan aku Melayu sudah cukup. Tapi memang pengakuan itu bukan sembarang. Artinya kalau pengakuan berarti dia memiliki kepedulian terhadap Melayu seperti itu. Dan mengaku, jadi dia tak tergantung kepada darah, kepada apa, tapi dia tergantung kepada satu sifat yang tidak sombong. Itu sudah dirumuskan sejak abad 12 sebetulnya. Jadi di dalam kitab adat Raja Melayu itu disebutkan bahwa yang dikatakan Melayu itu adalah orang yang sengaja merendahkan dirinya. Bukan rendah diri ya, beda. Merendahkan diri sama rendah diri itu beda. Sengaja merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya bukan kena api, bukan kena panas, tapi dia sengaja merendahkan diri. Artinya tidak sombong. Itu sudah Melayu. Jadi dalam pengertian itu makanya dalam pengertian itu semua orang bisa bersama-sama dalam satu kegiatan. Okay. Nah, dalam tantangan berikutnya bagi generasi muda, kalau bagi kami juga mana tantangan kita berikutnya adalah kita tidak mampu menyaingi sumber informasi. Nah ini, jadi radio kan memegang satu segmen yang penting. Ya. Tapi kita secara umum, kita kan industri komunikasi, industri informasi ini itu lebih laju perkembangannya dibandingkan apa yang kita hadapi. Nah di sini di Riau, ini dari komunikasi. Mohon maaf saya katakan bahwa online di Riau ini terbanyak di Indonesia. Coba kan, di Indonesia paling terbanyak di seluruh. Sementara kita tahu bahwa misalnya media yang semacam itu tuh lapisannya itu kurang gitu. Nah ini tantangan bagi kita. Artinya berita hoax apa semacam hoax itu sangat, kalau di Riau itu sangat subur. Sebab bukan subur, kenapa? Memang saya kata ini memang data resmi yang mengatakan bahwa jumlah online di Riau lebih sangat tinggi di Indonesia, di tempat lain dibandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Barat lebih banyak di Riau punya. Itu saya lupa angka-angka, tapi itu artinya itu merupakan tantangan. Begitu orang begitu mudah anu ya, saya termasuk saya berhenti menjadi wartawan itu disebabkan karena semua orang menjadi wartawan gitu. Mm. Tidak bagi seperti kami dulu, kami saya dulu alhamdulillah saya dulu di Kompas ya. Mm. Jadi kita dulu cukup sangat bersaring gitu. Ah, itu tantang kita itu aja sebetulnya. Mm. Yang paling anu itu. Itu mungkin jawaban yang dapat diberikan.
1: Baik. Sudah ya, pada itu ya. Kita terima telepon lagi Kak Riri.
2: Siap, Pak Nova.
1: Iya. Silakan yang berdering di Pekanbaru.
2: Iya. Halo. Halo. Halo.
7: Halo.
2: Iya. Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
7: Selamat siang, Pak Ponopa yang blaem-blaem yang cantik.
1: Iya, terima kasih Bang Leman. Selamat siang.
7: Iya, selamat siang untuk yang di Pekanbaru ini. Dengan bahasanya Bapak Joyan ya.
2: Kenapa?
7: Dengan Bapak Jaya ini saya baca ini ya, betul.
2: Dengan Riri.
7: Oh iya, selamat siang.
2: Iya, siang juga. Dengan Bapak siapa?
7: Dengan Leman di Lampung.
2: Pak Leman di Lampung ya?
7: Iya, betul.
2: Silakan ya, Pak Leman.
7: Dengan Bapak Dr. Andes Haji Taufik ya?
6: Iya, saya.
7: Iya, selamat siang. Assalamualaikum, Pak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, begini Pak yang mau saya tanyakan. Ini kalau saya baca ini saya kan menonton langsung nih. Menyambut Hari Kebudayaan Nasional tahun 2026.
6: Iya.
7: Nah, pertanyaan saya begini Pak. Jadi apa saja Pak kebudayaan-kebudayaan yang ada di Pekanbaru sana itu yang sifatnya yang punah dan juga yang masih ada saat ini Pak gitu, yang masih budayanya itu masih apa namanya di masih ada gitu loh maksudnya itu.
1: Ya, oke. Okay, jadi kebudayaan-kebudayaan yang sudah menghilang gitu ya, yang sudah tidak ada lagi ya Bang ya. Oke. Okay. Main tinggal aja, cuci tangan dulu napa habis makan. Ya, pada tuh kita tahan. Ini ada dari Jakarta ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
8: Halo, Pak, maaf nih Cik Guria, pertanyaan kedua belum tadi evaluasi ekosistem dan kesejahteraan.
1: Oh, baik-baik, nanti dijawab ya, Cik Guria. Yo, iya. Emang yang pertanyaan kedua belum tadi Pak Datu tentang evaluasi ya?
6: Iya betul, iya betul. Ya.
1: Oke, silakan sekalian aja mungkin Pak Datu ya. Lanjut.
6: Nggak, kalau pertanyaan yang tentang ekosistem
2: ya.
6: Kesejahteraan itu, itu karena saya juga berada di situ, kita justru tidak memikirkan itu justru. Justru kita tidak memikirkan itu. Jadi bagi kita kan ya. Sama kalau misalnya ada orang mau kaya jangan jadi seniman gitu. Jadi kalau jadi kekayaan jadi aduh sama gini dulu Mpok. Coba dulu Mpok. Saya mendirikan Akademi Kesenian Melayu Riau. Ketika itu diuji di Jakarta, orang Jakarta bilang, orang Kemendikbud bilang kata saya, nanti mereka mau kerja mana? Saya bilang, Pak, kita ini bukan dinas tenaga kerja, Pak. Kita ini membuka sekolah. Jadi bukan sekolah untuk kerjaan. Jadi mungkin, tapi kalau orang lain berpandangan seperti itu, kasihan. Jangan, memang betul. Kasihan seniman, tapi seniman sendiri tidak pernah merasakan itu. Kalau katakan evaluasi, memang kita harus juga jujur mengatakan bahwa

0: tak pergi memikirkan. Bukan berarti kita tak pernah berluang, tapi memang jalan untuk kita sejahtera yang secara umum itu tidak begitu kita pikirkan gitu. Sejahtera okay. bagi kita sebagai tenaga kreatif itu lain sama orang lain gitu.
1: Iya baik.
0: Iya ya, itu.
1: Pertanyaan Pak Leman tadi di Lampung, bagaimana Datuk?
0: Nah, pertanyaan Pak Leman tadi gini. Kita justru kadang di Riau ini, terutama di Pekanbaru lah ya, justru benda ini semakin hidup gitu.
1: Yeah. Nah,
0: dan semakin hidup sehingga gini, saya katakan euforia Melayu di Pekanbaru sangat tinggi, tetapi ada masalahnya. Terlalu tinggi, ilmu mereka tak punya gitu. Yeah. Nah, jadi sekarang banyak hal-hal itu yang hidup lagi. Banyak contoh begini. Saya pun baru dapat pelajaran yang berharga lah. Kami itu ada nama tepung tawar. Tradisi tepung tawar. Masyarakat Pekanbaru 2-3 tahun lalu, tepung tawar itu harus orang pun itu arus Islam. Ketika kemudian muncul binatang pun di tepung tawar, mereka protes. Saya katakan, kalau kami Melayu di Pekanbaru, jangankan sesuatu yang membahagiakan, kami beli motor kami tepung tawar gitu. Beli motor tepung tawar. Kan kalau kami pernah satu kali di kawan di sini buat acara, dia mau memotong lembu itu dikasih cermin, dibedakin, dia apa, orang protes. Itu bukan Melayu. Anda tidak tahu itu ada dalam tradisi kita. Artinya hidup lagi kan, ada dalam tradisi kita. Tradisi kita tuh memang kan misalnya di Rokan Hulu itu, kalau ternak itu mau dipotong untuk korban apa, untuk adat itu dibedaki, dikasih wangi-wangi, benda itu kita kalau dibandingkan memuliakan benda itu gitu. Itu hidup lagi sekarang gitu. Apalagi kalau pantun, kalau di Riau ini, kalau kita tak berpantun menjadi malu. Setiap hari produksi pantun itu ada terus menerus. Nah, itu merupakan salah satu yang kita berkembang, bahwa ada yang mati barangkali kita tak betul perhatikan. Tonton juga Jawi. Huruf Arab Melayu ni sampai ya orang-orang yang tidak senang dengan ini, siapa disebut kita ni terlalu Arab gitu ya. Sebab tulisan ini hidup lagi di jalan-jalan ada, pada itu identitas katakan tadi ini. Yeah. Sama juga dengan bahasa Melayu di airport tadi saya katakan tadi. Juga kalau kita melihat di airport misalnya itu berkembang sekarang, pantun sudah ada di sana. Lagu-lagu itu berkembang ya, malahan dari ya, seperti kemarin itu diinisiasi oleh Kapolda Pak Harry Man, bagaimana lingkungan itu dibawa ke dalam tatanan kebudayaan. Itu kan berarti hidup lagi tu.
1: Yeah.
0: Nah, makanya alhamdulillah. Kalau soal kita kurang, ya namanya manusia pasti kurang gitu. Tapi kita nikmati apa yang ada ini dan itu sesuatu yang lumayan lah kita.
2: Baik. Pak Datu, waktunya kita singkat banget ya Pak Datu. Satu menit ya, mungkin ya. Barangkali Pak Datu sebagai penutup silakan Pak Datu. Satu menit ya Pak Datu ya.
0: Satu menit itu panjang.
2: Iya, iya.
0: Kami justru mengatakan begini. Keberagaman untuk kemajuan.
2: Wih, cakep. Gitu aja. Udah, gak sampai satu menit nih. Mau ditambah lagi? Keberagaman.

0: Sampeut Budaya Anu Nanggrok.
1: Mak Leha.
2: Ya Warilun, baru saja kita mengikuti siaran bersama Pro 4 RRI dari Jakarta. Ini udah kembali lagi bersama Raisa dan Kak Juli di studio.
3: Iya, benar banget nih Adik Raisa, Adik putrinya belum sampai mungkin ya.
2: Iya, kayaknya masih di jalan sih Kak Juli.
3: Enggak apa-apa. Yang penting ada Adik Raisa dulu di kesempatan hari ini, tentunya menemani kita hingga pukul 16.30. Oke, baik. Langsung aja kita dengerin lagu dulu nih atau gimana nih Kak Raisa?
2: Boleh juga. Kira-kira lagu apa nih Kak Juli siang-siang kayak gini? Enaknya kita dengerin.
3: Kakak mau denger darinya Cut Mala, Kon Salah Kanda, boleh gak ya kira-kira?
2: Boleh, Kon Salah Kanda.
3: Boleh, selamat dengar warilun semuanya. Oke, jadi

0: Warilun, itu dia dua lagu yang sudah kita putarkan ya untuk menemani aktivitas Warilun di manapun Anda berada. Dan sekarang nih di studio udah gak sendiri lagi Raisa sama Kak Juli. Jadi udah ada Kak Putri nih. Halo Kak.
1: Halo,
0: Putri.
1: Halo Raisa, Kak Juli.
2: Halo juga saya.
0: Gimana kabarnya siang ini? Masih semangat nih?
1: Semangat dong.
0: Oke. Kak Putri, ada info apa nih siang ini untuk Warilun?
1: Iya Raisa dan Warilun semua ya, ada info kabar dari Aceh Tamiang. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim berkomitmen mengupayakan pemenuhan kebutuhan listrik bagi warga korban banjir yang masih menempati hunian sementara atau huntara. Warilun, saat meninjau huntara di Kecamatan Karangbaru Selasa 13 Oktober kemarin ya, Mualim menerima aspirasi warga yang berharap biaya listrik digratiskan nih. Ia juga menyebutkan Ustami, pemerintah terus berupaya melengkapi fasilitas di huntara, mulai dari sanitasi hingga air bersih. Sebelumnya juga pada 8 Oktober Mualim telah menyurati Direktur Utama PLN untuk meminta perpanjangan layanan listrik bagi warga di huntara. Dukungan ini diharapkan tetap berlanjut hingga hunian tetap selesai dan dapat ditempati masyarakat berdampak banjir. Itu dia Raisa.
0: Oke, dari Raisa juga ini ada informasi datang dari Aceh Besar, yaitu Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar menertibkan sejumlah bangunan liar di jalan lintas Bandara Sultan Iskandar Muda SIM, Kecamatan Blang Bintang pada Rabu 14 Oktober 2026. Penertiban ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum dan menata kawasan akses keluar masuk bandara. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Suhaimi mengatakan penertiban dilakukan setelah pihaknya dua kali menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilik bangunan, masing-masing dengan tenggat waktu 14 hari untuk membongkar bangunan secara mandiri. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menargetkan penertiban selesai secara bertahap hingga akhir Oktober 2026. Masyarakat juga diimbau tidak mendirikan bangunan atau berjualan di fasilitas umum dan menggunakan lokasi usaha yang legal serta tidak mengganggu kepentingan publik. Itu dia dua informasi yang mungkin bisa kami berikan kepada Warilun dimanapun Anda berada.
2: Baik, kembali kita akan mendengarkan lagu-lagu yang sudah saya pilihkan. Terima kasih buat Nyadi Raisa dan Deputri. Ya, semoga informasi tersebut bisa bermanfaat buat kita semuanya. Ada Beer Boy dengan Bungong Hati.
3: Salam.

0: Romana, kembalikan Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu, diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Iya, lagu tau gak di Reisha sama De Putri, lagu dari siapa tuh? Luka Hati judulnya. Lagu dari oke, lagu dari Sopan Sopian ya. Ada luka hati gak di hari ini kira-kira di Reisha?
1: Insya Allah kalau Reisha sih selalu baik ya, hatinya gak pernah terluka. Insya Allah.
0: Masya Allah, sesuatu banget.
1: Amin. Enggak Kak Jui, bercanda. Biasanya ada mungkin, tapi hari ini alhamdulillah lagi baik-baik aja nih hatinya. Suasana hatinya lagi
2: senang sekali hari ini.
1: Senang lah, semangat kita.
0: Semangat. Moodnya lagi banget-banget gitu ya.
2: Iya.
0: Kalau di Putri sendiri gimana nih? Nggak pernah nggak rasa luka hati atau kecewa gitu?
2: Pernah sih Kak. Luka hati, kecewa, ya sesuailah sama lagunya kalau lagi merasakan ya.
0: Kira-kira pernah kecewa karena apa? Oh. Ditinggalin sama Yayang, ditinggalin sama Yayang, atau mungkin nggak diajak berpergian sama orang tua atau gimana? Kok nggak dibeliin ya? Makanan favoritnya kali ya?
1: Kak Putri
2: banyak sih Kak yang udah pernah dialami ya kan selama hidup. Iya, salah satunya mungkin kalau nggak bisa pulang kampung tuh kali kecewa. Karena udah di sini juga kan, jadi nggak bisa pulang kampung, nggak bisa lebaran mungkin sama keluarga, itu juga sedih. Luka hati sedih ya?
1: Sedih.
2: Kecewa. Iya, kecewa.
0: Kalau di Reisha sendiri?
1: Kalau Reisha paling mungkin ini, kalau mungkin sama siapa ya, apa dari teman, keluarga atau gimana, kadang saat kita mau ngobrolin sesuatu atau mungkin kita bercerita tapi mungkin apa jawabannya ini nggak sesuai ya, atau kayak malah bikin kita nih down duluan, jatuh duluan, nggak semangat, itu kadang kecewa juga gitu
0: ya. Semua orang pasti mengalami yang namanya kecewa. Ya, luka hati ya, dari perkataan orang, dari perbuatan orang, dari lirikan orang juga bisa loh. Kenapa dia yang lirik aku seperti itu ya, kok tajam banget.
1: Aduh,
0: gitu ya.
1: Betul,
0: pokoknya kecewa itu atau luka hati itu sering terjadi sama orang-orang yang dekat ya.
1: Ya, mungkin karena ekspektasi kita atau harapan kita
0: tidak sesuai ya.
1: Iya, enggak sesuai jadinya bikin kecewa. Tapi ya namanya semua manusia kan. Jadi ya kita harus memaklumi dan berpikir semua dunia ini bukan hanya tentang kita gitu.
2: Itu pandai kita kontrol diri ya.
0: Cih, keren banget sih.
2: Gitulah Kak.
0: Oke, jadi ya di sini udah kita dengarkan tadi dari Sopan Sopiana. Berikut kita dengar dengan Hana Restu. Kalau kita enggak dapat restu dari orang tua juga bisa kecewa ya.
1: Betul.
0: Itu kayaknya lebih
2: itu yang lebih kecewa.
0: Oke, lagu ini juga spesial buat Warilon semuanya dari Maulana Andika, Hana Restu ya. Untuk siapa nih terspesial kira-kira nih, di Putri sama di Reisha lagu ini?
1: Siapa tuh? Reisha nggak ada.
0: Ada ya buat orang-orang yang sedang memantau aja.
1: Betul.
0: Selamat dengar dan selamat siang juga.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Topet Budaya Anu Nanggrok
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, terima kasih buat yang masih terus stay tune ya di 88,6 MHz. Kembali kita terima penelpon yang sudah hadir di program Pro Dangdut ya. Kalau sudah ada musiknya pasti udah tahu dong gitu ya. Langsung kita sapa yang sudah hadir di sesi yang pertama. Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, dengan kakak Zalwa ya. Dengan siapa nih ya? Kakak Ulfa, kakak Ina. Aduh banyak sih sebenarnya karena suaranya hampir sama.
3: Zalwa Ulfa.
2: Iya kak Zalwa. Kakak Zalwa mau dengar lagu dari siapa nih kakak Zalwa?
3: Bila aku pergi. Bila. Ada dari Imam.
2: Imamnya bila aku pergi ya kak ya. Pergi kemana kakaknya? Ikut.
3: Nanti ada tanggal 24 ikut ya.
2: Ya lomba apa nih kak?
3: Kan ada bilang sama kayak kemarin.
2: Iya. Ih, tapi enggak bisa loh Kak, beneran nih. Sabtu nanti iya, beneran loh Kak lagi dinas Kakak, enggak bisa. Maaf ya Kakak, terima kasih undangannya Kak ya.
3: Iya.
2: Kakak dari Imam S Arifin ya?
3: Iya.
2: Bila aku pergi ya?
3: Iya.
2: Tapi kok enggak ada ya Kak ya?
3: Enggak ada.
2: Bentar ya. Pengadilan cinta, dia luka, aku pun luka.
3: Boleh juga tuh.
2: Aku terluka, dia pun terluka.
3: Iya boleh.
2: Iya serius.
3: Iya.
2: Boleh. Terima kasih kakak. Salam-salamnya.
3: Pertama untuk Kak Juli, salam manis, salam sang selalu keluarga, berkah umum, mudah rezeki, dia pergi karena si keluarganya dia Kak Juli.
2: Terima kasih kakak.
3: Untuk adik-adik itu semua berdua ya. Salam manis, salam sang selalu keluarga, berkah umum, mudah rezeki, dia pergi karena si keluarga. Suatu berdua.
2: Amin.
3: Untuk Kak Eli.
2: Kak Eli.
3: Untuk Pak Amri. Untuk Mak Cik. Untuk
2: itu siapa
3: Bang
2: lagi?
3: Apa? Yang disuruh yang Bang Rusli.
2: Iya.
3: Semoga panjang umur dan rezeki.
2: Amin.
3: Untuk semua semuanya lah.
2: Baik. Terima kasih.
3: Spesial untuk Kak Juli. Salam manis, salam sayang selalu keluarga berkomunikasi. Untuk adik-adik itu salam manis, salam sayang selalu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Zawa. Iya ya. Nah, udah ada nih Imam S. Arifin. Dia luka apa tuh? Dia ikut luka katanya ya. Oke. Langsung kita sapa yang kedua nih yang sudah masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, Bro.
4: Waalaikumsalam, Bro.
2: Iya. Dengan Bang Isan ya?
4: Bukan.
2: Oh, Bang Dika.
4: Iya betul.
2: Suaranya Bang Dika sama Bang Isan itu sama-sama loh. Dek Isan sama Dek Dika tuh sama suaranya loh. Beneran.
4: Sama gitu ya kayak.
2: Iya benar. Karena masih anak-anak ya suaranya jadi enggak ada jauh beda gitu ya. Kalau boleh tahu, Dek Dika mau request lagu apa?
4: Lagunya
2: ayo, masih dari
4: Cinta Berpayung Bulan gitu ya.
2: Apa? Cinta?
4: Cinta Berpayung Bulan.
2: Berpayung Bulan ya, i keren banget nih judulnya aja keren ya, Berpayung Bulannya. Dari siapa nih kira-kira?
4: Dari Alisa mungkin.
2: Alisa, Alisa. Di sini ada dari Ayu Soraya. Bentar sebentar ya, Alisa ya.
4: Enggak, yang ini yang cover gitu kak.
2: Ah covernya Alisa ya.
4: Iya.
2: Alisa, bentar lah. Salam-salamnya buat siapa?
4: Iya. Yeah. Salam yang pertama untuk Kak Juli, mudah-mudahan Kak Juli sehat selalu ya.
2: Amin.
4: Selamat bertugas di kesempatan sore hari ini ya.
2: Kasih.
4: Terus salam juga untuknya Ina di Batu, untuk Kak Hayati, untuknya Pak Leronggolawe, untuknya Krimat juga, Ayagas, Pak Rusli juga ya. Untuk semua yang mendengarkan Pro Dangdut tentunya di kesempatan sore hari ini kak, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat tentunya ya.
2: Amin ya Allah, terima kasih.
4: Iya, makasih Kak Juli.
2: Sama-sama Dika.
4: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, dua lagu yang sudah kita, dua penelpon yang sudah kita terima ya. Langsung aja Imam S. Arifin, Dia Luka, Aku Pun Luka. So sweet nih buatnya Kak.

0: Oke, Warilon yang mentang setia, langsung aja kita terima yang berikutnya. Halo, assalamualaikum, Trodangdut. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Dengan
1: Agas.
0: Ayo, Agas, apa kabar nih?
1: Gimana?
0: Alhamdulillah sehat ya, Agas ya.
1: Cepat lah.
0: Iya, Ayah Gas mau dengar ya. Mau dengar lagu dari siapa?
1: Bentar nih, sudah saya kasih gas dulu ke tetangga. Bentar
0: ya. Sesuatu banget nih Ayah Gas ya.
1: Itu lah yang pasti nanti dia bilang itu yang dalam panggil nggak tahu. Jadi yang tekan aja. Kalau tekan bel kan tahu ini sampai ke belakang dia manggil.
0: Oh gitu ya Ayah Gas ya. Jadi langsung aja di lagunya dulu kalau nggak kita cari.
1: Oh iya. Saya suka yang biasa aja.
0: Yang biasa aja, judulnya biasa aja.
1: Biasa aja.
0: Biasa aja dari siapa?
1: Ujulka sana.
0: Ngerasana?
1: Ujulka sana.
0: Ujulka sana, ntar ya.
1: Ujulka sana itu ya, kayak ya. Kenapa?
0: Gak tahu, bener nih. Ya,
1: kenapa kita bicara?
0: Soalnya kan
1: ada yang aneh?
0: Enggak, cuman kan enggak jelas-jelas banget nih. Jadi dari kasana biasa aja judulnya.
1: Sejengkal tanah.
0: Oh, sejengkal tanah. Sejengkal.
1: Dengar tadi apa? Dengar tadi apa?
0: Sejengkal tanah.
1: Lagi. Ya, yang bawa cewek.
0: Cewek ya.
1: Ah, bukan Mansur S ya?
0: Bukan Mansur S, baik sejengkal tanah. Oke.
1: Okay. Ada kan?
0: Ada. Salam-salamnya.
1: Ibu saya masuk. Mari ibu, udah minta enggak.
0: Revina Alvira ya.
1: Ah iya betul.
0: Salam-salamnya Ayah Gas.
1: Salamnya pertama buat Lili, sehat selalu, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Nah, tercapai cita-citanya. Heeh. Lupa juga buat siapa tadi masuk yang pertama,
0: ada,
1: kedua.
0: Ada Kakak Zanwa, ada Dika.
1: Oh, salam buat Kak Zanwa dan Dika. Yahdi, Mak Cik, Wak Jon, Pak Amri, Kak Eli dan semua-semuanya ya.
0: Semua-semua baik, terima kasih Ayah Gas. Selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah, terima kasih Ayah Gas, terbaik yang pastinya ya. Dan langsung aja kita terima penelpon yang berikutnya yang sudah hadir. Halo, assalamualaikum Prodangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita di
0: Kak Yati. Nak dengar lagu Dangdut dari siapa Kak Yati?
2: Kalau Kak Yati dari Erik Susan.
0: Erik Susan, judulnya gak Kak?
2: Judulnya nggak jadi, nggak janji deh.
0: Nggak janji, di kenapa nggak janji? Kemarin kan udah janji.
2: Itulah gagal maning nih.
0: Gak apa-apa, nanti insya Allah janji bulan depan aja ya.
2: Iya dong.
0: Salam-salamnya Kakak.
2: Salam yang pertama buat Dek Juli, semoga sehat seperti tadi pagi.
0: Amin ya Allah.
2: Buat adik siapa tuh, Dek Putri. Adik Raisa, semoga mereka sukses ya.
0: Amin.
2: Habis itu buat Ayah Gas tadi ya. Ayah Gas kedengarannya, radionya gede banget hidungnya.
0: Ayah Gas lagi nganter gas tadi buat tetangganya Kak.
2: Itulah, di gas radionya gede kali dia. Gak tahu judul lagunya gitu ya.
0: Remang-remang gak Kak ya?
2: Besok-besok kecilin ya Gas ya. Kasihan tuh Dek Julinya.
0: Terima kasih Kakak, Masya Allah, terbaik kayak Kak Yati ini.
2: Habis itu buat Kak Na, buat Adinda Dika, buat Zalwa Ulfa, semua-semua lah ya.
0: Baik Kakak.
2: Yuk, lagunya ada tuh.
0: Ada sayang, makasih ya Kak Ayat ya.
2: Yuk, sama-sama Dek Juli sayang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih buatnya Ayah Gas dan Kak Yati ya. Langsung aja dari Revina Alvira dengan Sejengkal Tanah.

0: sesuatu banget nih, gak janji deh ya. Kak Yati lagunya oke banget ya pastinya ya, masih sendirian gitu ya. Langsung kita sapa yang berikutnya. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Bro Dangdut, ada lagi dah.
0: Insyaallah Pak Amri, mohon maaf ya tadi kan janjinya ada adik-adik Putri sama nih Raisya, ternyata dipanggil lagi gitu ya, ada pengarahan lagi gitu ya sebelum hadir mereka untuk menemani kita semuanya. Gak apa-apa ya?
1: Iya, gak apa-apa.
0: Oke, Pak Amri,
1: panjang umur, besok kan jumpa lagi.
0: Besok ya Mas, jumpa benar. Jadi mau dengar lagu dangdut dari siapa Pak Amri?
1: Biasa kok saya.
0: Biasa siapa ya?
1: Elvi
0: Sukesi kalau dangdut ya, kalau baik.
1: Nah, ya, mana tahan?
0: Evi Tamala atau Evi Sukesi?
1: Hah?
0: Evi Sukesi atau Evi Tamala?
1: Elvi Sukesi.
0: Sukesi ya.
1: Nah, judulnya Mana Tahan.
0: Mana Tahan. Ya ampun. Salam-salamnya.
1: Salam-salamnya pertama buat Lili.
0: Insyaallah, makasih.
1: Semoga sehat selalu. Sampai akhir nanti.
0: Makasih.
1: Jam berapa? 14.
0: Oh, 16.30.
1: 16.30 ya. Pulang tadi walaupun dekat ya kan.
0: Makasih. Iya.
1: Kemudian gimana baru? Nanti lamara Wak John, Sanda Jariang, Yabi, Yayati Korea, Agar Lampudo, Kairi Pegarai, Rena, Kedepang.
0: Baik. Pak Amri, ini lagunya kan judulnya Jangan Dong. Jangan Dong ya maksudnya ya. Kalau Mana Tahan itu dari Yusnia, kalau Jangan Dong dari Elvi Sukesi. Mana Tahan juga sih sebenarnya. Betul?
1: Iya, betul.
0: Jangan Dong gitu ya. Oke. Baik, makasih ya Pak Amri.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Makasih banyak Dili.
0: Sama-sama Pak Amri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, senior kita udah ada nih ya. Langsung kita sapa yang berikutnya. Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Bro Dangdut, adalah kita Kak Yuli.
0: Ya Bin ya. Bukan nih Cik Mat.
2: Iya, ini ayah betul nih, bukan bibi. Betul-betul ya.
0: Betul-betul
2: ayah.
0: Serius?
2: Iya, serius. Bukan ayah lagi, dah buci pun ini.
0: Buci ya? Cik Mat, ini dengan siapa nih? Dengan siapa?
2: Ya dengan Cik Mat.
0: Itu kan Cik Mat bener nih.
2: Gerobak biru. Nama Cik Mat sudah tertulis di sini.
0: Gak ada. Kalau di 47055 kan gak nampak Cik Mat.
2: Oh gitu ya. Dengar suaranya.
0: Iya, suaranya udah beda nih Cik Mat, karena tuh ada suara azan ya.
2: Suaranya ada suara ngaji.
0: Bener. Jadi kan ada mantul-mantul gitu ya Cik Mat ya.
2: Iya.
0: Iya. Cik Mat mau dengar lagu dari siapa?
2: Kopi aja hari ini.
0: Kopi enggak teh, serius nih.
2: Enggak, kopi hari ini enggak teh.
0: Kopi dari Fahmi ya?
2: Iya, dari Fahmi siapa? Kopi Dangdut ya?
0: Kopi Dangdutnya ada, atau dari Inul Daratista?
2: Ya, siapa aja boleh ya.
0: Atau dari Vita. Vita tadi udah kayaknya. Belum Vita.
2: Kopi Dangdut dari siapa namanya?
0: Dari banyak nih kopi dangdutnya, dari Fahmi ya. Ada. Dari Fahmi aja ya.
2: Dari Fahmi boleh.
0: Oke, salam-salamnya.
2: Ya penting kopi dangdut ya kan.
0: Biar ngantuk ya Bang ya.
2: Jadi salam-salamnya untuk Kak Putri, Kak Yuli, Kak apa namanya lagi?
0: Di Aisyah.
2: Kak Aisyah. Bang Amri, Bang Ayaga, saya Abid, Wak John, dan semua sudah masuk tadi ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Sama-sama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih buatnya Pak Amri dan juga Cik Mat ya. Waduh. Langsung kita dengarkan Elvi Sukesi, Jangan Dong atau Mana Tahan.

0: Oke, warilonya masih setia di frekuensi lama-lama 0,6 MHz. Masih kita terima, langsung kita sapa untuk berikut ya, sesi yang terakhir yang pastinya. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, adalah kita.
0: Asya Allah, dengan siapa?
1: Dengan Kak Rahma di Lamjabat.
0: Alhamdulillah Kak Rahma kayaknya udah mulai rutin ya. Masya Allah, terima kasih kakak ya.
1: Iya, senang dengan salam-salam.
0: Iya, baik. Kakak Rahma mau dengar lagu dari siapa?
1: Dari Melili.
0: Melili, judulnya kakak?
1: Lagu barunya apa?
0: Kain batik?
1: Bukan.
0: Bukan ya. Melili, kamu istimewa.
1: Oh ya, oke, itu.
0: Baik, salam-salamnya kakak.
1: Salam-salam dari untuknya Cik Mat ya, tadi pagi salamin balas-balik, waalaikumsalam.
0: Insya Allah.
1: Untuknya siapa tadi, Kak Ayati.
0: Iya.
1: Untuknya apa, siapa gas tadi, gas?
0: Ayah gas ya kak ya.
1: Ayah gas. Ayah gas. Abis itu Pak Amri. Apa gitu? Pak John, siapa lagi nih?
0: John, mak anaknya udah bisa apa kayaknya ya? Iya, terbaik memang.
1: Itu seru-seruan di radio kak.
0: Baik, baik, makasih kakak.
1: Ya, gitu aja ya. Assalamualaikum Kak Juli.
0: Waalaikumsalam Kakak Rahma. Baik, ada Kakak Rahma ya di Lamjabat, tetangga Kak Juli juga nih ya. Semoga bisa menjadi saudara kita nanti ya, bukan hanya di udara tapi di darat juga ya. Langsung kita sapa yang masuk terakhir nih. Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut lah kita kak.
0: Iya, Isannya.
2: Iya betul.
0: Tengku Isan nih.
2: Baikan, itu.
0: Ya Tengku Isan mau dengar lagu dari siapa nih?
2: Dari Ona Sutra ya.
0: Ona Sutra, kayaknya nggak pernah berubah nih kayaknya. Salam-salamnya. Ona Sutra judulnya apa nih?
2: Ibu foto siapa kalau ada ya?
0: Apa? Ibu?
2: Ibu foto siapa?
0: Itu foto siapa?
2: Ini foto
0: oh,
2: siapa?
0: Oh ini ya, bukan itu ya.
2: ini. Iya. Ini ya.
0: Ini ya. Ini foto siapa ya? Foto kita gitu ya. Iya, baik ada. Salam-salamnya.
2: Untuk yang mulia Kak Rahma ya.
0: Iya ada Kak Rahma.
2: Ada untuk Kayana juga, untuk Cik Mat, untuk Dika juga, untuk Kak Eli, Kak Nina, untuk Kak Nabato, untuk Kak Ayati juga. Semua-semua kak.
0: Iya baik, terima kasih.
2: Ya, sama-sama Kak Eli.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Oke, untuk Ade Isan nanti lagunya insya Allah kakak puterin sesudah pelaksanaan atau kumandang azan asar ya. Tapi sebelumnya kita juga akan dengar dulu lagu dari Kak Rahma. Masih ada waktu nih, Melili, kamu istimewa. Selamat dengar.

kita cukupkan dulu sejenak untuk lagu-lagu dangdutnya. Berikut kita akan mendengarkan kumandang azan asar ya untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi masalah. Beliau mengatakan, berikanlah segala macam kebaikan. Jadikan hidup hamba kaya dengan kebaikan. Jadikan ucapan, perkataan, pendengaran, langkah kaki dan perbuatan hamba baik dan mendatangkan kebaikan bagi yang lain. Karena Engkau, ya Allah, Maha Baik dan mencintai orang-orang yang berbuat baik, Maha Dermawan dengan kebaikan dan manfaat, serta mencintai orang-orang yang banyak memberi kebaikan dan manfaat. Maha besar Engkau, ya Allah. Engkaulah yang Maha memberi taufik sehingga kami senantiasa bisa berbuat baik sampai akhir hayat kami. Jadikan saat dibangkitkan adalah saat hamba berbuat baik, sebagai makna saat ruh dipisahkan dengan tubuh hamba.

kita, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan tanda cahaya soleh dari raut wajahnya. Yang keempat, orang yang meninggalkan salat tidak mempunyai tempat di dalam Islam. Yang kelima, amal kebaikan yang pernah dilakukannya tidak mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, Allah tidak akan menghilangkan

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut melainkan menjadi sedekah baginya.

Masih terus stay tune di 88,8 PKS. Kembali kita akan mendengarkan lagu dangdut yang sudah tadi di requestkannya oleh Kak Rahma. Udah ya, lagunya Meli dengan Kamu Istimewa. Berikut ada dari Ona Sutra, Ini Foto Siapa, yang tadi sudah di requestkannya oleh The Isan ya, yang ada di TG, kalau salah tadi. Langsung kita dengarkan.

Relon, kita cukupkan untuk lagu-lagu dangdutnya. Terima kasih buat yang sudah ikut berpartisipasi. Kembali kita akan mendengarkan lagu-lagu hiburan yang sudah saya pilihkan. Semoga salah satu lagu-lagu favorit dan kesayangan Warehlon semuanya. Tetap stay tune dan selamat mendengarkan lagu yang berikut sudah saya pilihkan. Miliknya Faisal Asahan dengan Kesilapan Hati.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

Anda masih setia di frekuensi 88,8 KHz, yaitu dia lagu Ceh Ujung Sumatera yang sudah mengantarkan kita juga ke pukul 16.17 menit waktu Indonesia Barat ya. Semoga bisa menghibur kita semuanya di kesempatan hari ini. Dan kebersamaan kita sesaat lagi sebelum kita pamit, ada Cut Cumiati dengan Lemehet Lun Pegah ya. Spesial buat yang masih terus stay tune dan selamat dengar semuanya.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Tips menghadapi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan, jangan pernah berhenti di jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindar terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.
4: Kita berakhir, insya Allah jumpa di waktu dan juga di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya pamit. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warehlon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari lo senang sekali kembali saya kedua di edisi hari ini tanggal 15 Oktober 2026. Kembali mengisi ruang simak Warelon semuanya hingga tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya Warelon beragam acara telah kami persiapkan untuk menemani suasana Warelon semuanya di kesempatan hari ini. Dan tentunya Warelon nanti tepat di pukul 17 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung siaran dengan program Satu Banda Aceh. Gue nak mengikuti lintas 17. Namun sebelumnya masih akan kami coba hadirkan lagu-lagu hiburan menemani suasana petang Warelon semuanya. Mungkin buat Warelon yang baru aja balik dari rutinitas ya, semoga terhibur lagu-lagu yang kami pilihkan ke ruang dengar Warelon semuanya. Dan sebagai lagu pembuka akan kami coba pilihkan satu buah lagu darinya. Ya, ini dia, ada Ichuka ya, ini dia.

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Baik, terima kasih Warelun di Berporada Berada masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Warelun, informasi isu lingkungan dan pariwisata dari Kota Sabang, masa depan wisata Bahari Sabang kini berada di pertaruhan akibat meningkatnya ancaman kerusakan terumbu karang. Fenomena pemutihan karang atau coral bleaching akibat lonjakan suhu air laut ditambah aktivitas manusia seperti lemparan jangkar perahu dan juga sampah memperparah kondisi ekosistem di bawah laut di sejumlah titik wisata utama. Dan Warelun, kondisi ini mendapat perhatian serius dari para pelaku wisata dan juga pemerhati lingkungan. Pasalnya keindahan terumbu karang yang merupakan daya tarik utama wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Pulau W. Dan untuk mencegah dampak yang lebih luas, pemerintah daerah bersama komunitas lokal terus mendorong penerapan wisata ramah lingkungan. Pelaku usaha dan wisatawan dihimbau untuk lebih peduli dan tidak merusak ekosistem karang demi menjaga keberlanjutan ekonomi pariwisata Sabang di masa depan tentunya. Warelun, bagi Anda yang mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: fokus dan membina sejumlah pengemis atau gepeng yang ada di Kota Loksmawe. Reporter RRI Loksmawe, Albara Maulana melaporkan.
1: Kaci Tumpu Tengah prioritaskan normalisasi saluran bantuan lansia, pembenahan administrasi dan pemberdayaan pemuda dalam 100 hari kerja. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
2: Usai dilantik sebagai Gecik Gampung Tepuk Tengah, Julkarnain AMD langsung memprioritaskan normalisasi saluran untuk mengantisipasi banjir, penguatan pelayanan sosial, serta pemberdayaan pemuda dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. Kepada RRI, Julkarnain mengatakan normalisasi saluran menjadi salah satu kebutuhan mendesak karena wilayah Gampung Tepuk Tengah berpotensi mengalami banjir saat musim penghujan. Karena itu, pembenahan saluran air menjadi perhatian pemerintah Gampung untuk mengurangi resiko genangan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Selain pembenahan infrastruktur, pemerintah Gampung merencanakan pengadaan perlengkapan fardu kifayah secara lengkap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 5 dusun.
3: Salah satunya infrastruktur itu yang sangat krusial, pembenahan di bidang normalisasi saluran. Terus kalau dari bidang ke apa, bidang sosial itu saya ada program yang mana insya Allah nanti saya mau dari bawah itu biar menyentuh masyarakat. Saya ada rencanakan sama Tuhaput pengadaan perlengkapan fardu kifayah lengkap untuk masyarakat 5 dusun ini. Dan yang paling utama itu mungkin ke depan juga kita akan lihat status lansia, biar kita bisa anggarkan di tahun depan dalam bantuan langsung tunai ekstrim. Jadi kami sudah ada rencana penerimaan bantuan langsung tunai untuk lansia di atas usia 70 tahun.
2: Di bidang sosial, pemerintah Gampung juga akan melakukan pendataan warga lanjut usia, khususnya mereka yang berusia di atas 70 tahun. Data tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penganggaran bantuan langsung tunai BLT ekstrim pada 2027. Penetapan penerimaan bantuan tetap akan melalui proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam 100 hari kerja, Julkarnain juga memprioritaskan penyusunan rencana kerja pemerintah Gampung RKPG, pembahasan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Gampung APBG, serta penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Gampung RPJMG. Seluruh dokumen perencanaan tersebut ditargetkan rampung paling lambat 31 Desember 2026.
3: Hal yang utama saya lakukan, yang pertama RKPGP, pembahasan itu, serta pelaksanaan APBGP, terus RPJMG, dan yang paling krusial, saya sekarang lagi mapping kembali masalah pendataan jumlah masyarakat yang berstatus KTP Tumpuk Tengah dan juga ber-KK Tumpuk Tengah.
2: Sementara itu di bidang kepemudaan, Julkarnain berencana memetakan potensi generasi muda berdasarkan latar belakang pendidikan dan keterampilan. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar untuk mendorong kegiatan positif, pelatihan keterampilan, serta pengembangan kapasitas pemuda guna membuka peluang kerja dan membantu mengurangi pengangguran. Ia menegaskan berbagai persoalan masyarakat akan diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah dengan melibatkan aparatur Gampung, Tuhaput, dan unsur masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang diambil diharapkan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi warga. Dari Loksmawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Samudra Pasir Utara kita menuju Malabo.

0: Perumdam Tirta Melabuh bersama PT Moya Indonesia menggelar bimbingan teknis sensus air minum Kabupaten Aceh Barat pada Rabu pagi. Berikut laporan Fauza Tunisa.
1: Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Melabuh bersama PT Moya Indonesia menggelar bimbingan teknis sensus air minum, yakni sistem penyediaan air minum atau SPAM Kabupaten Aceh Barat di Aula Kantor Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Aceh Barat pada Rabu pagi 14 Oktober 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan penyusunan studi kelayakan untuk pengembangan layanan air minum di Kabupaten Aceh Barat. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat, Kurdi, menekankan pentingnya akurasi data sebagai dasar perencanaan pengembangan SPAM. Ia juga mengingatkan agar petugas melaksanakan sensus secara menyeluruh dengan pendekatan humanis kepada masyarakat.
2: Kita sebagaimana tadi saya sampaikan, insya Allah nanti PDAM ini bisa B2B atau kerjasama antara pihak investor yang saat ini sedang dilakukan studi kelayakannya oleh PT Moya. Target kita, harapan kita masyarakat bisa mendapatkan air bersih yang sehat, memenuhi standar kesehatan baik secara fisik maupun secara kimia.
1: Ia juga berharap hasil sensus dapat menjadi dasar penyusunan studi kelayakan sekaligus mendukung rencana peningkatan layanan air minum bagi masyarakat. Sementara itu, Basri, Direktur Perumdam Tirta Melabuh, apresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan para pemangku kepentingan dalam upaya menghadirkan investor untuk membantu pengembangan perusahaan daerah tersebut.
3: Kemudian, perlu kami sampaikan bahwa ini ucapan terima kasih banyak kepada pemerintah Aceh Barat, terus stakeholder yang telah bahu-membahu dalam rangka menjemput bola, yaitu PT Indonesia yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu sendiri.

0: Sementara itu, perwakilan PT Moya Indonesia, Muhammad Arif Noverianto, menjelaskan bahwa sensus diperlukan untuk memperoleh data yang menjadi dasar penentuan rencana pengembangan SPAM, termasuk metode dan tahapan pelaksanaannya.
1: Nah, dalam rangka penyusunan studi kelayakan, itu kami membutuhkan adanya kegiatan sensus untuk kami bisa menentukan rencana pengembangan berikutnya, seperti apa metodenya, kemudian bagaimana tahapannya, itu yang akan kami ramu berdasarkan hasil sensus yang akan dilaksanakan.
0: Sensus tersebut menyasar 44.900 properti di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Juan Pahlawan, Kecamatan Merbo, dan Kecamatan Kawai 16. Pelaksanaan sensus melibatkan sekitar 110 hingga 120 petugas dengan dukungan teknis dan koordinasi lapangan dari konsultan PT Pireta Sigma Engineering, yang mana hasil sensus tersebut nantinya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan langkah pengembangan layanan air minum di Kabupaten Aceh Barat, sehingga akses masyarakat terhadap air bersih yang layak dan memenuhi standar kesehatan dapat terus ditingkatkan. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa, melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil terus melakukan upaya sosialisasi penggunaan aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD guna mencapai target aktivasi secara nasional. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil terus melakukan upaya untuk mencapai target aktivasi aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD guna memaksimalkan fasilitas digital yang tersedia. Hal itu disampaikan oleh PLT Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Muhammad Yani Effendi saat diwawancarai di ruang kerjanya.
4: Kita juga sudah mengimbau masyarakat, kita datang ke tahap awal ini, kita datang ke dinas-dinas untuk mensosialisasikan penggunaan IKD, dan baru-baru ini kita kerjasama dengan Polres juga pernah, dengan Kodim kita datang sana untuk masang IKD Babinsa, karena salah satu agen perlinsos itu adalah orang Babinsa.
3: Yani mengatakan hingga saat ini capaian aktivasi aplikasi identitas kependudukan digital di Aceh Barat baru mencapai 10% dari 20% target nasional. Hingga saat ini sebanyak 8.103 akun IKD telah teraktivasi. Lebih lanjut, Yani juga mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan jemput bola ke lapangan baik terkait aktivasi IKD maupun perekaman dokumen kependudukan sipil. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
2: Kantor KPPN Melabuh bersama tim pembinaan desa anti korupsi Aceh Barat menggelar rapat teknis pembinaan 5 kampung percontohan anti korupsi tahun 2026 guna memperkuat tata kelola pemerintahan kampung. Berikut kembali dilaporkan Fauzatun Nisa.
0: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Tipe A1 Melabu bersama Tim Pembinaan Desa Antikorupsi Aceh Barat menggelar rapat teknis Tim Pembinaan Desa Percontohan Antikorupsi Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 pada Rabu pagi 14 Oktober 2026 di Aula Kantor KPPN Melabu. Rapat ini membahas internalisasi pembangunan zona integritas pada 5 gampung percontohan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan mewujudkan pelayanan publik yang bebas dari korupsi. Kepala KPPN Melabu, Syahrawi Munte, mengatakan pembinaan tersebut bertujuan mendorong aparatur pemerintah, termasuk aparatur gampung, agar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa pemungutan liar maupun biaya yang tidak semestinya.
5: Tujuan kita membina desa ini adalah, ya ini kan sebenarnya tujuan dari seluruh program pemerintah, agar setiap layanan bebas dari anti korupsi. Kami dari KPPN tentu mendorong dengan sangat ya, dan menghimbau tidak hanya desa, sebenarnya seluruh satker agar memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
0: Ia juga menjelaskan bahwa upaya tersebut perlu didukung tata kelola keuangan yang baik, prosedur operasional standar yang jelas, serta sistem pelayanan yang transparan dan akuntabel. Sementara itu, Irwandi, Inspektur Pembantu Khusus atau Irbansus Inspektorat Kabupaten Aceh Barat, menjelaskan bahwa pembinaan desa percontohan anti korupsi menyinergikan sejumlah program yang memiliki tujuan serupa, yakni memperkuat integritas dan mencegah korupsi di tingkat kampung.
6: Di sini inspektorat berperan selaku motor penggerak dari tiga program ini. Karena tujuannya sama, maka kita payungi program ini dengan siugap sinergi untuk kampung berintegritas. Itu dalam rangka pembentukan desa percontohan anti korupsi. Dari tiga program ini punya kesamaan tujuan, sehingga kita gabungkan menjadi satu.
0: Sinergi tersebut menghubungkan program desa percontohan anti korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, program jaga desa dari Kejaksaan, serta upaya pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan kampung. Tahapan pembinaan meliputi sosialisasi dan pemetaan kondisi awal untuk mengidentifikasi aspek tata kelola yang perlu diperkuat. 5 kampung menjadi proyek percontohan di Kabupaten Aceh Barat, yakni Kampung Suwa Indrapuri dan Kampung Belakang di Kecamatan Juan Pahlawan, Kampung Cerdarat di Kecamatan Samatiga, Kampung Penaga Pasi di Kecamatan Merbo, serta Kampung Manasah Buloh di Kecamatan Kawai 16. Sebagai tindak lanjut, kegiatan KPPN Melabu akan mendorong pendampingan terhadap 5 kampung tersebut, terutama dalam pembenahan tata kelola pemerintah, penyusunan SOP, peningkatan kualitas pelayanan, dan penyempurnaan regulasi yang diperlukan. Evaluasi terhadap kesiapan masing-masing kampung juga menjadi bagian dari upaya memastikan pembinaan berjalan sesuai kebutuhan. Pendampingan tersebut diharapkan dapat memperkuat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan kepuasan masyarakat, serta menjadi landasan bagi perluasan pembinaan kampung-kampung lain di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
2: Dari Melabu, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanokayo.

0: terasa mulai menyelimuti wilayah Kabupaten Bener Meriah dan BPBD Bener Meriah himbau warga untuk menjaga kesehatan dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan hingga diminta tidak membakar sampah. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
1: Kabut asap mulai menyelimuti wilayah Kabupaten Bener Meriah. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan untuk mengantisipasi dampak buruk terhadap pernapasan. Imbauan ini sebut Kalaksa BPBD Bener Meriah Ilham Abdi, terutama ditujukan kepada anak-anak, lanjut usia, serta warga yang memiliki gangguan pernapasan. Masyarakat disarankan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi kegiatan di luar rumah apabila kabut asap semakin tebal. Warga juga diminta menutup pintu dan jendela untuk mencegah asap masuk ke dalam rumah serta memperbanyak minum air putih. Jika mengalami sesak napas, batuk berlebihan, atau iritasi mata, masyarakat diimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Kita mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker saat berada di luar ruangan, kemudian mengurangi aktivitas di luar ruangan, selanjutnya menutup ruangan rumah, pintu maupun jendela, kemudian memperbanyak minum air, selanjutnya melindungi kelompok-kelompok yang rentan terhadap berbagai kemungkinan yang terdampak dari asap ini.
1: Selain itu, warga diminta tidak membakar lahan maupun sampah karena dapat memperburuk kualitas udara. Apabila menemukan titik api atau kebakaran, masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada petugas terkait. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Daya beli masyarakat terhadap kerajinan Kerawang Gayo mengalami penurunan pasca bencana hidrometeorologi. Para perajin berharap kunjungan wisatawan kembali meningkat untuk mendongkrak penjualan. Selengkapnya dilaporkan Ara Setiawan.
3: Penjualan kerajinan Kerawang Gayo di Kabupaten Aceh Tengah turut mengalami penurunan pasca bencana hidrometeorologi. Para perajin berharap kunjungan wisatawan kembali meningkat untuk mendongkrak penjualan. Kerawang Gayo merupakan produk budaya sekaligus identitas masyarakat dataran tinggi Gayo yang memiliki nilai filosofis dan adat dalam setiap motifnya. Akan tetapi, lesunya sektor pariwisata berdampak pada penurunan omset dan volume penjualan. Toko oleh-oleh dan suvenir juga kehilangan sebagian konsumen akibat berkurangnya kunjungan wisatawan. Ida Kerawang, salah seorang perajin di kawasan Bebesen, berharap akses jalan menuju Takengon segera kembali normal agar wisatawan dari luar daerah kembali berkunjung dan penjualan kerajinan meningkat.
4: Untuk saat ini ya, mungkin bahan baku karena udah naik semua, bukan seperti biasa lagi. Jadi otomatis kita dalam menjual itu harus dinaikkan harga. Di situ mungkin banyak kendalanya. Apa untuk jalan menuju Takengon ini, kalau untuk biasanya para wisata kan sering datang, kalau sekarang ini kan tidak ada. Di situ kendala kebersamaan. Kalau untuk pengrajin, pemasaran lah gitu.
3: Ida menambahkan, selain berkurangnya jumlah wisatawan, kenaikan biaya produksi turut mendorong naiknya harga jual kerajinan, sehingga semakin memengaruhi daya beli masyarakat. Pemulihan kunjungan wisatawan kini menjadi salah satu harapan para perajin, agar penjualan Kerawang Gayo kembali bergairah, usaha tetap bertahan, dan lapangan kerja bagi masyarakat yang memproduksinya kembali terbuka. Ara Setiawan, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. SMA Negeri 1 Sabang tekankan kedisiplinan siswa, cegah siswa terlambat, dan kepala sekolah pantau gerbang saat pagi hari. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
6: Kepala Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Sabang Helmi SPDI menjadikan peningkatan kedisiplinan siswa khususnya ketepatan waktu kehadiran sebagai prioritas utama sejak dirinya dilantik. Langkah tersebut dilakukan secara bertahap untuk membangun kesadaran siswa agar datang ke sekolah tepat waktu dan mengikuti kegiatan belajar dengan tertib. Helmi mengatakan secara umum siswa SMA Negeri 1 Sabang telah menunjukkan kedisiplinan yang baik dalam proses pembelajaran. Namun kebiasaan datang terlambat pada pagi hari masih menjadi perhatian. Untuk mengatasi hal itu, ia secara langsung memantau kedatangan siswa di gerbang sekolah, baik sebelum jam pelajaran dimulai maupun selama aktivitas belajar berlangsung.
7: Sebenarnya kan hadirnya saya di pintu gerbang itu di memberi motivasi kepada guru, meyakinkan guru bahwa kita sudah selayaknya melayani siswa dengan baik. Tidak hanya kepada siswa yang terlambat, tapi fokusnya adalah semua siswa. Kita layani dengan baik. Dengan melayani yang baik, mereka pasti nyaman dan aman di sekolah.
6: Dalam penerapan disiplin, Helmi memilih pendekatan edukatif dengan memberikan konsekuensi positif kepada siswa yang datang terlambat, seperti membersihkan sampah di lingkungan sekolah. Ia menegaskan tidak membenarkan hukuman fisik karena penegakan disiplin harus tetap mengedepankan pendidikan karakter sekaligus menumbuhkan tanggung jawab siswa. Pada kesempatan berbeda, salah seorang siswa SMA Negeri 1 Sabang, Muhammad Raihan Purbaya, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan yang diterapkan Helmi sejak menjabat sebagai kepala sekolah. Menurutnya, tindak lanjut terhadap siswa yang terlambat dapat mendorong tumbuhnya kesadaran untuk lebih menghargai waktu dan mematuhi aturan sekolah.
8: Saya sangat mendukung tindakan Pak Helmi karena selama Pak Helmi menjabat di sebagai kepala SMA Negeri 1 Kota Sabang, siswa yang telat, siswa yang telat datang, itu langsung ditindaklanjuti. Jadi ada kejerahan sendiri bagi siswa tersebut. Saya berpidato waktu hari Senin pemilihan OSIS. Jadi visi saya adalah mewujudkan sekolah SMA Negeri 1 Kota Sabang sebagai sekolah solidaritas, kreativitas, inovatif dan berani berkarya.
6: Melalui visi menjadikan SMA Negeri 1 Sabang sebagai sekolah yang menjunjung solidaritas, kreativitas, inovasi dan keberanian berkarya, Raihan mendorong seluruh siswa untuk saling mengingatkan dan bekerja sama dalam menaati aturan. Ia berharap semangat kebersamaan tersebut dapat memperkuat budaya datang tepat waktu sekaligus menciptakan lingkungan sekolah yang tertib, positif dan mendukung prestasi siswa. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pemerintah Kota Sumbul Salam berkomitmen memperkuat transparansi tata kelola dengan menjamin hak masyarakat terhadap akses informasi publik. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
9: Pemerintah Kota Sumbul Salam menegaskan komitmen memperkuat transparansi tata kelola pemerintahan melalui keterbukaan informasi publik. Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Sumbul Salam Muhammad Rasid Bamcin, evaluasi keterbukaan informasi publik di kantor Komisi Informasi Aceh, Banda Aceh. Di hadapan komisioner, Wali Kota Sumbul Salam menyatakan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan adalah hak mendasar yang wajib dipenuhi badan publik. Wali Kota Sumbul Salam juga menjelaskan bahwa pijakan hukum layanan informasi di Sumbul Salam telah terbangun sejak terbitnya keputusan Wali Kota nomor 188.45/22/2014. Landasan itu menjadi acuan utama pembentukan struktur PPID utama dan PPID pelaksana di setiap satuan kerja. Meski menghadapi keterbatasan alokasi anggaran, pemerintah Kota Sumbul Salam tetap mengoptimalkan sarana pelayanan berbasis tatap muka atau offline maupun portal digital atau online agar masyarakat tetap mendapat hak informasi secara memadai. Wali Kota Sumbul Salam juga berharap ke depan pelayanan informasi publik di Kota Sumbul Salam akan semakin baik dan transparan. Dari Kota Sumbul Salam, Juprianto melaporkan.
0: Program TMMD Aceh Singkil, akselerasi menuju pembangunan desa dan kesejahteraan rakyat. Berikut laporan Salihin Barus.
10: Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-130 tahun 2026 di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh secara resmi dibuka Selasa 13 Oktober 2026. Dengan mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa, program lintas sektoral ini menerjunkan ratusan prajurit TNI untuk mempercepat pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil, tertinggal, dan terisolir, terutama di wilayah Desa Kuta Tinggi dan Tutuhan, Kecamatan Simpang, Kanan Sisingkil. Pasiter Satgas TMMD ke-130 tahun 2026 di Kabupaten Sisingkil, Kapten Infantri Bahagia Sinuaji, dalam laporannya menjelaskan, untuk secara fisik TMMD ke-130 ini di Kabupaten Aceh Singkil, khusus untuk pembukaan dan pengerasan jalan sepanjang 1.350 meter, kemudian pembuatan talut beton sepanjang 130 meter dan pembuatan gorong-gorong sebanyak 2 unit. Sementara untuk kegiatan non-fisik, Kapten Infanteri Bahagia Sinuaji mengatakan, prajurit akan melaksanakan kegiatan bakti kepada masyarakat, di antaranya melakukan rehab rumah tidak layak huni 1 unit dan pengobatan massal, serta pemberian sembako dan pemberian santunan kepada anak yatim. Serta pihaknya juga menggandeng Disperindakkop dan UKM Aceh Singkil untuk melakukan dan menggelar operasi pasar murah. Sementara itu di tempat yang sama, seusai mengikuti serangkaian kegiatan upacara pembukaan TMMD ke-130 tahun 2026 di Aceh Singkil, Komandan Kodim dan Dim Kabupaten Aceh Singkil, Letkol Kaf M. Aminuddin menjelaskan, mulai hari ini pihaknya bersama seluruh petugas yang tergabung ke dalam satuan tugas atau satgas TMMD tersebut akan melaksanakan pembukaan Jalan Kuta Tinggi menuju Tutuhan Simpang Kanan Aceh Singkil sepanjang lebih kurang 1.350 meter. Di mana awalnya jalan tersebut sulit untuk dilintasi, namun dengan melalui kegiatan TMMD tersebut, jalan ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan, kata Letkol Kaf M. Aminuddin.
11: Kami dari Kodim dan Aceh Singkil, alhamdulillah sudah kedatangan dari Pak Masari dari UKM dan dibuka oleh Pak Bupati. Bahwa kita mulai hari ini kita sudah melaksanakan pembangunan atau TMMD dalam rangka kita membangun jalan 1.350 yang memang awalnya pada saat kita masuk ke situ memang sangat sulit sekali, akses sangat sulit, tidak bisa ditempuh, jalan kaki pun tidak bisa. Dan sekarang alhamdulillah sudah dilaksanakan pra TMMD, jalan naik motor sudah bisa. Tinggal kita nanti kita perkeras. Saya minta juga rekan-rekan seluruhnya beserta seluruh lapisan masyarakat untuk kita, mari kita saling bahu-membahu, gotong royong untuk mensukseskan TMMD yang ke-130 ini.
10: Kemudian untuk tercapainya seluruh program kegiatan dalam TMMD kali ini, Letkol Kaf M. Aminuddin juga meminta dukungan seluruh pihak, serta ia menargetkan pelaksanaan akan terselesaikan seluruh pekerjaan terhitung selama lebih kurang 1 bulan. Hasil amatan dalam kegiatan pembukaan TMMD ke-130 di Aceh Singkil tersebut turut dihadiri langsung Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Lingkungan Hidup atau Ilfengtek dan LH Sah Ahli Kodam Iskandar Muda, Kolonel Kaf Kuswanto. Kemudian disaksikan sejumlah perwakilan pejabat Forum Komunikasi Daerah atau Forkopimda Aceh Singkil, serta anggota DPRK dan beberapa kepala SKPK, camat dan kepala desa. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah Batas Lasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: 104 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
2: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
3: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
2: Iya, udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
3: Iya, makasih Nak.
2: Sama-sama Nek.
4: Saling menolong adalah perbuatan terbaik.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Wade.
1: Terima kasih Warelon di Perpoda ada berada masih bersama kami RRI program Mempoto Banda Aceh. Warelon, informasi seputaran literasi digital dan juga ketertiban wilayah ya, jajaran TNI menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Masyarakat diminta untuk selalu memverifikasi setiap informasi yang diterima serta tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian dan konten yang tidak dapat masuk kami dan konten yang dapat memecah belah persatuan. Melalui pendekatan literasi digital hingga tingkat desa, TNI berharap masyarakat dapat memanfaatkan media sosial secara positif guna menjaga keamanan, ketertiban, serta kondusivitas di lingkungan masing-masing tentunya. Baik Warelon, pukul 18 lewat tanda petir waktu Indonesia Barat, tentunya masih kami pilihkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi menarik ke ruang negara Anda. Dan nanti untuk pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya jatuh pada pukul 18 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: 104
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

setengah kamu? Adakah kasih seorang kamu bahwa kamu memakan akan daging saudaranya yang mati? Jadi nampegah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Quran hanggebi upat mengumpat di antara getahnya. Janganlah diupat oleh sebahagian kamu akan sebahagian. Baik diupat oleh sipulan sipulin. Baik diupat oleh anak ke mak. Baik diupat oleh murid ke gure. Baik diupat oleh sirah muslim kepada sirah muslim yang lain. Adakah kasih seorang kamu bahwa kamu makan akan daging saudaranya? Artinya apa? Menyok getahnya tak mengupat sama dengan getahnya lagi tak pajuh bangke saudara getahnya yang tak upat. Bila saudara getahnya yang tak upatnya banyak meninggal dunia kamati yang kagua oleh Allah, kemudian tak lup asofa gayan tak pajuh mayat gayan tak cok aso tak pajuh tak kap-kap aso mayat yang kamati yang oleh getahnya menangkuh imbarat jih urang yang upat urang yang lain. Maka hanggebi upat dalam agama, maka upatnya nya termasuk dosa raya. Upatnya kan dosa ubit, tapi kebanyakan ladung ngekun nya tak pegah atas yang na, tak pegah yang terjadi, tak pegah fakta. Padahal dengan tak pegahnya, gok minta masakit hati je. Padahal atanya, kat terjadi hana perle tak ungkit-ungkit le. Hana perle. Tak pegah-pegah, tiput gok, tiput perut gok. Mampu kita menoa mentang ma Allah. Nabi Allah ganyan berlebih gok. Nabi Allah ganyan berjeroh, berget. Kah hana tak menoa, baik dah pegah macam-macam. Beda kun macam-macam, beda pegah mereka macam-macam. Adik muka hanya cip nasi ladang orang kekun lagi yang elong mayang long kun long kun muka je. Padahal adik muka api hanyut karena bila sakit hati kau yo tunggulah akan sakit hati kena yang masa-masa kama tudan tudin. Lagi ni je. Menyata yang tak putang ke kau, baik putang sih kata yang. Menyata kata yang tak keng ke kau, kau ikun sih kata yang. Menyata yang tak kasih kau, kau ikasih sih kata yang. Menyata yang tak hormat kau, kau dihormat sih kata yang. Menyata yang tak benci kau benci sih kata yang. Yang kerja tak nilai lagi kata yang, sirau orang ni pegah ke orang lain. Yang orang yang akan dipegah ke kedainya pasal puasa. Ijak gak kedih bak kedainya, ya pegah brok gop bak kedainya. Yang tunggulah pasal puasa kai dipegah brok kedainya bak gop. Maka dalam agama yang sangat gelarang. Maka aku pegah nyo kunyo. Menyo kedainya tak upat orang lain sama dengan lagi tak pajuh bangkai orang lainnya yang tak upatnya. Maka benci kamu akan dia. Tanya paling benci dapat joh bangki urung yang kamati. Kecuali yang jid pajuh yang halia pajuh pegah bangki tok dua. Yang pertama bangki ungkut, artinya ungkut kamati. Yang kedua darut. Ya yang jid pajuh. Lain menyo yang menyo bangki hanya pajuh yang kamati. Tu lumo mati. Ya hanya pajuh. Lumo mati. Menyo mati lumo mati isi. Mati lumo sebab isi. Yo ke mati lumo yang tanda nak sebab sebab isi sebab ali. Yo lumo mati. Ya mati lumo yang mati dengan sebab yang lain kan sebab yang dibolehkan dalam agama. Mati ke lumo yang bangke. Mana. Maka apalagi bangke urung ya nyo
yaitu sesuatu yang haram, Pak Jo. Malah lebih haram daripada yang haram. Karena kehormatan anak Adam. Ya mana? Maka adalah Allah Ta'ala menyerupakan akan orang yang mengumpat akan orang itu seperti orang yang memakan akan bangkai orang yang lain pada pihak haramnya. Nyan yang kena pegang dalam ayat. Hukum tanya upat tiroro orang lain sama dengan lagi tanya kata pajuh mayat tiroro orang yang lainnya. Hukum pajuh main. Hukum jih haram. Menang ke hukum haram mengumpat sama lagi hukum haram tak pajuh bangke tiroro orang. Maka tanya sangat tak benci pajuh bangke tiroro orang. Menang ke ada jet betah benci lagi tanya tak upat tiroro orang yang lain supaya lebih selamat katanya dunia dan akhirat. Jadi dalam ayatnya kena pegah hukum haram mengupat sama lagi hukum haram pajuh bangki tiroro uru. Menyamana nyan dosa rayu. Ya mana. Dan kejinya kan eh haram mentang keji. Nasiladong haram tapi pandangan lahir anak keji. Tajuk ada gop bamaji makanan gop yang mangat tak pajuh. Haram tapi pandangan lahir anak keji mangat tak pajuh. Tapi yo di samping haram dan kejinya. Itulah dosa besar. Dan kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tabaghadu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha wa kunu ibadallahi ikhwana. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu berdengki-dengkian, hanggebi mendengki-dengki. Ladung orang mana bangga nikmat bak gop karena baju kadengki ya tegu. Ada je nikmat yang nak bak gopnya berada. Bayi gop baje ka baru. Yang ka bengih je. Iu gop iblo gari baru iblo Honda baru ka bengih je. Ambai gop blo motor ka demam je. Gop ipegot rumah yang baru, imoh yang raya rumah baru. Tak mati payah semana mayat payah tak malang kubu pekan yang sanggup hudip di hikalan ni'mat kau yang menandakan urung beruk hati yang menyokam melayu-melayina tipunya yang bagaimana kajik pubak ju belum tikir belum terlewut belum jak pada tempat-tempat ber baik tak duk rumah tak kuih ni rumah inan anak tak jak minta ilmu yang tamah beruk jaju hati ni. Maka hanggebi berdengki-dengkian. Dengki yang disebabkan na nikmat bagok kurang senang. Dan jangan kamu berbenci-bencian. Nyo biasa katanya terjadi antara adik ngadun. Adun dengan A. Adik dengan A. Kam benci-benci padahal sabah keluarga padahal adik kakak sabah lung dah debit tapi timbul masalah kadang-kadang tak diinginkan padahal gara-gara masalah ubit gara-gara masalah sepele tapi je keberat kadang-kadang masalah menyangkut nganak main. Anak si A ijok mata mainan anak si B. Bak mata mainan bak mata mainan yang garu. Bak gadah bahan mata mainan yang garu. Padahal saling iaitu
adik abang, adik kakak. Padahal tak menjejut. Malah tak perlu lain siapa. Sebagai hadiah. Karena yang kurang kot, tak perlu yang kot. Tak perlu lain-lain kanu kedaya. Supaya baik saling caci maki. Tapi ladam yang ke faktor mainan anemiknya, dia kesaling benci, ya anemiknya, ma anemiknya. Malah ladam sampai teruk masalah, bukan tu polisi. Masalah pun, ma mentau mainan anemik. Tapi red masalah, gedih bakkan tu polisi. Bahkan, karena saling benci. Lebih-lebih mutamah dengan iri dengki benar. Sikam mutamah kun makun. Na'udzubillah. Semua na'udzubillah. Makanya sifatnya kerja pergadah bagi dia pacut-pacut. Baik sampai dapat diregut iman kedanya. Dapat iaitu su'il khatimah. Na'udzubillah. Semua na'udzubillah. Dan jangan kamu mengumpat-umpat setengah kamu akan setengah kamu. Hangbi mengumpat-umpatnya. Tak pegah kegop. Tak pegah beruk kok. Tak pegah macam-macam kegop. Yang kira-kira hana mangan ati dia dengar. Hana senang watai dengar. Watai dengar bengih je. Bila itu pun merah umpinyung je. Merah muka je. Ada je pergi mamah ke tanya orang punya itu pun dengar. Tanya punya tengah imamah tak ada je. Yang nak watai berempak hana pahli. Kamu dah kerling-kerling dia berempak. Haa. Pulang mentu. Ujung je hitibit narik sikret doang. Haa. Malah memikiran orang lain. Orang je pun pekon. Ingin ngatelung menan. Biasa hantar lagi kan. Karena kai dengar tak terpegah beruknya. Beruk kejihan lagi dayo. Ada mitin mengbak orang lain. Dan sebagainya dan sebagainya. Maka hati-hatilah. Dan jadikan oleh kamu akan segala hamba Allah itu akan saudara. Iman saudara. Berarti tak cintai ke orang lain, lagi tak cintai ke draw tu. Draw tu baik sakit. Gop baik sakit je. Draw tu haid tak dengar. Narit-narit yang hana get. Baik tak pegah cik ke gop. Bila dia dengar lagi gop, dia pulih gop. Gop juga sakit hati. Karena narik ketanya yang beruknya. Dari lidah ketanya yang berbisanya. Nyo sama lagi sikin. Sama lagi tombak. Tatop hati urungnya. Sama lagi anak panah. Tak panah jantung hati urungnya. Dengan iaitu panah. Iaitu dengan narik. Caci maki yang ditibit babah-babah katanya. Yang dah pegah beruk kegopnya. Memang hanai dengar. Tapi bila dengar pergi. Tapi orang akhirat dengar. Ada yang tetap. Akan ditepa dah pegah keji. Menyohana dah taubat dalam keampun. Allah bergetuk. Memang keampun oleh Allah. Tapi yang ke. Pertama apa yang kemah ini? Kecuali hanya mungkin lah kemah. Itu bahurungnya ada kemah berarti ipoh katanya kadang berat tak pegah. Lebih-lebih hurung yang tahu upatnya hurung bingkeng tangan. Haa. Yang kebegah dah usah upatnya baru ampun ni apa yang kemah ini. Bak hurung yang tahu upatnya. Sebab je upatnya ni dah usah sangkut dengan Adam. Mesti ikut. Dia serah orang buat orang lain. Hai lu kalau upat ron mana? Kalau upat ron sejum. Barasa anak sejum. Barasa raya anak sejum mereka. Yang ke depan ma. Mampu ke kengelung? Ada yang. Pulang, pulang, pulang, pulang, pulang kau. Ada pegah. Mampak tak ke kengelung kau? Yang dua belah, dua apa Honda ke belah yang nak pulih hati kulung. Payah blow motor kalau tebohnya baru gelah hati. Payah blow motor kurung yang teboh demi kepumaah dia. Ya mbak. Jadi berat masalah upahnya. Maka aji
Be lidah katanya ya takun kegop tak pegah beruk go ada cima kigop dan sebagainya. Maka karena demikian nyo ke pegah amalan-amalan kebaikan katanya sehingga hura akhirat akan gejok kuru yang taupat. Maka kepegah li sirah wali Allah menyok ketanya dan upat gak ada upat ma tu gak ada pegah beruk ma tu maafkan amalan kebajikan ketanya gejok ke ma tu maka timbang daripada gejok ke rob gak ada pegah beruk ya tu ya lu menang-menang mudih-mudih tak kunjuk ya amalan get ketanya nak ada meratib di malam tertuh ke nak ada semayang lima watak ya amalan kebajikannya gejuk ke yah tu sebab daupat yah tu daupat mak gejuk ke mak ya daupat inang tu gejuk ke inang tu rumah upat lako gejuk ke lako ya lah tu murid inang ipegah haji bapak berun lain ke lako ya kenyo lako lu muna Ibrah gambir dong ke pegah bak urung dong lek bak bak urung lek elom geo ke pubruk lek kau. Lah dong masalah hanji pegah ke pegah. Masalah lang gelembu budak pegah bak kau. Masalah lang gelembu ke upat lek kau. Ke pegah macam-macam hanji benda pegah api. Ha. Gebekeh kan dia nyan han. Sangat gelarang. Ya mana? Maka karena demikian, nyokinya bila ada upat, gak ada upat mengajah apa? Supaya pahala katanya pahala ibadah katanya gejuk kurun si katanya. Kedimbang ibadah gejuk ugap, uang hati mak katanya, uang hati ya katanya, nyokalan kebajikan ada saya aduh. Intan permata muh perak najuk ugap, kau uang hati kan? Ke Mekah ni upat long dan majuk ke long. Maka di nyok ke nyok upat nyok rupanya abih amalan kebajikan ni. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal ghaibah al ghaibatu ashaddu minal zina fa innar rajula qad yazani fayatubu fayatubu Allahu alaih wa inna sahibal ghaibah la yaghfiru Allahu lahu hatta yaghfiru li sahibiha. Artinya takuti olehmu akan mengumpat akan orang itu betemakut katanya ke drot bata upat kau pampakan juga lagi ya. Maka bahwasanya mengumpat itu terlebih jahat daripada berzina. Rupanya kepegah oleh Nabi upatnya lebih berat daripada zina. Mampakan juga lebih berat daripada zina karena bahwasanya seorang laki-laki itu terkadang ia berzina. Maka taubat ia daripada berzina itu taubat betul-betul dari zinanya. Taubat betul-betul taubat. Ai hana sadepu. Tak begah menyoji naik zina. Hana sadepu. Tak tegedi tedang hukum agama Islam. Hana saksi yang kala dah naik pegak pengakuan baraja. Malah kepegah sunat Islam untuk itaubat kepada Allah. Baik yang pegah-pegah aibnya bagok biji. Jika nak aibnya. Baik dia umbar-umbar bagok. Baik dia hiu. Ura agami pegah. Dia hiu rinang pegah. Dia hiu anemi pegah. Baik pegah-pegah. Som. Ya, som mana ya. Ya, menanya aib. Som. Taubat kepada Allah. Bek sam pembulam. Ya benar. Bek ya sam ya pembulam. Yang kepucu oleh Allah Ta'ala. Kepulahir oleh Allah Ta'ala.
Som-som bubuk lelong. Som-som bubuk lelong. Som-som bubuk lelong. Pre. Bahasa bahasa. Akan kebuka aibnya oleh Allah Ta'ala. Karena barang bruknya ini. Ini lebih bruk daripada bangke watetih. Ya. Bangke ini berat be. Maksudnya nama te minyak tepuk. Bangke minyak cukup berat be. Nama dia saya tak boh. Cukup berat ya bangkainya. Tapi buat zina bunuhnya, buat bruknya, menyokah lahir buat bruknya, yang jiwa temubaya nampak bendung. Maka yang kena lebih berat. Maka nyok ke mana dia? Menyok andai kata anak urung tu pula, yusom aibnya untuk taubat. Konsom aibnya untuk bubut aib lo. Nyan ujungnya binasa. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Taubat pada Allah. Ya, benar. Karena kadang-kadang hana sorupu. Ya, draw dengan Allah yang depu. Yang kakuh. Yang ibadat, taubat kepada Allah. Ya, benar. Jadi dah taubat kepada Allah, diterima oleh Allah, maka diampuni oleh Allah Ta'ala atasnya. Ada nama hana syirik, netak ke puampun. Kecuali kai pahali ke zina. Na'udzubillah. Yang punya pahali ke zina, zina yuk cika ke puharum. Wala takrabu zina, innahu kana fahishata wasa'a sabila. Jangankan zina, putau apa mazina, mukadimah zina harum. Putau hang bi dia dayan. Karena watai kata anda hai jaga le. Hanapa tule dia dayan. Yoka nafsu kamu muncak, urung agam nafsu kamu muncak, uri inang nafsu kamu muncak, ya hanapa ya treli, datarik halukang le. Tajuk peng, tajuk weh, han tumbuh le ngumpeng. Ate ji hai dah tumbuh leng umpeng. Kabicah hawa nafsu yang nentu baru. Pada kalu yang baru telah. Baik ji hotem zina yang dia iwe himan dia. Menan kalu yang kait dia malak adalah. Kepulau. Yang kaya menyenang terima untuk balik Allah. Pengampun Allah. Mas semoga berterima. Karena Allah maha pengampun. Dosa-dosa katanya ngupampun oleh Allah kecuali dosa syirik. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna zalik. Allah ngupampun dosa yang kan syirik la lain ya nah ngupampun madu yang baik dosa syirik. Yang ke kadang-kadang berat ya menyok zina tak banding dengan upat berat upat. Zina berarti yang termasuk dosa yang menyangkut dengan Allah. Taubat kepada Allah dan ibadat kepada Allah dalam kebab Allah betul-betul menyesal lah mati ni dan benci terhadap maksiatnya dan memang hantar kembali leh bak maksiatnya walaupun mampu nak peng, nak belanja ya, sehat badan, sehat fikiran, mampu untuk tajuk bak maksiatnya lah. Ya mana? Tapi han tak kesali, pakai benci terhadap maksiatnya, menyesal betul-betul. Tegi ngasih sabra berat hati. Dan bahasanya orang yang mengumpat orang itu tiada mengampuni Allah Ta'ala baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpat itu. Ya ini beraji. Karena menyozinanya dosa menyangkut Allah dan betul-betul dah taubat kepada Allah betul-betul dah taubat nyo kepampun Allah. Tapi meyo dosa umpat payah ya lake ampun nile ba urung yang taubat yang tak buat masalah ya reyo yang kipa ya kau pumaah puhan pampun neyo puhan. Ya menyohanai pemaah bagi ban. Ya pakai syarat bagi ban. Maka nyokuh berkah berat.
kemah ile ba urang yang taubat baru diampun oleh Allah Subhanahu wa taala diberang. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waratu lailata usriya bi ala qaumin yakhshamuna wujuhahum bi adhafirihim faqultu ya jibrin man haula faqala haula illazi yaghtabuna an-nasa wa yaqauna fi aradhihim. Artinya adalah lalu aku pada malam Isra, maka sampai aku kepada Baitul Muqaddis, yakni pada malam Mi'raj atas kaum, padahal mereka itu menggaru-garu akan segala muka mereka itu dengan kuku mereka itu hingga luka segala muka mereka itu. Maka aku kata, ya Jibril, siapa mereka itu? Maka kata Jibril, mereka itulah yang mengumpat-ngumpat akan manusia dan menjatuhkan mereka itu dalam kemaluan manusia. Jadi bawa teh Nabi Isra Mi'raj rupanya naurung ya, yang garu-garu wajah ngoke-oke klok-klok muka ngoke-oke garu dro ngoke klok-klok ngoke dan yang lagi berdasarnya so, Jibril yang kehurungnya urung empat urung lain urung yaitu yang menjatuhkan diri mereka dalam yaitu pemale-pemale urung lain nyokohnya ya tengok gedanya punya tak upah-upah kau tak klok-klok roh dia. Maka karena demikian mari gedanya kita tingkatkan amalan budiah gedanya kepada Allah gedanya puji oh sifut-sifut ya seperti sifut upah dan lain sebagainya kiranya gedanya menjadi hamba Allah yang selalu mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang aku mantang membak malam yang sangat mulianya kiranya bermanfaat dunia wal akhirah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Hikayat adalah sebuah karya sastra Aceh berbentuk puisi atau syair. Istilah hikayat berasal dari bahasa Arab hikayah, yang bermakna cerita. Di sini perlu digarisbawahi bahwa ada perbedaan pengertian antara istilah hikayat dalam bahasa Melayu dengan istilah hikayat dalam bahasa Aceh. Dalam bahasa Melayu, hikayat merupakan naratif prosa atau serupa dengan haba dalam bahasa Aceh, atau seperti novel dalam sastra modern. Sedangkan dalam bahasa Aceh, hikayat berbentuk puisi atau syair. Penulisan sebuah hikayat diawali dengan mukaddimah berupa puji syukur kepada Allah serta selawat dan salam kepada Rasulullah. Kemudian disusul dengan isi dan pesan kepada si pendengar. Berbeda dengan puisi dan karya sastra lain yang kriterianya tidak mengandung mukaddimah, meskipun juga terdapat pesan-pesan yang terdapat di dalam isinya. Hikayat merupakan jenis karya sastra Aceh yang terbesar, baik dilihat dari jumlah dan keluasan isinya. Pada dasarnya, hikayat diciptakan dalam tradisi lisan, dihafal oleh pengarang dan orang-orang yang mendengarnya. Begitulah tradisi ini berlangsung turun-temurun dalam masyarakat Aceh. Upaya penulisan hikayat biasanya dilakukan oleh orang lain yang bukan pengarangnya. Akan tetapi pada beberapa hikayat yang memang ditulis sejak awal karangannya oleh penciptanya sendiri. Meskipun kemudian sering disalin kembali dan dilakukan penambahan di sana-sini oleh orang lain. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika kita menemukan beberapa pengarang dari suatu hikayat. Bila dilihat dari kandungan isinya, secara umum, hikayat-hikayat Aceh dapat diklarifikasikan ke dalam dua jenis. Yang pertama, hikayat epik. Epik merupakan narasi panjang tentang cerita kepahlawanan. Epik dapat berbentuk syair-syair panjang yang biasanya memuat kisah-kisah perjuangan seorang pahlawan dan pejuang yang heroik. Epik adalah karya sastra besar yang senantiasa menampilkan event-event sejarah dan legendaris yang bersifat universal dan nasional. Sedangkan hikayat non-epik adalah pada umumnya lebih singkat dan pendek. Berbeda dengan jenis epik, kebanyakan hikayat non-epik berupa karya tulis. Artinya, proses penciptaannya dari semula memang dirancang dalam bentuk teks tulisan.

Baik, terima kasih Warilun di merapun Anda berada masih bersama kami RRI Program Empat Banda Aceh. Warilun, kita awali informasi cuaca dan lingkungan hari ini. Kota Lok Sumawe dan di sejumlah wilayah sekitarnya diselimuti asap kabut akibat sebaran lintas wilayah. Nah, kondisi ini bahkan sempat mengganggu aktivitas penerbangan Bandara Malikul Saleh. Dan kabut asap yang melanda Kota Lok Sumawe dan sekitarnya menyebabkan jarak pandang menurun hingga di bawah 3 km. Akibatnya aktivitas penerbangan di Bandara Malikul Saleh terpaksa mengalami pembatalan hari ini. Perkiraan cuaca BMKG Malikul Saleh Hesti Fauziah menjelaskan bahwa wilayah pelayanan BMKG Malikul Saleh yang meliputi Kota Lok Sumawe, Birun, Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Timur hingga Langsal didominasi awan tebal dan udara kabut akibat sebaran asap lintas wilayah atau transboundary haze. Meski demikian, Warilun, the BMKG memperkirakan kondisi jarak pandang akan berangsur membaik pada esok hari seiring dengan intensitas partikulat asap yang diprediksi kian berkurang. Dan terkait kualitas udara, konsentrasi partikulat PM 2,5 tercatat berada pada kisaran 15,5 hingga 55,4 mikrogram per meter kubik yang fluktuatif tergantung waktu lokasi pengukuran. Dan menyikapi kondisi ini, BMKG menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Bagi warga yang terpaksa beraktivitas di luar ruangan dianjurkan tetap menggunakan masker, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta warga dengan gangguan pernapasan. Sementara itu, untuk perkiraan cuaca secara umum pada sore hingga malam hari, wilayah pelayanan BMKG Malikul Saleh diprediksikan berawan. Namun warga di Kabupaten Birun dan Bener Meriah tetap perlu mewaspadai potensi hujan ringan hingga sedang menjelang malam nanti. Dan demikian informasi ini, Rihlon, dan terkini dari BMKG Malikul Saleh, dan tetap waspada jaga kesehatan Warilun semuanya ya. Baik Warilun, masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan menemani suasana malam Warilun semuanya, sembari juga akan kami pilihkan informasi-informasi pilihan ke ruang dengar Anda.

Mate ane mepat jerat gadoh adat patamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Baik, para elon di Meropodada berada dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kini juga dirasakan di Kota Sabang. Dan menurut jarak pandangan membuat para nelayan setempat harus lebih berhati-hati dan memilih untuk membatasi jarak saat melaut demi faktor keselamatan. Kabut asap yang diduga dan berasal dari kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti Kota Sabang sejak pagi hari dan juga membatasi jarak pandang di sejumlah kawasan, dan kondisi ini membuat aktivitas para nelayan di perairan ikut terganggu. Salah satu maksud kami salah seorang nelayan di Sabang, Dedi Kurniawan, mengungkapkan bahwa kabut tebal sudah mulai dirasakan sejak dini hari sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat di kawasan Pantai Kasih, di mana suasana sekitar terasa gelap meskipun matahari hampir terbit, dan kabut tersebut bahkan masih menyelimuti wilayah hingga menjelang siang hari. Akibat keterbatasan jarak pandang ini, para nelayan memilih untuk lebih berhati-hati dan juga membatasi aktivitas melaut serta tidak berani pergi terlalu jauh dari bibir pantai demi menghindari resiko di perairan. Dan berdasarkan data Stasiun Meteorologi Maimun Saleh Kota Sabang, jarak pandang sempat tercatat sejauh 7 km pada pagi hari, namun kemudian menurun drastis menjadi 3 km pada siang hari dengan kondisi berasap. Dan melihat kondisi cuaca tersebut, para nelayan dan masyarakat yang beraktivitas di laut dihimbau untuk terus memantau perkembangan cuaca, mengutamakan keselamatan diri serta menghindari area perairan yang beresiko saat jarak pandang belum sepenuhnya pulih. Para ilmu, bagi Anda yang mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya.
1: Dilakukan

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Kejreun Blang. Kejreun Blang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Di desa-desa, perangkat ini masih berfungsi untuk mengatur jadwal tanam dan tata cara bertani yang serentak. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan asal dari segala usaha. Hal ini tercermin dalam sebuah ungkapan, pangulebut ibadat, pangulehargat mego. Sejak dulu masyarakat Aceh mengatur tata cara bertani dengan baik sesuai dengan musim dan masa tanam. Musim tanam pun disesuaikan dengan iklim. Musim tanam itu dalam bahasa Aceh dikenal sebagai keneneng atau keneng, yakni penanggalan yang disesuaikan dengan iklim. Selain jadwal tanam, Kejreun Blang juga bertugas mengatur irigasi. Pengaturan irigasi ini mencakup pembersihan tali air atau lung, kemudian juga petepat ateng, yakni menyelesaikan sengketa yang terjadi di areal sawah. Permulaan turun ke sawah dimulai dengan kenduri turun ke sawah atau disebut kenduri blang. Sebelum kenduri dilaksanakan, Kejreun Blang akan memberitahukan kepada setiap petani untuk melakukan kenduri di tempat-tempat tertentu, seraya mengutip biaya untuk acara kenduri tersebut. Setelah kenduri dan berdoa usai, Kejreun Blang akan menaikkan pupanji atau bendera, juga disebut umbul-umbul, sebagai tanda bahwa turun ke sawah dimulai. Untuk permulaan turun ke sawah, dipasang pupanji warna hijau. Setelah sawah selesai digarap, pupanji berwarna hijau tadi diganti dengan warna merah. Pupanji warna merah itu bermakna selesai tanam atau tutup blang. Hal itu dilakukan agar masa panen padi di sawah serentak.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Iya, udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terbaik.

Terima kasih Warelun di Porpoda ada berada masih bersama kami RRI program 4 Banda Aceh. Warelun Kapolres Loksmawe KBP Dr. Ahzan menegaskan agar masyarakat di wilayah Kota Loksmawe dan Kabupaten Aceh Utara untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kabut asap serta melarang keras aksi pembakaran hutan dan lahan. Kapolres juga menegaskan bahwa pencegahan karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Masyarakat diminta untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara dibakar. Dan mengingat api dapat dengan mudah menyambar, memicu kebakaran luas dan juga memperparah kualitas udara akibat kabut asap. Dan selain itu juga larangan bakar lahan, warga juga diimbau untuk melindungi kesehatan diri dan keluarga, diantaranya dengan cara menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan jika kualitas udara memburuk, serta memberikan perhatian khusus bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan warga yang memiliki gangguan pernapasan. Dan juga Warelun, pihak kepolisian juga mengajak masyarakat untuk segera melapor jika menemukan titik api, aktivitas pembakaran lahan, atau potensi karhutla di lingkungan sekitar agar segera dapat ditindaklanjuti oleh petugas. Baik Warelun, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo, bersedekahlah sebagai penentram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Aku mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik.

Terima kasih Warilun di walaupun Anda berada masih bersama kami RRI program Empat Abadi Aceh. Warilun, apa kabar aja di kesempatan malam hari ini buat Warilun ya, mungkin baru saja kembali dari luar ya, atau yang memang sedang bersantai di rumah dengan keluarga tercinta. Semoga lagu-lagu yang kami pilihkan dan informasi-informasi yang kami pilihkan ke rumah-dengar Anda dapat bermanfaat bagi Anda. Warilun, komunitas orang tua peduli inklusi atau KOPI Aceh hadir sebagai ruang berbagi pengalaman sekaligus mendukung emosional bagi para orang tua yang mendampingi anak berkebutuhan khusus atau ABK. Dan komunitas ini dibentuk agar orang tua memiliki sistem pendukung atau support system yang solid dalam menghadapi berbagai tantangan pengasuhan. Ketua KOPI Aceh Ahmad Tarmizi menjelaskan bahwa wadah ini diinisiasi langsung oleh para orang tua yang merasa pengalaman serupa. Melalui pertemuan rutin, para anggota dapat bertukar cerita mengenai perkembangan anak, pola pengasuhan yang tepat, hingga pilihan pendidikan yang sesuai. Ia juga menekankan pentingnya penerimaan keluarga sebagai langkah awal dalam memahami potensi anak, dan tanpa harus membanding-bandingkan tumbuh kembang mereka dengan anak-anak lain. Dan selain memberi dukungan psikologi bagi sesama orang tua, KOPI juga turut berupaya mengedukasi masyarakat guna menepis stigma keliru terhadap anak berkebutuhan khusus. Kedepan komunitas ini juga berencana mengadakan kegiatan edukatif dan pentas seni untuk memberi ruang bagi anak-anak memberikan ruang bagi anak-anak menampilkan bakat sekaligus juga memperkuatkan interaksi sosial di tengah masyarakat. Halo, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
4: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
3: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
4: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
5: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: pindahku. Pindahku dulu, nah. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie hain di jerikanku. Sana ku dulu, nah.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kau mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tolong, pi, kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, kak? Dari kemarin dulu, kasihan, mengerti, pi. Sama bikinkan apa mie pali itu kesian tamuku di rumah?
1: Mah, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, domra mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang. Gue apa, Pak?
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, woi.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Mbe.
0: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Yo! Cut!
4: Bahan!
3: Han aja deh kamu kawin kah doyong? Besi lo, udip kon etno, inong kon sidro. Ya tam lagu ya.

0: 4
1: RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Terima kasih Warelun di Propor ada berada masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Warelun membangun kedisiplinan karakter peserta didik harus dimulai dari langkah-langkah kecil dan konsisten. Di Kota Sabang, pihak SMA 1 Sabang mengambil langkah tegas namun edukatif dengan memperketat pengawasan kedisiplinan dan ketepatan waktu langsung di pintu gerbang sekolah. Kepala Sekolah SMA 1 Negeri Sabang, Helmi, menjadikan peningkatan disiplin siswa khususnya terkait ketepatan waktu kehadiran sebagai prioritas utama sejak dirinya mengemban tugas kepemimpinan. Dan sebagai bentuk komitmen nyata, Kepala Sekolah turun langsung memantau kedatangan para siswa di gerbang sekolah setiap pagi. Dan menurut Helmi, kehadirannya di gerbang bukan sekadar mengawasi siswa yang terlambat, melainkan juga untuk memberikan teladan bagi para guru dalam memberikan pelayanan yang optimal, serta juga menciptakan rasa aman nyaman bagi seluruh peserta didik. Dan dalam menegakkan aturannya, pihak sekolah juga konsisten menerapkan pendekatan edukatif. Bagi siswa yang datang terlambat, diberikan konsekuensi bersifat mendidik seperti membersihkan sampah di lingkungan sekolah tanpa menggunakan hukuman fisik demi menjaga karakter positif anak. Dan langkah ini juga mendapat sambutan baik daripada siswa. Salah satu perwakilan siswa, Muhammad Ryan Purbaya, menilai bahwa pembentukan disiplin yang kuat membutuhkan kesadaran bersama dari seluruh pelajar yang saling menghargai waktu dan menaati tata tertib demi kemajuan sekolah. Baik Warelun, masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan menemani suasana malam Warelun semuanya. Di kesempatan malam hari ini ada Famil Arabi, Syair Rayu Sikumbang. Ini dia.

0: Eh, Pak Riki, lagi batuk jangan dipaksakan lari, Pak.
1: Iya, Pak. Jangan-jangan saya menderita TBC, Pak. Menurut Pak Dokter bagaimana, Pak?
0: TBC itu mempunyai gejala utama seperti batuk berdahak selama 3 minggu atau lebih, demam atau meriang selama sebulan atau lebih, nyeri dada dan sesak nafas, keluar keringat di malam hari tanpa kegiatan, nafsu makan dan berat badan menurun, dan kadang-kadang dahak bercampur darah. TBC itu bukan penyakit keturunan dan dapat disembuhkan. Bu Devi, pagi sekali belanjanya, Bu. Iya, udah jadi ke puskesmas, Bu?
2: Udah, Pak Dokter.
1: Emangnya ibu ini sakit apa, Dokter?
0: Anu, kusta. Tapi ibu ini sudah berobat ke puskesmas. TBC dan kusta itu tidak berbahaya kalau diobati secara teratur, Pak.
1: Oh, apa tanda-tanda kusta itu, Dok?
0: Kalau ditemukan bercak keputihan seperti panu atau bercak kemerahan di kulit, bercak tersebut kurang rasa atau mati rasa, dan sering permukaan bercak itu tidak berkeringat, maka segeralah periksakan ke puskesmas. Semakin cepat diobati, semakin kecil kemungkinan meninggalkan cacat di kulit.
2: Iya, TBC dan kusta tidak berbahaya kalau diobati secepatnya dan teratur. Jangan kita asingkan mereka. Bukan penyakit keturunan, bukan gangguan setan atau guna-guna. Anda atau teman dan keluarga Anda mendapat masalah TBC dan kusta, segera datang ke puskesmas terdekat.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Program 1 Banda Aceh. FM 97,7 MHz.
4: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
5: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
6: Sultan Iskandar Muda memerintah dari
4: semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

0: Hai Bang Man, Lon dengar, Ron ke Pulau Lampau Drainnya?
1: Betul Bang Din, Lon ke Pulau Motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Drainnya.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Drainnya aset bagi Ron. Dino Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mantang kajet ni Pulau Motor. Baik ni Pulau hai Bang Man. Orang lain ramai tengok minta Lampau Drain Dino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blo teman.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Tips menghadapi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan, jangan pernah berhenti di jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindar terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

晚安。

Marilendi, para pun Anda berada dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program Mempot Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Wada nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa kembali esok pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warilun di manapun Anda berada. Kembali RRI program 4 Banda Aceh udara edisi hari ini tanggal 16 Oktober 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

0: Sadaqallahul azim, warilun tiba saatnya pelaksanaan ibadah salat subuh untuk kelakota Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang esa pada zat-Nya, yang esa pada setiap sifat-sifat-Nya, yang esa pada setiap af'al-Nya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan-Nya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Hikmah pada subuh ini kita lanjutkan hikmah ke 142. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala nafa'anallahu bihima wa bi'ulumihima fit darain Allahumma amin. Idza atlaqa thana'a 'alayka ولست بأهل فأثني عليه بما هو أهله إذا أطلق الثناء عليك ولست بأهل. Apabila Allah mengitlakkan lisan-lisan manusia untuk memujimu, apabila Allah membuka mulut-mulut manusia untuk memujimu, walasta bi ahlin, dan bukanlah engkau itu yang pantas untuk dipuji, dan bukanlah engkau itu yang layak menerima pujian tersebut, fa asni alaika, maka sampaikanlah pujian itu kepada Allah. Bima huwa ahluh, karena memang Allah lah yang paling berhak menerima pujian itu. Kita ulangi, apabila Allah membuka lisan manusia, apabila Allah membuka mulut manusia untuk memujimu, sedangkan engkau merasa tidak berhak, tidak layak untuk mendapatkan pujian itu, fa asni alaihi, maka sampaikan pujian itu kepada Allah. Bima huwa ahluh, karena Allah lah yang layak menerima pujian tersebut, karena Allah lah pemilik pujian tersebut. Jadi ini hikmah ini masih tentang pujian, dan sudah beberapa kali pertemuan juga masih tentang pujian, dan ada sekitar dua hikmah berikutnya juga masih tentang pujian. Ini artinya bahwa para ahli ma'rifah, para ahli sufi itu menempatkan masalah pujian sebagai masalah yang besar. Jadi mereka menganggap persoalan pujian-pujian ini persoalan serius. Artinya kalau pujian manusia tidak ditempatkan pada tempat yang proporsional, dia akan membahayakan manusia dalam perjalanan manusia tersebut untuk sampai kepada Allah. Kemudian pada kondisi tertentu yang lebih parah dari itu, kalau masalah pujian ini tidak dipahami dengan baik, justru akan membuat si manusia itu menjadi orang yang mencari pujian, mencari validitas, sehingga ada orang-orang
orang yang justru hidup dengan validitas itu. Kalau tidak dapat validitas atau tidak ada pujian, dia tidak bisa hidup. Jadi bergantung hidupnya pada pujian manusia. Kalau dalam sehari tidak ada manusia yang memuji dia, maka itu akan mengancam eksistensi hidupnya. Nah, kalau sudah sampai ke situ, nah ini sudah parah sekali. Makanya kita lihat kenapa para ahli sufi, para sufi, para ahli ma'rifah ternyata sangat serius membahas tentang pujian ini. Kadang-kadang keras, kadang-kadang lembut, kadang-kadang lebih mendalam. Nah, kita lihat untuk hikmah yang kita baca tadi, kita lihat penjelasannya dari Ibnu Ajibah. Idza atlaqa Allahu ta'ala athana 'alaika 'ala al-sinati khalqihi bima la ta'lamuhu min nafsika wa lasta bi ahlin lahu fathni 'ala Allah bima huwa ahluh. Apabila Allah mengitlakkan pujian kepadamu melalui lisan-lisan makhluknya, yang mana pujian itu tidak engkau dapatkan kelayakan pada dirimu, tidak engkau ketahui ada apa yang dipuji itu pada dirimu, walasta bi ahlin lahu, dan engkau tidak layak untuk dipuji, fasni ala Allah bima huwa ahluh, maka pujilah Allah, sampaikan pujian itu kepada Allah yang mana Allah lah yang sebenar-benarnya berhak menerima pujian tersebut. Jadi di sini disebutkan apabila orang memuji kita itu melalui kehendak Allah tentunya, maka disebut kata-kata di sini atlaqa, Allah mengitlakkan pujian kepada kita melalui lisan manusia. Artinya orang memuji kita itu karena Allah yang menghendaki. Ini tauhid ya. Ini hakikat. Namun kita yang menerima pujian di sini ada dua hal. Yang pertama, bima la ta'lamuhu min nafsika. Yang pertama, bisa jadi pujian itu memang tidak ada pada dirimu. Orang puji kita dengan sesuatu yang kita tidak melakukan itu. Seperti contoh sebelumnya kita sampaikan, ada orang memuji Imam Hanafi, beliau salat malam sepanjang malam. Padahal Imam Hanafi sebelumnya salat malam memang, tapi tidak sepanjang malam. Nah, berarti ada orang memuji beliau yang beliau tidak mendapati itu ada pada dirinya. Orang memuji dia salat malam sepanjang malam, padahal dia salat malam tidak sepanjang malam. Salat malam ada, tapi tidak sepanjang malam. Artinya pujian itu, yang ketika kita lihat secara lebih ini, tidak ada pada kita. Seperti orang memuji sebagian yang lain, apa namanya, Anda luar biasa karena Anda ahli jamaah salat lima waktu. Jadi dalam pujian itu seolah-olah dia memuji karena kita setiap lima waktu selalu salatnya berjamaah ke masjid atau ke musala atau ke manasah. Padahal faktanya kadang-kadang tidak selalu misalnya. Berarti itu kita mendapati pujian itu tidak ada pada kita. Ada orang memuji kita misalnya, Anda alim sekali, Anda ahli sekali. Padahal kita sadar untuk level di sini memang nampak ahli, tapi begitu dibandingkan dengan orang lain tidak ada apa-apanya. Berarti kita tidak menemukan pujian itu ada pada kita. Itu makna bima la ta'lamuhu min nafsika. Dan itu harus ada kesadaran dari kita. Jadi ketika orang puji kita pintar sekali, luas sekali ilmunya, dalam sekali wawasannya, itu kita harus ada kesadaran bahwa bagi dia seperti itu. Ketika dibandingkan dengan orang lain yang lebih alim, lebih luas wawasannya, ya kita tidak ada apa-apanya. Harus ada kesadaran seperti itu. Artinya pujian dia itu tidak ada pada kita. Nah, itu yang pertama.
Jadi ketika Allah membuka mulut orang untuk memuji kita, yang kita tidak menemukan ada itu pada kita. Walasta bi ahlil lahu, dan meskipun itu ada, ini makna walasta bi ahlil lahu, meskipun itu ada, yang paling berhak dipuji sebenarnya bukan kita, tapi Allah. Meskipun katakanlah seseorang itu benar-benar alim, jenius sekali dan dipuji, meskipun betul-betul jeniusnya, betul-betul alimnya, tapi yang paling berhak mendapatkan pujian itu Allah, karena Allah lah yang membuat dia jenius, Allah lah yang membuat dia alim. Seperti kasus Imam Hanafi tadi, ada orang memuji dia ahli salat malam sepanjang malam, setelah tahajud langsung salat malam sampai subuh, meskipun itu benar 100%, tapi si pelakunya tidak berhak sebenarnya mendapatkan pujian, karena yang paling berhak mendapat pujian yang membuat apa namanya, Imam Hanafi mampu salat malam sepanjang malam. Nah, itu makna walasta bi ahlin lahu. Nah, sehingga ketika dipuji, baik itu tidak kita temukan dalam diri kita ada pujian itu, maupun ada, benar ada, tetapi kita tidak berhak hakikatnya untuk menerima pujian itu, maka fasni ala Allah, ketika itu pujilah Allah bima huwa ahluh, karena memang Allah lah yang paling berhak menerima pujian. Jadi kalau orang puji kita, puji Allah langsung, tapi bukan sekedar action drama ya, harus betul-betul. Jadi jangan sekedar untuk, tapi merasa hebat diri juga misalnya kalau dipuji. Jadi maknanya ketika orang puji kita, kita sadar diri tadi, kemudian langsung puji Allah, agar pujian itu tidak menempel pada diri kita dan mempengaruhi kita dan merusak kita kalau tidak hati-hati. Karena pada hikmah-hikmah sebelumnya, berbagai penyakit-penyakit hati atau yang menghambat keikhlasan kita kepada Allah justru ketika datang pujian dari orang. Sebelum dipuji kita tidak masalah, begitu dipuji sudah bermasalah. Bima yastahi

sang memuji-muji kekuasaan beliau, saat orang memuji-muji harta kekayaan beliau, Nabi Sulaiman menjawab, hadza min fadli rabbi, ini semua adalah pemberian Tuhanku, ini semua adalah pemberian Allah. Liyabluwani aashkuru am akfur, dan itu pun Allah berikan untuk Allah mengujiku, untuk mengetes apakah aku akan bersyukur dengan kekuasaan dan kekayaan yang diberikan ini, am akfur, atau aku sebaliknya akan menjadi kufur. Jadi min fadli rabbi, ringankan lisan kita untuk mengucapkan min fadli rabbi. Biasakan mengucapkan kalau ada orang puji, anda luar biasa ini, anda hebat sekali ini, ini adalah karunia Allah. Jadi ringankan lisan untuk mengucapkan itu. Jangan sebaliknya, anda hebat sekali, makanya kamu harus seperti saya. Jangan seperti itu. Tapi sampaikan hadza min fadli rabbi, ini karunia Tuhanku, ini pemberian Allah, ini kehendak Allah. Alhamdulillah, kalau bukan Allah yang memberikan ini, yang menghendaki ini, saya tidak sampai ke sini, saya tidak bisa seperti ini, saya tidak akan seperti ini. Maka doakan saya agar selalu istiqamah. Justru seperti itu. Yang pertama, ketika kita dipuji, semua yang ada pada kita, kita nisbahkan kepada Allah. Yang kedua, kita bergantung kepada Allah bahwa apa yang sudah diberikan, kalau kita tidak dijaga sama Allah, tidak diistiqamahkan, itu justru kita menyadari kita akan berbahaya. Nah, wa aidan fa innahu huwa alladhi satara anhum masawika wa adhara lahum mahasinaka. Dan juga karena sesungguhnya Allah lah yang telah menutup dari mereka yang memuji akan keburukan-keburukanmu, maka mereka bisa puji. Kalau nampak keburukan kita, mana mau mereka puji? Kan Allah juga ujung-ujungnya yang terlibat. Kenapa kita dipuji dengan ada kelebihan kita di sisi yang lain? Karena ada keburukan yang ditutup sama Allah. Wa adhara lahum mahasinaka, dan Allah menampakkan kepada mereka kebaikan-kebaikanmu. Allah yang menampakkan kebaikan pada dirimu, kemudian Allah tutup keburukan pada dirimu, kemudian baru datang pujian. Coba kalau yang sebelumnya tidak bekerja, kebaikan tidak dinampakkan, keburukan justru dinampakkan, ada enggak yang mau puji? Enggak ada. Berarti saat kita dipuji, kita harus sadar Allah sedang bekerja menutup keburukan kita, menampakkan kebaikan kita, baru datang pujian. Jadi jangan hanya ketika datang pujian, jangan pujian aja yang kita lihat, tapi proses yang menyebabkan pujian itu datang itu harus lebih penting. Artinya ada keburukan kita, aib kita yang sedang ditutup, kemudian kebaikan kita yang sedang dinampakkan sama Allah. Maka jangan langsung merasa senang, merasa bangga ketika dipuji. Jangan lupa ada aib yang sedang ditutup, ada keburukan yang sedang ditutup rapat sama Allah, dijaga sama Allah. Maka harus hati-hati juga, harus was-was juga, ya. Nah, walau adhara lahum dzarratan min masawika lama qatuka wala abghaduka fa innal abda mahallun naqais wal haqqu ta'ala mahallul kamalat. Dan seandainya Allah nampakkan bagi mereka manusia itu zarratan min masawika, satu biji zarrah saja keburukan-keburukan, lama katuka, sungguh sebaliknya yang terjadi, mereka akan membencimu. Wa abghaduka, justru mereka akan murka kepadamu. Tapi kan Allah tidak buka itu sehingga mereka selalu puji kita. Kalau dibuka saja sebiji zarrah,

bagi kita-kita orang yang sering mendapatkan privilege, orang alim, orang saleh, orang-orang yang terlihat baik, itu kan orang-orang yang sering mendapatkan privilege, orang-orang yang sering mendapatkan pujian. Itu hati-hati, bukan kealiman kita yang membuat umat puji, bukan karena kesalehan kita yang membuat umat puji, tapi karena Allah ada bagian yang ditutup pada kita. Apalagi orang-orang alim itu, orang-orang soleh, sedikit saja dibuka, hancur. Karena orang alim, orang soleh itu kan sangat-sangat apa namanya, saat dia baik dipuji luar biasa, begitu nampak sedikit aja keburukan. Karena kan sifat manusia seperti itu. Hanya tengah agak peraya bet orang ulang eh gede betul ke bet menanda BO bro. Ya sampai mati dia ingat yang god tu kat woi. Hati-hati. Jadi jangan kemudian kita senang disanjung-sanjung. Oh saya hebat disanjung-sanjung dan saya wajar karena saya alim. Oh saya memang harus dibesarkan, saya harus diagungkan. Bukan alim itu, ada bagian yang dapurnya itu, yang bagian belakang, yang bagian lain, yang buruk-buruk itu yang tidak dinampakkan sama Allah. Ada aib-aib, ada dosa-dosa, dan pasti itu ada. Maka disebutkan di sini fa innal abda mahallun naqais, karena sesungguhnya hamba itu tempatnya kekurangan. Pasti ada dosa, tidak mungkin tidak ada dosa. Pasti ada kekeliruan-kekeliruan. Walhaqu ta'ala mahallul kamalat, dan sesungguhnya al-haq artinya Allah ta'ala mahallul kamalat, itulah tempat yang paling sempurna. Kalau Allah dia yang paling berhak, dia memang tidak ada kekurangan, dia maha sempurna. Tapi kalau kita manusia ada bagian yang kurang yang ditutup. Fa kullu ma dhahara 'alayka minal kamalat fa innama hiya rishhatun min kamalihi ta'ala. Maka setiap yang nampak pada dirimu daripada kesempurnaan, keindahan, kebaikan, kemuliaan, fa innama maka hanyasanya itu adalah rishah, percikan daripada kesempurnaan Allah diletakkan sedikit pada kita. Ketika kita cerdas, hebat, alim, berarti itu ada percikan, percikan sedikit, percikan. Anak muda dah kalah lebih diletakkan pada kita sedikit. Tapi ingat, percikan itu datangnya dari Allah. Ketika pada kita nampak jamal Allah, apa jamal Allah? Keindahan Allah, diberikan apa namanya, hidup rapi, penampilan bagus, itu percikan keindahan Allah kepeduk becut. Maka kalau kita dipuji dengan sebab keindahan itu, kalau kita dipuji dengan sebab ilmu tadi, sebenarnya yang layak dipuji adalah Allah yang meletakkan yang bacutnya nampak gedayo. Nah, fasana'u fil haqiqah innama huwa lillah. Fa idza waqa'a 'alayka faruddahu anta ila aslihi. Karena pujian itu fil haqiqah pada hakikatnya innama huwa lillah, dia hanya sanya itu yang layak dipersembahkan adalah kepada Allah. Maka apabila terjadi ternyata pujian itu sampainya kepadamu bukan kepada Allah, faruddahu, maka ambil olehmu akan pujian itu, sampaikan kepada sumbernya yaitu Allah. Jadi jangan berhenti di kita. Begitu dipuji anda luar biasa soleh sekali, langsung mutunya bagaimana? Senyum, oh memangnya, alhamdulillah, pun terima kasih, pun terima kasih. Ya. Apa namanya, lanjutkan. Ketika orang memuji kita, lanjutkan. Tak. Sebenarnya yang lihat dipuji adalah Allah. Ini semua pemberian Allah. Ini semua karunia Allah. Ini semua alhamdulillah. Jadi lanjutkan kepada Allah. Jangan berhenti cuma di kita. Karena yang dasarnya pujian itu yang layak menerimanya hanya Allah. Walakin faruddahu anta ila aslihi wa fil haqiqah ma waqa'a illa fi aslihi, walaupun pada hakikatnya
kemanapun manusia itu memuji, kesiapapun manusia itu memuji selain Allah, tetap hakikatnya pujian itu jatuhnya kepada Allah. Kan sudah pernah kita sampaikan itu makna alhamdulillah dalam surah Al-Fatihah. Ketika kita baca surah Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah. Alhamdu, apa makna alhamdu? Kita artikan biasanya segala puji, segala puji. Jadi alif lam di situ, alif lam lil istighraq, seluruh puji. Berarti ketika disebut segala, seluruh, banyak puji. Tapi sebanyak apapun puji, apapun bentuknya, lillah, alhamdulillah, miliknya itu Allah. Pujian Allah kepada makhluk, pujian makhluk kepada Allah, pujian makhluk sesama makhluk. Kan ada empat itu, puji-pujian itu. Allah memuji makhluk, memuji nabinya, memuji rasulnya. Itu kembalinya tetap kepada Allah. Nabi itu enggak akan dapat dia jadi sebagai nabi kalau bukan karena kehendak Allah. Allah puji hamba-hamba yang soleh. Kesalehan itu dia enggak akan dapat kalau bukan Allah yang menghendaki. Jadi ketika Allah memuji hambanya, pujian itu sebenarnya milik Allah juga. Kemudian manusia, makhluk memuji Allah. Yang membuat manusia itu puji Allah siapa? Allah juga. Maka ketika manusia memuji Allah, ya memang Allah yang membuat dia memuji Allah. Jadi bukan dia hebat karena memuji Allah, Allah yang membuat lisannya memuji Allah. Kemudian pujian makhluk kepada sesama makhluk, itu juga kembali kepada Allah. Kenapa kita dipuji oleh orang lain? Karena Allah tadi menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Jadi Allah, ya, semuanya, hakikatnya semua pujian itu kembali kepada Allah. Walakin lama ikhtalafal qasdu ikhtalafal hukmu, hakikatnya seperti itu. Tapi karena kadang-kadang hati manusia ini menyeleweng daripada kepada Allah, maka berbedalah hukum, timbul hukum haram, timbul hukum tidak boleh, timbul hukum boleh. Sebenarnya kalau melihat secara pandangan hakikat, hukum boleh enggak boleh, kemanapun tujuan kita puji, hakikatnya tetap kembali kepada Allah. Nah, cuma kemudian kenapa diharamkan oleh Rasulullah sebagian pujian yang pernah kita bahas kemarin itu? Ada sebagian pujian diharamkan oleh Allah. Misalnya ada hadis Rasulullah mengatakan kepada seorang sahabat yang memuji sahabat yang lain di depan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, engkau telah menyembelih leher saudaramu. Diulangi tiga kali, engkau telah menyembelih leher saudaramu, engkau telah menyembelih leher saudaramu. Kenapa dikatakan menyembelih? Karena pujian yang dilemparkan oleh seorang sahabat tadi dengan kepada sahabat yang satu lagi, itu apa namanya, membahayakan sahabat yang menerima pujian. Bahaya bagaimana? Yang sebelumnya dia ikhlas murni karena Allah beribadah, kesalihannya itu tiba-tiba timbul, berpotensi timbul ujub. Maka itu makna menyembelih leher saudaramu. Dia ikhlas, tapi gara-gara kita puji, sudah timbul ujub. Nah, itu contohnya sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, wa kana ba'du sadat yasta'milul farqa idza sami'a thana 'alaihi alqa 'ala ra'sihi turab fi khalwatihi. Dan sebagian ahli sufi itu menunjukkan sikap aneh ketika menerima pujian. Sebagian mereka kalau dipuji, ketika mereka pulang sampai ke rumah dalam khalwatnya, khalwah, dia ambil tanah, dia lemparkan ke wajahnya. Ada yang model seperti itu ahli sufi. Jadi sebagian kalau dipuji, pulang dia ke rumah. Kita pikir dia senang sekali dipuji, ternyata dia pulang ke rumah, dia ambil tanah, dia lemparkan ke dirinya. Dalam hatinya berbicara, bukan pujian yang layak kamu terima, lemparan tanah ini yang layak kamu terima. Nah, seperti yang kita cerita dulu, Syekh Sya'rawi ketika dipuji oleh jamaah pengajiannya yang beliau ulama ahli tafsir di Mesir, dipuji besar-besaran di masjid Al-Azhar itu dan di beberapa masjid yang lain, besok beliau
balik ke masjid itu. Tapi baliknya bukan datang isi pengajian lagi. Balik beli baju untuk bersih-bersih WC, beli penutup wajah, beli sikat, beli super pel, datang dia ke masjid itu bukan dalam masjid, ke WC-nya untuk sikat WC. Enggak ada yang tahu itu dia. Orang yang kemarin dipuji oleh ribuan orang, diangkat-angkat, ditandu, bahkan mobilnya ditandu, diangkat mobilnya dari halaman dibawa ke jalan. Begitu senangnya orang dengan dia. Besok dia balik bawa sikat WC, masuk datang ke masjid itu, datang ke WC-nya tutup wajah, sikat WC. Nah, sebagian ahli sufi sekeras itu ketika mereka menerima pujian. Tapi sebagian karena takut tadi, ya. Namun di sini fannasu fi halatil madhi wadzam ala thalathati aqsam. Ibnu Ajibah mendapatkan ada beberapa model lain juga dari kalangan sufi dalam menerima pujian. Beliau menyebutkan fannas, maka manusia di sini dalam menerima pujian atau dalam menerima cela itu terbagi tiga. Qismun yafrahuna bil madhi wa yakrahuna adh-dhamma li'anna nufusahum ghalibatun 'alaihim wa la syakka annaha tafrahu bil 'izzi war rif'ah wa tanqabit bil dhammi wadh-dhi'ah wa humul 'awam al-ghafilun. Sekelompok manusia itu senang ketika dipuji, benci ketika dicela. Ya, ini model kita, ini model pasaran, ya. Suka dipuji tapi kalau dicela marah. Ya, ini model masih bermasalah ini. Li'anna nufusahum ghalibah, karena jiwa mereka, model orang seperti ini memang masih haus validitas, masih haus pujian. Nah, jadi suka senang kalau dipuji, dibesar-besarkan, marah kalau dicela. Wa qismun yakrahuna al-madha wa yuhibbuna adh-dhamma. Ada sekelompok manusia, mereka justru benci dipuji dan cinta dicela. Ini model tadi, model Syekh Syarawi tadi, model yang lempar tanah ke wajahnya sendiri. Dia tidak suka, bahkan dia jauhi pujian itu, takut dia. Tapi kalau dicela dia suka justru. Kenapa? Li'annahum fi mujahadati nufusihim, karena mereka setiap hari itu berperang melawan diri mereka. Jadi kalau ada yang mencela, itu menjadi senjata penting bagi mereka untuk berperang melawan diri. Jadi mereka takut dipuji. Kelompok terakhir, wa qisman yafrahuna bil madhi, ada sekelompok manusia juga ahli hikmah, mereka senang dipuji tapi bukan karena diri mereka, li syuhudihi min maulahum, karena mereka menyaksikan kebesaran Allah, karena mereka melihat sesuatu itu Allah, dari Allah. Berarti kalau orang memuji, itu Allah yang membuat lisan dia memuji. Tapi dia tidak memanakan pujian itu kepada dirinya, dan dia tetap persembahkan pujian itu kepada Allah. Nah, jadi beda dengan kelompok yang pertama tadi. Dan ini jauh sekali perbedaannya. Nah, untuk kelompok ketiga ini akan menjadi uraian hikmah selanjutnya yang akan kita baca pada pertemuan subuh Jumat depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.

Baik, Warilin di proper ada berada. Kita cukupkan untuk lagu-lagu bermasa religi pukul 6.30. Kita akan bergabung siaran dengan program Satu Pada Aceh guna mengikuti Warta Mukuta Alam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukota Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 16 Oktober 2026. Sari berita, kabut asap selimuti benar meriah, warga diimbau jaga kesehatan. Berikutnya gerakan pangan murah Banda Aceh sediakan 1.500 paket sembako. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Kabut asap mulai menyelimuti wilayah Kabupaten Benar Meriah. BPD Benar Meriah himbau warga untuk menjaga kesehatan dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan hingga diminta tidak membakar sampah. Selengkapnya dilaporkan Alfi Saharin.
1: Kabut asap mulai menyelimuti wilayah Kabupaten Benar Meriah. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan untuk mengantisipasi dampak buruk terhadap pernapasan. Imbauan ini sebut Kalaksa BPBD Benar Meriah Ilham Abdi, terutama ditujukan kepada anak-anak, lanjut usia, serta warga yang memiliki gangguan pernapasan. Masyarakat disarankan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi kegiatan di luar rumah apabila kabut asap semakin tebal. Warga juga diminta menutup pintu dan jendela untuk mencegah asap masuk ke dalam rumah serta memperbanyak minum air putih. Jika mengalami sesak napas, batuk berlebihan atau iritasi mata, masyarakat diimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Kita mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker saat berada di luar ruangan, kemudian mengurangi aktivitas di luar ruangan, selanjutnya menutup ruangan rumah, pintu maupun jendela, kemudian memperbanyak minum air, selanjutnya melindungi kelompok-kelompok yang rentan terhadap berbagai kemungkinan yang terdampak dari asap ini.
1: Selain itu, warga diminta tidak membakar lahan maupun sampah karena dapat memperburuk kualitas udara. Apabila menemukan titik api atau kebakaran, masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada petugas terkait. Alfi Saharin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Gerakan pangan murah Banda Aceh sediakan 1.500 paket sembako dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia ke-46. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Dinas Pangan Aceh menyediakan 1.500 paket sembako bersubsidi seharga Rp160.000 per paket dalam gerakan pangan murah memperingati Hari Pangan Sedunia ke-46 di halaman kantor Dinas Pangan Aceh pada Kamis 15 Oktober 2026. Setiap paket berisi beras 5 kg, gula 2 kg, minyak goreng 2 liter, dan 1 papan telur. Kegiatan ini digelar untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, sekaligus mendukung pengendalian inflasi di Aceh. Kepala Dinas Pangan Aceh, Surya Rayendra, mengatakan kegiatan tersebut juga diramaikan dengan pasar tani murah yang menyediakan berbagai komoditas seperti cabai merah dan hijau keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tomat, serta kentang.
4: Paket ini kan kita paketnya beras, telur, minyak goreng, dan gula ya. Tapi tadi juga ada cabai yang selama ini memang harga cabai di pasar itu Rp80.000. Alhamdulillah tadi kita bisa menekan harga Rp65.000. Jadi sebentar saja pun sudah habis.
3: Ia menambahkan gerakan pangan murah juga akan dilaksanakan di sejumlah daerah lainnya di Aceh, di antaranya Aceh Tengah, Loksemawe, dan Aceh Tamiang untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau. Selain itu, pemerintah turut memfasilitasi distribusi pangan melalui bantuan ongkos angkut bagi distributor yang memasok komoditas dari luar Aceh. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan membantu menekan harga pangan, terutama komoditas yang mengalami kenaikan. Menurut Surya, saat ini lebih dari 17 ton cabai merah keriting dipasok untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pasokan yang sebelumnya didatangkan dari Sumatera Utara, kini juga diperoleh dari Aceh Tengah. Melalui gerakan pangan murah dan dukungan distribusi tersebut, Dinas Pangan Aceh berharap kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga terjangkau, serta stabilitas harga pangan dapat terjaga. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh jalin kerjasama dengan International Labour Organization atau ILO dalam penguatan kapasitas peracik parfum. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
3: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sanudin Jamal menyampaikan apresiasi kepada International Labor Organization ILO selama pelaksanaan program Promise 2 Impact di Jakarta, termasuk memperoleh penghargaan atas kerjasama yang terjalin. Iliza berharap kerjasama ini terus berlanjut dan semakin banyak peracik parfum Banda Aceh yang bisa berkembang dan bersaing. Iliza turut meminta agar Promise ketiga dapat hadir di Banda Aceh, memberikan pelatihan penguatan kota parfum, serta dengan adanya kerjasama, peracik parfum menjadi lebih profesional dan berdaya saing secara lokal, nasional maupun internasional.
5: Kita menantikan Promise to Impact 3 untuk juga akan hadir di Banda Aceh, terus memberikan pelatihan untuk penguatan kota parfum, dan harapannya insya Allah mudah-mudahan dengan kerjasama bersama ILO ini, para peracik parfum kita menjadi lebih profesional, lebih baik, lebih berdaya saing.
3: Adapun program Promise 2 Impact dari ILO bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia mengumumkan pencapaian akhir fase kedua dan rencana pelanjutan ke fase ketiga. Pencapaian tersebut meliputi penyaluran akses pembiayaan dan tabungan formal senilai 584,3 miliar rupiah dengan penerima manfaat yang menjangkau 25.378 UMKM. Pelatihan dan digitalisasi kepada lebih dari 2.300 wirausahawan serta mendigitalisasi 6 bank perekonomian rakyat BPR, termasuk mengintegrasikan 2.054 peternak sapi perah dengan sistem ERP, memfasilitasi ekspor 32 ton minyak nilam senilai 30 miliar rupiah, serta mendukung petani rumput laut dan komoditas lokal di Aceh, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Banda Aceh, TV Media Putri melaporkan.
6: Anda masih mendengarkan Warta Makuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
0: Gelandangan dan pengemis kini kian meresahkan sebagian masyarakat kota Lhokseumawe lantaran sejumlah gepeng yang menjulurkan tangannya untuk meminta sedekah selalu dengan cara paksaan. Berikut laporan Alvara Maulana.
7: Pernah saya lihat lagi merokok, habis itu pakai celana bermerek, minta uang.
8: Gelandangan dan pengemis atau yang akrab dengan nama panggilan gepeng kini kian meresahkan masyarakat kota Lhokseumawe. Lantaran sejumlah gepeng yang menjulurkan tangannya untuk meminta sedekah selalu dengan cara paksaan. Kepada RRI, pengakuan itu disampaikan salah seorang warga kota Lhokseumawe, Cindy Hangrini. Dirinya sering sekali dihadapi oleh pengemis yang memaksa dan mematokkan jumlah uang pemberian. Bahkan, jika jumlah uang yang diberikan tidak sesuai keinginan, sang pengemis tidak menerima dan meminta tambahan atau mengembalikan uang tersebut. Selain itu, ungkap Cindy, para gepeng memiliki fisik yang dianggap masih sehat dan bugar, serta dirinya juga pernah melihat seorang pengemis yang mengenakan pakaian rapi dan bermerek, dihiasi dengan berbagai aksesoris badan seperti jam tangan, emas, dan lain-lainnya. Meskipun Cindy tetap memberikan sedekah kepada gelandangan dan pengemis, dirinya sangat berharap peranan pemerintah setempat untuk membenahi dan memberi pekerjaan yang layak kepada para gepeng tersebut, sehingga mereka tidak membuat resah lagi masyarakat.
7: Ya biasa aja, cuman adalah 1-2 orang kalau yang minta-minta itu maksa, harus ngasih. Ada juga yang dengan cara bercita-cita dulu awalnya, ujung-ujungnya minta duit. Banyak lah, banyak ragam lah. Ada yang sehat lagi, masih muda, sehat, masih seger, badannya kayak gak wajar lah untuk minta-minta. Urusan yang berdosa itu dia sama Allah lah, yang penting saya kasih aja. Saya pernah kasih uang 500 perak dibalikinnya. Ya udahlah, saya nggak mau kasih lagi lah, orang cuma orang saya kasih 5 perak dikasih dibalikinnya. Pernah saya lihat lagi merokok, habis itu pakai celana bermerek, minta uang.
8: Kembali dijelaskan Cindy, sejauh ini pengemis tidak hanya di usia yang sudah tua saja, anak di bawah umur pun kini ikut meminta belas kasih dari orang lain. Padahal seusianya harus mengemban ilmu di lembaga pendidikan guna mewujudkan masa depan. Oleh karena itu, Cindy kembali berharap agar pemerintah untuk fokus dan membina sejumlah pengemis atau gepeng yang ada di Kota Lhokseumawe. Reporter RRI Lhokseumawe, Alvara Maulana melaporkan.
0: Sebagai informasi yang terakhir, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil terus melakukan upaya sosialisasi penggunaan aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD guna mencapai target aktivasi secara nasional. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
9: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil terus melakukan upaya untuk mencapai target aktivasi aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD guna memaksimalkan fasilitas digital yang tersedia. Hal itu disampaikan oleh PLT Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Muhammad Yani Effendi saat diwawancarai di ruang kerjanya.
10: Kita juga sudah mengimbau masyarakat, kita datang ke tahap awal ini kita datang ke dinas-dinas untuk mensosialisasikan penggunaan IKD, dan baru-baru ini kita kerjasama dengan Polres juga pernah dengan Kodim kita datang ke sana untuk masang IKD Babinsa karena salah satu agen perlinsos itu adalah orang Babinsa.
9: Yani mengatakan hingga saat ini capaian aktivasi aplikasi identitas kependudukan digital di Aceh Barat baru mencapai 10% dari 20% target nasional. Hingga saat ini sebanyak 8.103 akun IKD telah teraktivasi. Lebih lanjut, Yani juga mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan jemput bola ke lapangan baik terkait aktivasi IKD maupun perekaman dokumen kependudukan sipil. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
0: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Baik, terima kasih Warelen di Marapun ada berada masih bersama kami RRI program Pota Banda Aceh Bahari Badan Gizi Nasional BGN memprioritaskan keterbukaan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T di Aceh, khususnya untuk daerah dengan tingkat prevalensi stunting yang tinggi dan sangat tinggi. Juru bicara BGN Tisha Noveni mengungkapkan bahwa pihaknya merencanakan pembukaan sebanyak 48 SPPG yang tersebar di 16 kabupaten kota di Aceh. Dan langkah ini diambil guna memperluas jaringan program makan bergizi gratis atau MBG secara tepat sasaran kepada masyarakat yang paling membutuhkan. BGN juga dinilai daerah dengan prevalensi stunting mencapai 20% hingga 30% menjadi fokus utama penanganan, dan selain itu guna memastikan kualitas layanannya berjalan optimal, BGN juga memperkuat pengawasan operasional SPPG dengan melibatkan pemerintah daerah. Menerapkannya sistem pelaporan berkala bagi kepala dapur serta mewajibkan pencantuman batas konsumsi dan juga penyimpanan sampel makanan. Pihak BGN juga membuka ruang bagi masyarakat untuk turut melaporkan jika menemukan kendala di lapangan demi memperbaiki tata kelola serta peningkatan kualitas makanan program Gizi Nasional ini. Warelo, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id.